0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja, habis duit bising-bising bantuan mana.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Music yang terkini untuk anda, Kelantan FM.
1: Okey, terima kasihlah kerana terus bersama dengan Gu Pagi Gu kita belaka deh. Okey, dan hari ni Syira dan Loni ni dah pukul 8 suku dah. Macam kita janjikan tadi lah. Kita ada segmen, kalau setiap hari Selasa ni ada segmen teka. Siapa tu dan yang mana Syira akan pendengarkan petikan filem kepada semua. Lepas tu pakat teka lah. Apa ni filem tu tajuknya daripada filem gapo. Lepas tu suara tu adalah suara pelakonnya, siapa dia. Jadi Syira pendengarkan dulu deh. Apa ni petikan filemnya kepada anda semua.
2: Jawab! Kenapa kau ada kat sini?
3: Saya berkorban untuk negara, tuan.
2: Kau tak payahlah nak ajar aku cogang kata TRDM. Kau jawab betul-betul kenapa kau ada kat sini? Jawab!
3: Jawablah, Biol.
2: Cepat!
3: Saya nak tahu bapak saya mati untuk apa, tuan?
2: Jawab! Kenapa kau ada kat sini?
3: Saya berkorban untuk negara, tuan.
2: Kau tak payahlah nak ajar aku cogang kata TRDM. Kau jawab betul-betul kenapa kau ada kat sini? Jawab!
3: Jawablah, Biol.
2: Cepat!
3: Saya nak tahu bapak saya mati untuk apa, tuan?
1: Itulah petikan filemnya. Jadi kepada pendengar kita, hok mana tahulah filem ni filem gapo, pelakonnya siapa dia. Marilah hubungi kita macam biasa di talian 748-8830 ataupun 743-3858. Dan kalau hok malu-malu nak jawab ke radio tu, boleh je WhatsApp ke 0149740154 untuk bagi tahu jawapannya kepada Syira lah. Dan untuk pengetahui semua jugalah, Syira Seloni pun tengah buat live di Kelantan, di TikTok Kelantan FM ni. Boleh juga pakat bagi jawab pe. Nanti Syira akan baca ke deh. Dan saya rasa ramai dah tengok dah filem ni ni deh. Pakatlah telefon, mari kita jawab deh. Dan kita ada dah pemanggil kita yang pertama ni. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Aha, siapa jadi talian tu?
4: Khairul Anam.
1: Khairul Anam.
4: Ya, saya.
1: Khairul daripada mana ni?
4: Saya daripada Kota Baru ya.
1: Kota Baru, Kota Baru. Tak boleh mana?
4: Okey, Kapu Sirih, Bawah Lombok.
1: Kapu Sirih. Jadi, Cik Khairul ni, nak tahu apa ni, dah dengar dah petikan filem yang Syira mainkan tadi? Okey, rasa-rasanya filem tu filem ke apa? Suara tu suara siapa?
4: Tidak rasa dah tu. Cerita Pasca.
1: Okey, cerita Pasca. Lepas tu suara-suara siapa?
4: Suara apa ni? Nama kapo Hairi. Tak ingat nama.
1: Hairi ke Hairul?
4: Hairul Ezri. Hairul.
1: Lepas tu? Hairul. Dia ada dua suara. Suara lagi, suara siapa suara lagi?
4: Allah, nama kapo tak ingat. Nama pelakon tak ingat lah.
1: Tapi rupa Maridoh dah ingat tanya.
4: Rupa Maridoh.
1: Jadi tak boleh makan penuh lah ni. Okay, tak jawab ni. Ada. Tapi tak apa, terima kasih mencuba Cik Khairul.
4: Sama-sama.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Tu dia Cik Khairul, dia mari. Dia tak ingat pulak dah pelakon sore lagi. Tapi nak tahu, tak tahulah jawapan dia tadi betul ke tak. Nak tahu betul ke taknya, kena tunggu Syira akan bagi tahu jawapan selepas ni deh. Kita bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Hello, assalamualaikum.
5: Ya, waalaikumsalam.
1: Abang Jo ke?
5: Ya.
1: Abang Jo sihat?
5: Alhamdulillah.
1: Bisa dengar dekat petikan filem yang Syira mainkan tadi tu?
5: Dengar dah, kohol-kohol, duduk tak tahu lah. Kena jawab lah.
1: Tak apa kau ni. Kita jangan nyeruh awal-awal lagi. Kita kena jawab dulu. Gapa dia tu filemnya, Abijo?
5: Fakta.
1: Filem gapa?
5: Fakta.
1: Filem Fakta? Pascal? Nama pelakonnya?
5: Tak cek tu Syira.
1: Tak cerak mana lah tu hari ni tu.
5: Ya lah dah tak cerak. Nak kata tak cek tu kecil luar. Masa Kelantan kata tak cerak.
1: Ada. Tak apa Bejo. Tak apa, nanti lepas ni dengar jawapan daripada Syira dah.
5: Ya. Sihat ke Syira tu?
1: Alhamdulillah sihat. Bejo okey kata?
5: Alhamdulillah. Terima kasih lah baru ni. Bobel sikit tu.
1: Beres. Terima kasih Abang Jogi Gujajak. Terima kasih mari ke RTM baru-baru ni deh.
5: Ya, nak kecoh jangan lecoh. Jadi asal jangan pasir. Setiap kecoh jangan kecoh. Barah pun tak sih.
1: Okey, beres. Terima kasih, Meja.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia pemanggil kita ataupun raja patuh kita di Kelantan FM ni deh. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Aha, siapa di talian tu?
6: Pak Deng
1: batu pak ke?
6: Ya.
1: Ha, Pak Deng siap dah kau pergi atas kulaknya.
6: Ya, ada balik dah ni.
1: Ha, tu yang boleh jawab tu. Pak Deng dengar dah petikan filem yang Syirah mainkan tadi?
6: Dengar.
1: Ha, lepas tu dengar tu tahu kau tak jawab pedagang perianya?
6: Pascal,
1: okey. Lepas tu pelakon dia tu nama gapa? Ada dua suara dalam tu tu.
6: Ada Cik Airul Azrin tu je. Sepatutnya okay. Ariyanti.
1: Ayo kau. Confident dah kau dengan jawapan tu kunci dah kau?
6: Kunci lah tahun 2018.
1: Tahun 2018. Dia siap buing dengan tahun. Tahun filem lah tu. Okey. Daripada nak tahu betul kau dok tepat kau dok kena tunggu jawapan lah lepas ni dah.
6: Pada tunggu. Assalamualaikum, Zira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, confident buat deng kita tu deh. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Aha, siapa dia tu?
7: Raja Macek ni.
1: Raja Macek?
7: Jojo.
1: Sorry, Abang Jo Macek.
7: Ya.
1: Abang Jo, lagu mana sihat ke pagi ni tu?
7: Sihat. Baru lepas makan nasi emok ni.
1: Allah, sedaknya dia. Kitanya tak makan gapa satu lagi ni. Adalah. Abang Jo, Abang Jo dengar ke petikan filem Hak Syirah mainkan tadi?
7: Dengar, dah semi-semi tadi tu.
1: Bunyi sikit-sikit lah. Lepas tu berasanya cerita gapo hak pentingnya nak tahu suara tu pun suara milik siapa.
7: Cerita tu cerita Pascal lah.
1: Okey.
7: Dah pelakon duk ayat tu. Semuanya pelakon tu Hairul Azrin dengan hot nama tu Namrul Mazni.
1: Yakin dah kau kunci dah kau tu jawapan tu tu?
7: Kunci kemakmin.
1: Kunci kemakmin. Keyakin lagi ni kita nak. Tapi nak tahu jawapan habis je betul ke tak, kena tunggu jawapan Syirah lepas ni dah.
7: Baik.
1: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum habis je.
7: Waalaikumsalam.
1: Tu dia pakat kunci dah tengah jawapan habis je ni. Dia main dengan confidence sikit. Dia siap bagi dua nama dah. Halo, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum. Aimi, masalah.
1: Aimi pasal masalah. Aimi, dengar tadi lagi kau radionya.
8: Tadi lagi Pasca.
1: Pasca. Okey, Pasca. Tu ramai dah jawab lah. Mak Aimi ni ku jawab pek.
8: Ya, tadi.
1: Okey, Aimi.
8: Rana
1: sore hari ni. Hari ni habis syahnya tak segar lah mana. Ada orang kau habis syah biar segar lepas ni dah. Lepas tu Aimi, filem Pasca kita nak tahu juga pelakon tu suara siapa tu?
8: Tak tahu juga tu.
1: Aimi kat sama dia mari yang tak bersedia. Tak ngaji sampai habis ni.
8: Dia suara gedoh ni.
1: Kenapa?
8: Dia suara gedoh ni.
1: Ya ke?
8: Dia jelis.
1: Apa apanya?
8: Oh, gedoh ni.
1: Gedoh. Beres lah.
8: Jangan macam.
1: Siapa dia ni? Dia jelis ke? Dia mari tanya DJ Lee pula dah. Tekalah DJ Lee orang mana?
8: Orang mana? Orang kedok.
1: Betul lah tu. Okey, beres. Terima kasih dah, Aimi. Okey, dia pakai letak lalu dah lah. Kita tak boleh jawab pemolek kau dia tadi dah. Okey, kita bersama dengan pendengar kita seterusnya. Halo, assalamualaikum. Alo, apa lagi letaknya? Okey, tapi gitulah lepas ni, Syirah akan buka lagi talian untuk pendengar semua telefon ke Syirah sini ni untuk teka. Nama apa ni, petikan daripada filem yang Syirah bagi tadi tu, bagi tahu tajuk filem dan juga suara kita main ke tadi tu milik siapa. Tapi sebelum tu, marilah kita dengar dulu lagu daripada Govinda dan juga Annie Zakri, Hal Hebat. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Hmm, dok pun aku rasa tak payah lah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak usah duk kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
2: Elok ke budaya mengatur belake. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Baiklah pendengar semua, gitulah deh. Kita ni duduk hijau tu, kita kena hijau dengan molek-molek. Jangan duduk ngupak-ngupak lah. Hijau biar molek, biar ikhlas. Dan hijau ni kita bukan sekadar sebenarnya nak dapat ke gaji deh. Kita kena betul ke niat. Hak tu hak paling utama deh. Dan dalam bekerja ni jangan kita buat main-main. Pastikan kita buat dengan sebaik mungkin lah. Barulah kita boleh kerja tu. Kita pergi kerja tu kita rasa happy semua. Jangan juga terlalu kerja puji eh. Tak boleh lah. Nak suruh bos puji ke. Macam-macam lah kita buat. Tapi kalau kita buat tu untuk kebaikan, hal tu tak ada masalah lah. Dan kita ni jangan berkira sangat dengan sesama rakan kerja kita lah. Sebabnya budaya kerja yang baik ni jugalah boleh memberikan kita ketenangan. Barulah kita pergi tempat hijau pun kita rasa macam happy just umur ke. Dia bukan kata kita main hijau ni nak kerja nak kerja duit, nak kerja gaji dan sebagainya lah. Kita nak hasilkan satu suasana yang kita rasa macam gembira bila pergi hijau. Bangun pagi pun rasa semangat nak pergi hijau. Lagi-lagi sambil-sambil dengan Kelantan FM itulah. Tapi kalau boh-boh pun awak marah buat hijau dia sambil dengar radio tu tak apa. Royak kecira deh. Gitu. Tak gitulah. Kepada semua dan lepas ni deh nak masuk ke jam 9 pagi nanti ni macam biasalah kita akan ada berita utama. Kita terbang ke KL dulu untuk dengarkan berita utama tapi jangan gimana lepas pada tu. Sebabnya kembali kepada Syira, banyak lagi lagu-lagu akan Syira mainkan untuk anda. Banyak lagi informasi yang akan Syira kongsikan. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: saya sangat dekat jalur kebile tu.
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai pejuai-pejuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucuk pun nak kibarkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

Yang ni tebal tapi murah. Yang ni pula nipis tapi mahal. Nak pilih yang mana satu ya? Jadilah pengguna yang bijak. Pilihlah yang original. Jangan beli cetak ropak. Pesanan bukan tiruan ini daripada saya, Sufian Suhaimi, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan jawatankuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8 64, 64 kali 24 hari bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Rela Sis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota Rela Sis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah, hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat, dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Baiklah, sekarang ni dah menunjukkan jam 9.20 minit pagi. Dah masuk jam terakhir dah untuk Gu Pagi ni deh. Tapi tak apa, masih ada lagi masa untuk Syirah mainkan lagu, untuk Syirah berkongsi pelbagai lagi info dengan pendengar kita deh. Dan yang ni kita nak kongsikan jugalah. Negara kita dikejutkanlah juga dengan kehilangan empat orang kanak-kanak akibat jatuh longkang. Dan kejadian ni bukanlah di Kelantan tetapi di Kulim Kedah. Empat kanak-kanak lelaki maut akibat lemas selepas dipercayai terjatuh ke dalam longkang di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan di Kulim Kedah ketika hujan lebat malam tadilah. Ketua Polis Daerah Kulim Superintendent Syamsul Sinrin dalam kenyataan memaklumkan maklumat mengenai kejadian tu diterima oleh pihaknya kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan sebaik anggota tiba di lokasi kejadian, dua kanak-kanak yang mana berusia 12 tahun didapati meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala dua lagi kanak-kanak masing-masing berusia 8 dan 11 tahun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kulim. Jadi ini adalah satu perkabaran ataupun berita yang mengejutkan kita semualah. Sebab itulah kita nasihatkan juga kepada ibu bapa kita untuk siasa peka dengan anak-anak, lagi-lagi anak-anak hok mana usia di sekolah rendah ni deh. Dan kita pulak lah ni pulak dengan cuaca ni hok tidak menentu. Petai-petai hujan. Budak-budak ni dia tak tahu dah bila hujan ke. Nyo suka lah pergi main. Mungkin ada rumah berdekatan dengan parit ke, berdekatan dengan sungai ke. Dan longkang ni pun mungkin juga adalah longkang yang besar tu lah deh. Dia orang ni mungkin tahu nak main hujan happy je. Tapi tidak tahu benda hok tak molek mungkin boleh terjadi. Jadi sebagai ibu bapa, sebagai orang yang lebih dewasa, kita kena setiasa peka lah dengan budak-budak ni deh. Tu kita harapnya kejadian-kejadian sebegini tidak berulang lagi. Okey, baiklah. Seterusnya marilah kita berhibur dengan lagu daripada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Penuhi cita rasa wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Adik takut, Bu.
1: Alah, adik tak ikutlah. Ibu sekejap je nak turun ambil duit. Adik duduk dalam kereta, kunci pintu, okey? Jangan sesekali kita sebagai ibu bapa tinggalkan anak kita sendirian dalam kereta. Elakkan perkara yang tidak diingini. 5 saat, 10 saat, kita boleh kehilangan anak kesayangan kita. Pesanan ikhlas ini dari Radio Malaysia, Kelantan.

Baiklah, terima kasih kerana terus mendengarkan Gu Pagi. Gu kita berlaku hari ni bertemankan Syirah sore-sore deh. Daripada pukul 9 pagi tadi. Dan ni dah masuk jam yang terakhir dah ni. Dah nak sampai ke hujung-hujung dah ni. Cumanya Syirah nak tanya lah pendengar kita tu. Semua okey ke tu? Molek-molek ke lagu mana apa ni duduk dalam kesihatan ya lagu mana deh sebabnya mungkinlah ada pendengar kita ni mungkin tengah demek ke ataupun jatuh sakit ke deh ataupun ada juga yang keracunan makin ni sebab kita kecek lagu ni mula mari rasa rindu dah kat Besyah kita ni. Kita pun tak tahulah Besyah kita tu lagu mana keadaannya, tapi kita doakan semoga Besyah tu baik-baik saja. Kecek berkenaan dengan keracunan makin ni deh sebenarnya bila dia kena kat lembek lotek juga. Tapi kita kena beringat lah. Anda kata kita ni kena keracunan makin ni, kita kena banyak minum air deh. Sebab lama-lama kita nak elakkan daripada dehidrasi. Biasanya bila kita cirit-birit gini sama, duk mutoh ke apa ni, kurang lah air dalam badan deh. Dan kalau ikut secara tradisionalnya, orang kita kata, molek juga tanya demen ni minum airnya. Carilah air inyo kau untuk pulihkan cirit-birit kita, untuk pulihkan rasa demam kita tu lah deh. Dan elakkan juga waktu cirit-birit ni kita ambil makin dia pedah, makin dia berminyak dan sebagainya deh. Lah dulunya lepas pada sihat agak makan lah kalau nak makan kan. Banyakkan juga berehat dan jangan paksa diri bekerja jika kita rasa masih lagi lemah. Kita kena ingatlah tubuh kita sendiri kena jaga. Gitu pesan ni hari ni dia mari dengan pesan ni untuk jaga kesihatan deh. Tapi lagu-lagu mana pun marilah kita berhibur dulu dengan lagu daripada Najwa Latif, Kosong. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu kita belakang.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknik.

0: tip baik kita tak transfer lagi sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa nak.
1: Betul juga tu bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

lawak semua tu okey ke belaka tu, bereh ke rebeh tu kita pagi ni ni. Okey, jadi nak tanyalah deh, hujung minggu ni ni ada nak pergi mana-mana ke? Ha, kalau tak ada pergi mana-mana, mari kita nak royak ni, jomlah kita ke Carnival Community Kempen Internet Selamat pada hari Sabtu 19 September 2020 ni. Mana tepatnya? Di Dewan Semai Bakti, Felda Kemahan 2, Tanah Merah. Pelbagai aktiviti akan dijalankan deh. Dan berlangsungnya pada pukul 8 pagi, sapalah pukul 1 petang. Dan tarikan utama untuk program tu nanti akan ada senar aerobik dan sukaneka, akan ada sesi interaktif bersama MC-MC dan juga persembahan artis jemputan. Dan yang paling menarik lagi, ada banyak lagi aktiviti-aktiviti lain lah. Jadi gak, apa kata hujung minggu kita manfaatkan dengan kita bawa family kita ke apa semua pergi ke Carnival Community. Kadang-kadang kempen-kempen lagu ni apa ni, banyak manfaat yang kita boleh peroleh daripada kita tak tahu nak pergi mana. Okay, kita bawa anak semua, kita bawa hak mana ada rumah tu pakat pergi join aktiviti ni. Macam-macam ni benda menarik akan diadakan dalam Carnival Community Campaign Internet Selamat. Dan mungkin juga orang tak tahu gapa dia gak internet selamat ni. Kalau nak tahu dengan lebih detail gak, kena gilah Carnival Community tu. Jangan lupa deh, hari Sabtu 19 September di Dewan Semai Bakti Felda Kemahan 2 Tanah Merah. Ule-ule dah tu kita royak tu, supayanya semua peka, semua tahu, mari kita pakat gi. Jadi pendengar semua, nampaknya dah pukul 9.51 minit pagi dah ni, dah berada di penghujung dah bagi segmen Gu Pagi. Syira nak ucapkan terima kasih lah kepada mana-mana pendengar yang setia daripada pukul ni tadi lagi sapalah ke jam yang terakhir ni. Terima kasih, maafkanlah segala salah silap deh. Tapi gapa-gapa pun, jangan lupa untuk teruskan bersama dengan Kelantan FM untuk Guralik lepas ni. Banyak lagi informasi-informasi dengan DJ seterusnya, banyak lagi lagu-lagu menarik deh. Untuk Syira minta undur diri dulu. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Terima kasih, Mak, sebab sentiasa sokong Lu.
1: Terima kasih, bro. Belanja makan tadi.
0: Terima kasih, awak. Tolong saya siapkan assignment.
2: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan, anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan, mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.

0: sentiasa setia menemani anda. 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Terus bersama anda, Kelantan FM.
2: Kelantan FM.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, renget tekok.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Baik, kalau pagi tadi kita bertemankan DJ Syira. Mungkin ada hok tertanya-tanya, mana DJ Syah? DJ Syah dia demam lah. Itulah, itu pasal DJ Syira menggantikan dan juga sore diri hari ini. Dan lagu pagi tadi bertemankan DJ Syira, pas button kepada Nuha, temankan anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan kita bertemu kembali untuk edisi pertemuan Selasa 15 September 2026 bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Apa khabar anda semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan sambil-sambil tu, Nuha juga nak berkongsi lah ini ramalan cuaca untuk hari ini. Di mana di sebelah pagi diramalkan cerah ataupun berawan molek. Tetapi sebenarnya cuaca ni dia kalau kita baca ni ramalan sahaja. Tetapi cuaca ni dia cepat berubah-ubah. Manakala di halik petang tengah hari berpotensi hujan ataupun ribut petir, terutama apabila awan hujan masih ada. Suhu sekitar 24 sehingga 32 darjah Celsius. Jadi kalau nak keluar di sekitar wakaf Cik Yeh ni, semoleknya bawa payung ataupun yang mana gi hijau naik motor, kalau boleh spare baju hujan awal-awal. In case kalau tiba-tiba di pertengahan jalan tu hujan, senang deh pakai baju hujan, molek-molek sampai rumah. Tidaklah orang kata basuh kuyuk, berdemam, lepas tu esok mulalah MC. Sekuat-kuatnya kita tahu bagaimana cara untuk menjaga diri deh. Okey, sekejap lagi seperti biasa, macam-macam lagi info-info menarik, info pasal sukan, info semasa dan tentunya pelbagai juga lagi lagu-lagu menarik yang Nuha akan perdengarkan kepada anda semua. Dan terima kasih juga kepada yang dengarkan melalui radio, melalui aplikasi RTM Klik dan juga melalui di TikTok Live Kelantan FM. Terus layan dulu Gugalik ado somo. Dan ini kita nak layan dulu lagu tengah trending lah ni, persembahan dari Eda Izrin featuring El Riz, Jangan Curi Adik Saya. Oh, tapi kalau abang nak curi juga, nak buat rana deh. Terus layan dulu Gugalik ado somo.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puak ada dalam ni, dalam taipu aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujung boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kota Baru, 102.9 Kelantan FM.
2: Boleh dah.
3: Aku tujuk umur lah memang.
2: Gila ke saya.
0: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada Sokmo. Hanya di Gugalik ada Sokmo. Baik, kata musim-musim lo ni dengan cuacanya yang tak dapat dijangka. Okay. Kena sentiasa awasilah di mana keberadaan anak-anak. Dan ini Nuha nak kongsikan di mana kejadian ini berlaku di Kulim. Di mana 4 kanak-kanak lemas dipercayai cuba ambil bola di Sungai Karangan. Dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang. Dan Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Shainin berkata, berdasarkan temubual dengan ibu mangsa, kesemua kanak-kanak berkenaan keluar bermain bola sebelum bola itu terjatuh ke dalam longkang. Longkang berkenaan dianggarkan mempunyai kedalaman 3.5 meter dan lebar 1.83 meter, tiada saksi yang melihat kejadian itu berlaku, katanya. Mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Errol Aziz Muhammad Zafiz, 12 tahun, dan adik tirinya Muhammad Arif Naufan Abdullah, 8 tahun, dan dua lagi mangsa ialah Muhammad Zafril Arshad Muhammad Azrin, 12 tahun, dan Muhammad Iman Nuruddin Khairul Anwar, 10 tahun. Semua mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar malam tadi untuk bedah siasat. Jadi sebagai ibu bapa, kita kena sentiasa selidik ataupun kita kena tahu, ambil tahu duk mana anak kita. Daripada kejadian ini jugalah sebagai peringatan kepada ibu bapa, kepada masyarakat, kita kena titik beratkan keselamatan mereka. Jangan biarkan anak ni bermain tanpa pengawasan, terutama di kawasan yang berisiko, dan kepada masyarakat pula, kepada jiran-jiran yang terdekat. Kalaulah kita nampak keadaan yang mencemaskan, jangan ambil mudah. Janganlah waktu ambil telefon, rekod terlebih dahulu untuk mereview. Jangan. Kalau boleh, buat apa yang patut. Cepat bantu mereka ataupun hubungi pihak yang berkuasa. Kerana nyawa anak-anak bukan perkara untuk kita buat endah tak endah. Lebih-lebih lagi, berjaga-jaga sebelum sesuatu yang buruk berlaku.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Itu dia persembahan dari Wani Khairi Pulang yang baru sahaja hiburkan kita semua sebentar tadi. Dan sampai-sampai tu Nuhana Oya, terima kasihlah kepada anda yang masih dengarkan kami Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Sama-sama kita dengarkan perkembangan berita Kelantan FM. Dan juga macam-macam lagi lah info-info yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Tapi sekejap lagi kita nak dengar dulu. Mek Bungo ni berceloteh pasal sila ikut urutan. Jadi yang mana gi beli di kedai ko. Walaupun kita nak cepat, ada urusan penting sekalipun, jangan sesekali pitah orang. Ataupun contohnya kalau yang berniaga di kedai market tu, dia ada kenal member dia. Member dia ni mari lewat daripada orang ni kemudian, tiba-tiba pula dapat dia dulu. Mana boleh buat gitu. Sebab setiap apa yang kita buat sebenarnya loan ni diperhatikan. Kita kena beringat. Kiri kanan diperhatikan. Jadi sebagai peniaga ataupun sebagai siapa-siapa je lah, kena ikut giliran ataupun kena bagi kepada orang yang mari terlebih dahulu. Janganlah disebabkan tu member tu, jadi kena record dia dulu lah. Tak boleh lagi tu. Jadi sambil-sambil tu, yang mana tengah tengok live di TikTok Kelantan FM, terima kasih Nuah ucapkan. Ada Tarmizi Ahmad, May Marshall, TikTok Wan Ismail. Dan tadi sajalah Nuah nak tanya, ada dok petua untuk ubat-ubat sakit tekuk ni deh. Nak kecek pun suruh perih-perih lah ni. Di musim dia deh. Ada yang kata kena terak air asam limau kia, ada yang kata kena terak air itu, kena terak kaedah ini. Nanti lepas habis je konti ni, kita terah belakang hok mana doh. Ni baru nyakuk dengan pendengar Kelantan FM ni deh. Goyak je sikit kita sakit tekuk ni. Macam-macam petua mari. Terima kasihlah kepada yang kongsikan petua kepada Nuha hari ni. Baik, kita nak dengar dulu ni Mek Bungo ni. Dia nak goyak pasal kapo ni. Terus layan dulu Gugalik. Aduh semua.

0: Okey, sebenarnya dia dulu nak berkata. Moga dia sorok rizah. Okey, kita ni sorok tak berapa nak rizah. Dia tu baru dah sapa melau dah. Oh, nasib buku sah. Mata kita ni hak dah berkata daripada tadi ni. Lagu mana kira? Nak marah ketua kedai pun. Pelanggan ramah tapi kena alert lah dia. Oh, kena tengok jugalah siapa dia nak mari dulu. Tanyalah ke pelanggan-pelanggan yang ayu. Yang berhemah sepengit red bunga ni. Pelanggan, hak kemudian tu pun. Kita ni duk litah barisan. Beraturlah molek-molek ikut giliran. Bui korang hak mari dulu gak. Kita tu kemudian lah muka lama. Mek bunga tak maya. Mek bunga nak raya aja.
1: Eju meja. Orang ada panggil. Mek bunga.
2: Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi cita rasa anda. Hanya di Kelantan FM.
3: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
4: Hei, jangan tergucah yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
3: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
4: Mau lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hak tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hak bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat hijau-hijau lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Pedok.
3: Betul juga gapo hak ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
5: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
6: Seketika nanti menyusul berita Kelantan FM.
7: Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Baik, kembali semula bersama Nuha untuk jam yang kedua. Dan Loni, semua orang tahu Loni musim jerebu dan di Malaysia pun turut terkesan sama. Jadi ini Nuha nak kongsikanlah. Indonesia tempatkan 53 pesawat siap siaga susulan risiko kebakaran berterusan. Di mana ini untuk menangani kebakaran hutan dan tanah meskipun merekodkan penurunan ketara jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dengan hampir 600 titik panas masih dikesan di seluruh negara ketika risiko kebakaran berterusan. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi berkata penurunan jumlah titik panas merupakan perkembangan yang agak positif namun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih lagi wujud. Dan juga beliau berkata operasi dari udara itu turut diperkukuh dengan 3 helikopter CH-47 Chinook dari Jepun bagi menyokong kaedah waterbombing berkapasiti besar di kawasan yang memerlukan bantuan tambahan untuk memadamkan kebakaran. Beliau berkata operasi modifikasi cuaca turut diteruskan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang menghasilkan anggaran 87.9 juta meter padu air hujan di Kalimantan Barat dan 22.9 juta meter padu di Kalimantan Tengah setakat 11 September. Dan sebenarnya apa yang berlaku di Indonesia ni bukan sekadar isu kebakaran hutan, tapi turut melibatkan, memberi kesan jugalah kepada negara Malaysia yang kini turut berdepan keadaan jerebu di beberapa kawasan. Jadi sama-samalah kita pakai ambil serius soal kualiti udara ni. Kalaulah di tempat kita tu keadaan masih lagi berjerebu, kalau boleh kurangkanlah aktiviti luar, dan kalau betul-betul ada kerja guna yang sangat-sangat penting nak keluar, pastikanlah anda keluar bawa spray siap-siap pelitup muka jika perlu. Dan untuk yang mana ada anak-anak kecil yang mana tinggal bersama dengan mereka yang berisiko dengan jerebu ni ataupun yang ada masalah pernafasan, kalau boleh elokkanlah keluar setakat ini. Melainkanlah kalau ada kerja guna ataupun kerja yang sangat-sangat penting. Sebab jerebu ni mungkin dia mari daripada jauh, tapi kesannya boleh kita rasa dekat dengan kita. Jadi jagalah diri, jaga juga keluarga dan jangan ambil mudah. Baik, kita berhibur dulu. Ini persembahan dari Ruth Sahanaya, Keliru. Keliru lagi kau. Terus layan dulu Gugalik. Aduh, sok mo.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check out habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puhak ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada sokmo. Okey, baik. Masih lagi bersama dengan Nuha dan sekarang ni Nuha tak berseorangan lah. Kita bersama dengan tetamu yang cukup hebat iaitu Puan Wardatul Raihan binti Ahmad. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat Nuha. Datang di Konti Wow Kelantan FM.
1: Terima kasih Nuha.
0: Okey Puan, tajuk yang kita nak bawakan pada hari ini sangat-sangatlah orang kata macam masyarakat perlu tahulah. Iaitu e-invoice, apa yang peniaga perlu tahu. Dan sebenarnya pelaksanaan invoice ni Nuha difahamkan hari ni untuk kita nak mengupaslah sebabnya banyak pelbagai persoalan dalam kalangan peniaga juga. Siapakah yang perlu melaksanakan invoice, macam mana proses dia dan apa dia persedia yang perlu dibuat oleh peniaga. Jadi kita bersama dengan Puan Wardatul Raihan binti Ahmad iaitu Pengurus Operasi Negeri Seksyen Khidmat Pelanggan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi Puan cukup-cukup cantik sekak berbaju kurung hari ini. Baik, masih ramai lagi yang tertanya-tanya sebenarnya dan kurang jelas mengenai pelaksanaan e-invoice ni. Dan ada yang beranggapan bahawa e-invoice ni merupakan macam bentuk cukai baharu dan ada segelintir yang bimbang pelaksanaannya akan menyebabkan mereka ni perlu membayar cukai yang lebih tinggi. Jadi dengan kehadiran Puan di Konti Wow Kelantan FM ni, boleh Puan cerita lebih sikit sebenarnya apa dia tujuan pelaksanaan e-invoice dan dengan adakah e-invoice ni akan memberi kesan kepada jumlah cukai yang perlu dibayar? Silakan Puan.
1: Okey, terima kasih Nuha. Panjang lebar intro kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani kepada semua pendengar-pendengar Kelantan FM. Di luar sana diharap semua siap-siap belakanglah oi kita kan. Okey, so saya amat berbesar hatilah pada pagi ini dapat bersama-sama di Radio Kelantan FM untuk berkongsi maklumat pentinglah berkenaan pelaksanaan e-invoice dan apa yang perlu peniaga-peniaga kita tu. Utamanya orang-orang nego di Kelantan lah, apa yang perlu set kita tahulah berkenaan e-invoice. Okey, untuk soalan Nuha tadi, kita terus pergi kepada soalan tadi kan. Okey, untuk maklumat para peniaga di luar sana, e-invoice ni bukanlah satu cukai baru. Jadi jangan bimbang sat gobau Kelantan kata dia, jangan bimbang ada satu cukai tambahan. Untuk pada peniaga. Sebaliknya, e-invoice ini merupakan agenda kerajaan melalui rancangan Malaysia ke-13 dalam usaha menyokong pendigitalan ekosistem perniagaan di Malaysia sekaligus meningkatkan kecekapan keberkesanan operasi sesuatu perniagaan lah. Okey, sebenarnya dia senek cerita e-invoice ni menggantikan invoice manual yang lama yang peniaga duk guna selama ni, cuma dia dari segi digital lah.
0: Jadi dia lebih mudah lah.
1: Lebih mudah, betul. Mengurangkan kos sebenarnya dan menjimatkan masa serta mengurangkan risiko dari segi kesilapan maklumat, mengurangkan risiko pemalsuan dokumen dan juga penipuan transaksi perniagaan lah sebenarnya. Jadi dari segi orang kata pengiraan cukai tu tak ada sabit lah dengan e-invoice ni. Sebaliknya, pengiraan cukai ni adalah berdasarkan pendapatan setelah mengambil kira perbelanjaan yang dibenarkan dan keuntungan yang diperoleh serta tertakluk kepada peruntukan undang-undang cukai yang sedia ada lah. Jadi dia buka, maksudnya e-invoice ini jangan risalah dengan adanya e-invoice ini bukanlah satu cukai baharu dan bukan bermaksud peniaga tu perlu membayar cukai tambahan.
0: Jadi macam mana pula dengan peniaga yang kata macam kecil-kecil ataupun usahawan yang mikro yang menjalankan perniagaan ni yang macam biasa-biasa saja bagi menyara kehidupan harian. Jadi adakah dengan pelaksanaan e-invoice ni tidakkah membebankan mereka khususnya daripada segi kos, masa dan juga pengurusan perniagaan Puan?
1: Ya, kita pun hasil, maksudnya Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia amat orang kata menitik beratkanlah perkara ini dan kita pun fahamlah, kita pun tidak mahu menyusahkan peniaga-peniaga terutamanya PMKS lah. Jadi kerajaan pun faham bahawa pelaksanaan invoice ni mungkin memerlukan masa buah membayar cukai untuk menyesuaikan lah daripada peralihan kan, daripada yang manual kepada e-invoice yang baru ni. Jadi pelaksanaan e-invoice ini telah dilaksanakan secara berperingkat ya, bagi memberikan masa yang mencukupi buat pembayar cukai untuk membuat persediaan dan menyesuaikan proses kerja mereka. Okey, jadi seperti yang kita telah maklum, sebenarnya pelaksanaan e-invoice ini telah dilaksanakan secara berpingkat, yang mana fasa pertama telah bermula lama dah, 1 Ogos 2024 lagi, yang mana melibatkan perniagaan atau organisasi dengan pendapatan atau jumlah tahunan lebih 100 juta. Jadi yang itu fasa pertama. Fasa kedua pula telah bermula pada 1 Januari 2025, yang mana melibatkan perniagaan atau organisasi dengan pendapatan atau penjualan tahunan perniagaan tu 25 juta sehingga 100 juta. Ni hok main juta-juta ya berlaku dulu ni ke. Seterusnya fasa ketiga pula telah bermula pada 1 Julai 2025, melibatkan perniagaan ataupun organisasi dengan pendapatan jualan tahunan lebih 5 juta sehingga 25 juta. Manakala sekarang ni kita dalam fasa terakhir, fasa keempat pula, yang telah bermula pada 1 Januari yang lalu 2026, melibatkan perniagaan atau organisasi dengan pendapatan sehingga 5 juta. Jadi cumanya kerajaan turut mengambil kira keupayaan perniagaan

0: Baik, kita masih lagi bersama dengan Puan Wardatul Raihan binti Ahmad. Untuk hari ini kita nak berdiskusi e-invoice, apa yang peniaga perlu tahu. Jadi tadi Puan ada royak jugalah tentang My Portal, My Invoice dan My Invoice e-post. Dan mungkin ramai antara peniaga ni masih tertanya-tanya melalui kemudahan yang disediakan oleh Hasil ni. Jadi apa dia beza antara Portal My Invoice dengan My Invoice e-post? Dan dalam keadaan macam mana peniaga perlu menggunakan kemudahan yang disediakan di Puan?
1: Okey, terima kasih Nuan. So kita sambung balik. Sebenarnya tadi tak sempat nak explain kan, pasal sebenarnya kita Hasil ada menyediakan portal My Invoice dan juga My Invoice e-post secara percuma, free of charge sahaja, tak ada bayaran apa-apa yang boleh dimanfaatkan untuk mengeluarkan

Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.

Ya, itu dia lagu yang diminta oleh rakan sekerja Puan Wardatu Raihan tadi. Harapnya terubaklah juga deh bila kita siarkan lagu-lagu daerah macam ni. Baru je tengok tapi hati rasa berkenai. Kena selidik soal, kena molek dulu. Takut ke nanti merana di kemudian hari. Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih setia dengarkan Kelantan FM. Kalau pagi tadi bertemakan DJ Shira, sekarang ni bersama dengan Nuha, temankan anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Sambil-sambil tu Nuha nak baca ke jugalah. Masih ada lagi tips-tips petua yang dikongsikan menerusi live di TikTok Kelantan FM daripada pendengar setia kita. Kalau boleh dia kata cepat-cepat lagi klinik. Kalau takut nanti tak ada suara, nanti lepas habis konti nanti kita pakat cahligah lalui klinik ni. Sak rusing, sak bimbe. Baik, sekejap lagi kita sama-sama dengarkan perkembangan berita ringkas dari pusat berita Wisma Angkasa Puri dan seterusnya macam-macam lagi lah info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik yang kami akan sajikan kepada anda semua. Terus layan dulu Gugalik. Aduh, sokmo.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pah lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pah ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah, makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Weh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
4: Eh, hey, kau kena hati-hati tau. Ha? Itu aku rasa mungkin taktik syndicate scammer.
3: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
4: Lah, itulah yang dia panggil mole account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
3: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
4: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
5: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Tu. Lampu kuning nak merah lah tu. Selur buat kata berhenti.
2: Alah, nyodeh.
1: Hei, tak deh. Tak deh, abang muih. Tak deh. Berhenti.
3: Berhenti pada lampu merah, anda mampu mengubahnya.

0: Itu dia lagu dari Rosie Kemam Berduri, Leno di Panggung Buwano. Setiap hasil-hasil karya lagu-lagunya memang menyentuh hati dan ada makna tersirat. Baik, sepuluh sekali lah kalau pukul 12.30 kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa dalam segmen Buka File, iaitu bersama dengan Tuan Muhammad Adib bin Muhammad Saad. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terima kasih sudi datang di Konti Wau Kelantan FM.
1: Sama-sama Puan.
0: Okey, baik. Dan topik diskusi kita pada hari ini membicarakan tentang pusaka. Dan pusaka ni sebenarnya kadang-kadang kita fikir pasal soal rumah, tanah, duit. Tapi bila dah sampai masa kita nak uruskannya, banyak sangat persoalan yang timbul. Siapa yang berhak? Macam mana cara pembahagiannya? Dan kalau waris ni tak sependapat, tak sepala, apa yang perlu kita buat? Sebab tu penting jugalah kita kena tahu daripada awal. Janganlah tunggu bila berlaku kematian seseorang tu barulah kita nak tercari-cari jawapannya. Jadi hari ini kita nak kupas perkara ni bersama peguam bela dan peguam cara, Encik Adib, Tuan Muhammad Adib, yang akan kupas satu persatu persoalan tentang pusaka supaya kita tak lagi tertanya-tanya dan tersalah langkah dalam menguruskan harta peninggalan keluarga ni lah. Tuan, bila seseorang ni dah meninggal, maksudnya dah tak ada, segala harta dia ni dibahagikan secara faraid automatik atau macam mana perkiraannya Tuan?
1: Okey, baik. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Okey, mula-mula sekali kita kena pastikanlah harta milik si mati, rumah, tanah, akaun bank, saham, kenderaan dan semua sekali lah. Kemudian kita tengok pula hutang dulu, hutang si mati. Kemudian kita tengok juga ada wasiat ke tak? Ada wasiat, takut dia mewasiatkan harta. Kita tengok juga harta sepencarian pun kita tengok juga. Takutnya ianya dimiliki oleh pasangan perkahwinannya. Barulah akhir sekali barulah dipanggil harta pusaka untuk dibahagikan pada waris-waris. Itu dia mula-mula sekali.
0: Okey. Contohnya kalau macam arwah ni dia dah letak nama seseorang ni dah dalam penama sebagai KWSP, dan bila dia letak nama di bawah seorang penama ni, adakah semua wang KWSP tu jadi milik di bawah penama?
1: Nah, baik, ini selalunya soalan yang selalu famous jugalah. Terutamanya kepada mereka yang beragama Islam lah. Kena ingat bahawa penama KWSP ni dia bukan penerima mutlak wang tersebut lah. Dia hanyalah wasi ataupun pentadbir yang perlu menguruskan harta KWSP itu untuk diagih kepada waris yang berhak mengikut undang-undang Islam. Kalau kepada bukan Islam, maka hak dia lah. Tapi kepada orang Islam, tak. Ia hanyalah pentadbir kepada harta tersebut. Baik.
0: Okey. Dan yang semua-semua kita dengarlah, ada istilah yang mengatakan pusaka berlapis.
1: Baik.
0: Apa dia sebenarnya bila kita dengar orang sebut pusaka berlapis? Makna dia?
1: Baik. Pusaka berlapis ni berkisar tentang mula-mulanya ada kematian. Saya buat contoh lalu mula. Okey, saya buat contoh pada keluarga saya lah. Okey, mula-mula datuk saya meninggal dah. Lepas datuk saya meninggal, sepatutnya ayah saya dengan adik-beradik dia uruslah pusaka. Tapi tidak, dia tinggal gitu biar. Lepas tu salah seorang daripada adik-beradik saya, adik-beradik ayah saya tu meninggal. Maka kita kena ada dua dah kematian di situ. Berlapisan pertama. Jadi dua lapis dah situ. Dan kemudian bayar saya pula, iaitu ambo, lepas tu pergi kat cucu ni ataupun pergi kat sepupu ni, ada pula kematian. Jadi berlapis-lapis dia punya pengurusan tak sesah. Jadi ini yang berlaku di Malaysia, yang mana banyak harta pusaka di Malaysia lekat sebabnya kes pusaka berlapis. Jadi jangan berjadi begitulah. Maknanya bila ada kematian, terus uruskan pusaka secepat mungkin.
0: Dan kalau boleh sebelumnya meninggal tu urus awal-awal
1: ada supaya juga kaedah. Itu kaedah yang dipanggil hibahlah, wasiatlah, tolak teruhlah dan sebagainya. Itu kita boleh bincang pada topik yang lainnya. Yang ni topik pusaka sahajalah.
0: Okey, baik. Sebab itulah ada jugaknya kes tanah yang asalnya mungkin hanya ada 4 ataupun 5 waris. Tapi tiba-tiba bila dibiarkan berkurung-kurung lamanya 30-40 tahun, akhirnya melibatkan berpuluh-puluh orang juga.
1: Benar, Tuan. Yang itu yang akan merumitkan pengurusan pusaka dan akhirnya tidak ekonomik lagi untuk kita menguruskan. Jadi ada daripada hartanya sekecil itu, lepas tu bila dibagi pada 50, maka sangat-sangat kecil dan sangat-sangat tidak ekonomik. Jadi dibiarkan begitu, jadi lekatlah harta pusaka orang Islam yang tidak diuruskan.
0: Okey. Jadi contohnya bila harta orang yang dah meninggal ni, yang dah tak ada ni, wajib ke dibahagi ikut faraid? Dan kalau semua waris ni dah sepakat, bolehkah dia bahagi sama rata? Ataupun ikut persetujuan ke? Atau macam mana tu, tuan? Okay.
1: Itu soalan yang bagus juga. Kita kena ingat, mula-mula sekali bila kematian berlaku, kita kena tahu dulu bahawa portion faraid itu kena tahu dulu. Saya berapa gear, mak saya berapa gear, adik-beradik saya berapa gear. Supaya kita boleh buat keputusan kemudian sama ada nak ikut faraid itu ataupun pemuafakatan. Kalau muafakat, maka kita bolehlah. Kalau contoh kita kata, bagi kemah lah belakang dulu. Ayuh ni kita kemar belakang.
0: Jadi kalau pakat setuju seni tuan ke? Tapi kalau macam ada pecanggah ke, bantah
1: ke? Kalau tak setuju tu automatik jalan keluar dia ialah faraid. Kena ikut pembahagian ikut faraid.
0: Okay. Contohnya dalam keluarga dia ni, ada seorang kakak dia. Lepas tu contohnya si adik ni koyak, kakak ambil bahagian ni lah. Tapi bahagian kak dia ni kecil je. Macam tak berbaloi, tak sama adil lah. Sedekah kak dia pun tak tahu apakah hak dia sebenarnya. Dan kita boleh

0: kalau yang jenis tidak bersetuju ni, kita akan dapatkan sijil faraid daripada mahkamah syariah lah, supaya tidak tidak lagi sanksi ataupun was-was. Tak? Mahkamah pun kata, oh ni bahagian anak puan, sebab puan ni anak perempuan. Ni bahagian anak lelaki. Ni bahagian ibu. Ni bahagian cucu dan sebagainya. Jadi tidaklah rasa sanksi. Bila adanya sijil faraid daripada mahkamah syariah. Jadi kena ada juga. Tapi kalau tak si pun boleh juga. Tapi kena jenis hak sepakat.
1: Kena sepakat dia masing-masing. Kena bersetuju lah.
0: Kena setuju lah. Kalau contohnya tadi apa saya sebut tadi, semua ni kira adik-adik yang tak ayolah lagi bagi kepada kita, kita kemah ya saja. Maknanya semua harta ayah tu mah saja.
1: Contohnya kalau ada antara kalangan adik-beradik dia tutup bersetuju pula, macam-macam buat alasan.
0: Automatik terus kita kena pergi faraid untuk bahagia dia tu dulu.
1: Dia jadi lama pula dia tuan.
0: Betul, lamalah sikit. Tapi tak apalah, hak dia. Tak boleh buat kan.
1: Yalah, betul dah. Banyak lagi lah benarnya kita nak usul ke, dan ha pun nak tahu lebih lagi pasal harta pusaka ni tuan. Tapi sebelum air liur kita kering ni, kita dengar lagu dulu tuan. Ini persembahan dari Salam Music Pusaka. Terus layan dulu Gugalik, aduh, semua.

0: segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Ha, jadi yang mana pendengar Kelantan FM, yang mana tengah dengar ke Radio Loni ataupun tengok menerusi aplikasi RTM Klik ataupun tengok menerusi live di TikTok Kelantan FM, hari ni tajuknya best pasal pusaka. Okey, pakak ada berebut deh. Jadi hari ni kita bersama dengan seseorang yang sangat profesional lah, yang boleh jelas ke macam mana sebenarnya untuk kita dapat ke hak kita. Jadi baik tuan, contohnya lah kalau seseorang tu dia ada anak angkat, dia baru daripada kecil lagi deh ditatang bagai minyak yang penuh. Adakah bila dia dah tak ada, bapa ataupun ibu angkat dia dah tak ada ni, si anak angkat ni berhak ke dapat harta pusaka bila dia, bila mak bapa angkat dia ni dah tak ada tuan?
2: Baik. Soalan yang bagus juga ni, sebab anak angkat ni kena ingat dia tidak menjadi waris faraid.
1: Betul.
2: Sebab dia ni tidak sabit dengan darah dan keturunan. Kalau panggil silaturahim, tidak. Dia diangkat ataupun diambil melalui pengangkatan. Jadi anak angkat lah. Dia adalah CJ pengangkatan tu, tapi sekadar anak angkat. Jadi mungkinlah duduk dalam hati kita, dia kata kita pego dah, kaya kita 30 tahun tak okay, tak dapat sikit sebanyak faraid lah ataupun pusaka.
1: Dia pun tak dapat. Dia juga
2: memang tak dapat. Jadi kita memang sokmo-sokmo kalau jumpa klien yang ada anak angkat, kena buat sesuatu sebelum matilah.
1: Jadi macam mana cara tu tuan?
2: Okey, antara mekanisme yang ada lah yang boleh dipertimbangkan ialah sama ada hibah. Hibah ni maksudnya pemberian ketika hidup. Jadi kita bagi siap-siap kepada anak akak kita ni. Ataupun satu lagi dipanggil wasiat. Wasiat. Cuma wasiat ni agak rumit sikit, sebabnya wasiat kepada orang yang ketiga hanya terhad kepada 1/3 sahaja. Satu per tiga daripada keseluruhan harta kita.
1: Baik.
2: Jadi payah sikit nak uruh lah, sebab kita takut lebih 1/3 tu. Jadi macam mana wasiat tu, takut tak valid dan sebagainya. Jadi paling bagus mekanisme yang dibuat, buat hibah lah, bagi terus semasa hidup. Jadi naik nama dia lah. Jadi tidak dianggap sebagai harta pusaka lagi bila harta telah dihibahkan. Jadi itulah perancangan harta bagi anak angkat ni sangat-sangat penting. Sebab takutnya kita tak ada tadi, mungkinlah kita mungkin anak kita lepas kita ambil anak angkat tu, kita dapat anak sungguh tak? Anak sungguh dia kata tak apa bah, kita akan jaga adik abang itu, adik kita ni siapa bila-bila, jangan rusi. Ketika kita tiada, maka mereka telah membuat khianat kepada anak angkat tak bila semua. Jadi kita tak si jadi begitu. Jadi kita kena pandai jugalah menguruskan
1: kalau
2: harta.
1: Boleh buat awal-awal hibah kepada anak angkat tu.
2: Buat kena
1: hibah. Sebab dia pun kita kena prepare juga hak untuk dia. Betul. Sebab dia duduk sekian lama dengan kita.
2: Si anak dia. Okey, itu soalan pasal anak angkat.
1: Okey, baik. Contohnya kalau suami ni dah meninggal dunia, dibahagikan untuk isteri pula dapat faraid. Boleh ke kalau isteri ni nak tuntut harta sepencarian juga?
2: Okey, baik. Soalan yang bagus. Okey. Dia sebenarnya selepas kematian ni, kita tengok kita terlepas lah ataupun terfikir bahawa ada satu lagi portion dalam kita punya perundangan syariah di Kelantan ataupun di Malaysia secara amnya, iaitu harta sepencarian. Jadi harta sepencarian ni ialah harta yang mana ia telah dibangunkan oleh pasangan masing-masing sambil menyumbang-menyumbang. Contohlah
1: antara satu, dua orang itu.
2: Maknanya suami isteri ni, suami ni dulu-dulunya dapatlah tanah pusaka satu. Dengan tanah pusaka tu dia pun bina lah rumah. Tapi depositnya isteri bayar, bulanannya isteri bayar, untuk renovation pun isteri bayar, ataupun suami bayar, ataupun sebaliknya, ikutlah mana satu dah. Jadi mereka telah menyumbangkan something kepada tanah tu, menyebabkan tanah itu berkembang dengan majunya, dengan nilainya lebih tinggi. Jadi kita agama agama kita punya mahkamah syariah mengiktiraf dia sebagai harta sepencarian melalui kaedah uruf lah, uruf iaitu budaya setempat. Jadi sabit benda tu kepada hukum syarak melalui uruf, maka dapatlah harta sepencarian. So cadangan saya kepada mereka yang meninggal yang menguruskan pusaka, kena tanya dulu ni nak uruh ke harta sepencarian ni. Sebabnya orang terlalunya teruh tak urus. Sebab ayah dia dia kata mana urus ke harta pencarian ni. Dia kata tak ayah lah, pakai wisa kau gitu. Sedangkan dalam situ ada harta pencarian. Jadi portion mak kita pada masa itu kecil lah, sebab kita teruh kepada pusaka.
1: Betul.
2: Sepatutnya ada satu perkiraan balik, kena urus dulu harta pencarian. Tapi ada satu mak kata tak payah fikirlah, kita kira muda-muda. Jadi
1: ya tak boleh kira tu dek. Tapi bila orang lain dapat lebih lagi, dia mulalah nak naik mahkamah lah.
2: Betul.
1: Nak persoalkan itu dan inilah.
2: Kena hak ni kena bincang lah.
1: Kena ambil tahu hak kita setara mana dulu,
2: baru kita nak lego. Jangan tak ambil tahu terus let go. Takutnya timbul perasaan nanti,
1: Betul tuan, sebab kadang-kadang orang kita ni jenis macam selagi tak berlaku, biarlah.
2: Peniman orang Melayu kita, bagus lagu tu. Bagus benar orang Melayu kita. Dia kira, biarlah.
1: Biar.
2: Lepas tu, pada masa lekat benar tu, barulah dia memikir, saja kita tidak buat gini. Barulah cari lawyer pula.
1: Baru penimpan lah nak bayar PT lawyer lagi, nak urus lawyer tu lagi.
2: Lawyer ni cukup lah, moga dia dapat lah dia punya upah dia.
1: Betul. Adik, so kata macam tak sempat mikir lalu. Lepas tu bermasalah di kemudian hari.
2: Benar.
1: Dan tuan, contohnya kalau seseorang waris tu dia macam tak sesain, dia tak bersetujulah.
2: Okey.
1: Pusaka ni dia boleh terus diselesaikan ke atau macam mana?
2: Okey, ni okey. Kebanyakannya kita ada satu stigma kata kalau seorang tak wiki je sama kira tak boleh nak buat rasa dah. Ayat tu samalah kita ayat.
1: Betul?
2: Tak boleh ni. Habis dulu tak saya nak balik. Tak ada bicara yang saka.
1: Betul.
2: Zaman lah ni tak ada gitu sebenarnya. Silap pihak kita je. Kalau kita tengok dari segi pengurusan, dia ada dua kaedah. Satu di pusaka kecil. Pusaka kecil kerajaan buat untuk harta yang 5 juta ke bawah.
1: Baik.
2: Jadi pusaka kecil ni dia memang memerlukan persetujuan semua waris. Sebab DCP dia gitu. Kalau balah tak boleh, dia kena panggil balik. Kalau tetapi kita lupa ada satu tempat lagi, tempat untuk menyelesaikan isu ni, iaitu di mahkamah.
1: Tempat dia solusi sebenar benar dia.
2: Tempat dia mahkamah. Jadi di mahkamah ni boleh kita boleh buat lulu-lulu pusaka, kita sesah-sesah. Lepas tu ada seorang tak selesai, mahkamah hakim itu mari sini. Kalau habis suluh kak, mari habis. Bapa tak siwi kerjasama tak? Bapa tak saya nak latih ibu sebagai pentadbir? Bapa tak saya nak uruskan pentadbir ni? Jadi habis ni gana-gana pun bila dapat surat mahkamah. Dua, kena mari, setuju. Ataupun kalau tak mari, mahkamah hakim buat putusan juga.
1: Betul. Okey, contoh kalau melibatkan tentang soal keputusan. Contohnya seorang apa si A ni dia dah ambil peguam ke? Tapi bila dia masuk dalam mahkamah, dia berdepan dengan Yang Arif. Ada ke macam Yang Arif macam objection, macam menentang dia juga? Mana mana kata contoh pasal dia kecek pasal harta sepencarian.
2: Betul.
1: Contohnya pasal rumah tu, dan kalau rumah tu pula dia yang bayar bulan-bulan. Lepas tu kiranya macam dia menyatakan pada Yang Arif berhaklah untuk dia dapat. Tapi tiba-tiba Yang Arif tu kata macam tak boleh juga gitu sebab ibu kepada si arwah bekas suami awak ni pun dah tua, dia pun nak hak dia juga, dan dia pun dia yang membesarkan anak dia. Jadi di mana kata macam adakah bila kita menggunakan khidmat peguam tu betul-betul berpihak pada kita ke, atau macam mana pula Yang Arif menilainya?
2: Okey, selalunya mereka yang mengambil peguam untuk memulakan pusaka ni, kertas kausa yang dia buat ni kan, semuanya akan draftnya, kertas kausa dipanggil, kertas-kertas apa yang difailkan di mahkamah ni.
1: Baik.
2: Semuanya meraihkan perundangnya dah. Meraihkan portion, meraihkan hak pertakbiran, meraihkan perkara-perkara yang kita tunjuk dah kepada yang hakim. Selalunya hakim akan tengok dengan keadaan yang suka. Sebabnya semua mencukupi. Selalunya lawyer buat akan adalah dia punya exhibit ataupun evidence, orang panggil bukti-bukti. Kita dah buat dah CJ Paraik, kita buat dah ni dokumen dia. Lepas tu abel kita tak siwi kerjasama untuk buat urusan pertakbiran. Jadi minta Yang Arif tolonglah kami ni tidak lekat gini. Jadi Yang Arif pun akan buat, selalunya akan memihak kepada mereka yang memohon lah. Melainkan adanya penipuan-penipuan lah dalam permohonan. Kalau yang tu dan dia boleh dibuktikan dengan pihak lawan. Contohlah satu ketika dia menyembunyikan waris. Dia kata saya ni anak tunggal.
1: Dia tak ayat pun ada waris lagi.
2: Aku kena tipu. Hakim pun dia tapi beranilah orang tu sebabnya. Iyalah. Dokumen mahkamah.
1: Tapi silap ni, juga ya tuan, dia tipu Yang Arif yang tahu segala hal.
2: Takutnya anak Arif dan benda tu akan timbul kemudian hari yang menyebabkan kes jenayah dan sebagainya. Jadi jangan buatlah benda-benda gitu. Cuma saya rasa setakat ni di mahkamah mereka akan melihat secara pemohon itu dengan bukti-bukti yang ada. Dia akan bantulah benda sampai selesai.
1: Sebab itulah bila kita apa ni, ini kawan lah yang bercerita, bila dia masuk dalam court, kalau dia nak menyatakan keterangan dia tu secara benar, dia kena angkat tangan. Angkat tangan sambil dia royak sekali lagi keterangan dia itu.
2: Betul.
1: Di depan Yang Arif.
2: Yang tu dipanggil angkat tangan untuk panggil sumpah lah.
1: Angkat sumpah.
2: Kita untuk jadi saksi dan sebagainya. Jadi itu bagus lah. Jadi sebenarnya isu dia balik pada asal tadi, bukannya tak boleh nak urus, kena pergi ke mahkamah. Jadi so jangan segan silu lah. Jangan duk kata biarlah. Moga abang tak sewa kerjasama. Kita biar gini. Oh, tu jadi pusaka berlapis tu Pak ni.
1: Ha, dia jadi penimpal lah.
2: Baik kita terus panggil, tak apa tinggal besok kan. Kita pergi kepada lawyer, lawyer pun mulakan.
1: Jadi setengah hari dia penimpal lah. Dia tak usah macam sakit otot macam nak bikin lalu deh. Lepas tu bila tak dapat hak dia, dah mulalah dia nak pertikaikan ke tuan. Dan ini mungkin juga ramai yang orang tertanya-tanya. Bolehkah kalau orang Islam yang terima harta pusaka daripada ibu bapa yang bukan Islam?
2: Okey, yang ni menariknya saya yang buat kes ni sendiri di Mahkamah Rayuan. Okey, baik. Mahkamah Rayuan telah putuskan dalam satu kes saya tu bahawanya memang orang Islam berhak menerima harta pusaka daripada ibu bapanya bukan Islam di Malaysia menggunakan undang-undang sivil. Bukan pergi ke Mahkamah Syariah. Dia pergi ke Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi Sivil. Di situ di dalam situ dipanggil Akta Pembahagian 1958 tidak menafikan dia punya bahagian anak-anak yang masuk Islam untuk mewarisi harta pusaka daripada ibu bapa yang bukan Islam dengan syarat tidak ada wasiat lah. Dia panggil dia meninggal dunia tanpa ada wasiat dan pembahagian pun dibuat. Bila pembahagian dibuat, maka anak yang tadi tu bukan yang Islam tadi tu ada juga, dapat juga. Yang itu telah diputuskan di Mahkamah Rayuan dan menjadi orang panggil kes yang perlu diikuti oleh semua mahkamah tinggi-tinggi di Malaysia. Itu status perundangan dia sekarang. Okey, baik.
1: Mujur juga di waktu kita.
2: Ya. Sebab bagi saya dari segi undang-undang tu, walaupun ada orang kata kes tak boleh nak mewarisi kepada orang yang bukan Islam, tak apalah, waktu kita letak di Mahkamah Syariah. Hak sivilnya memang itiraf.
1: Di antara dua perkara berbeza sebenarnya.
2: Dia ada dua sistem berbeza.
1: Dua sistem berbeza.
2: Okay, baik, betul. Comel-comel.
1: Jadi sebenarnya yang perlu mula ke urusai ataupun urus ke pusaka ni, adakah kena tunggu semua waris ada dulu dan setuju dulu ke? Atau macam mana perkiraannya tu tuan?
2: Okey, hal ni yang saya pelik juga di Malaysia ni ataupun di tempat orang Melayu kita. Dia kira dia wui pada orang-orang hok sulu-sulu lah
1: dulu. Betul.
2: Dia jadi kira abis tak kecek tu kita biar tak payah kecek lah. Sebenarnya silap lah. Sebenarnya sisi apa pun pewaris boleh memulakan urusan.
1: Dia tak semestinya anak sulung je tuan.
2: Betul-betul. Kita kalau boleh kita terus yang paling dekat dengan hartanah itu. Contohlah satu ketika ayah kita meninggal dunia, kemudian hartanya berpusat bersekitar di Perlis.
1: Baik.
2: Jadi adanya anak seorang duduk di Perlis. Better dia lah mentadbir dia. Sebab urusan tanah tu banyak di Perlis.
1: Kira macam anak tu mewakili lah.
2: Mewakili. Jadi tapi tetap juga kita kena sign dokumen lah. Mahkamah sign dokumen penolakan ataupun borang DDA untuk pusaka kecil. Kita kena bagi kuasa kepada dia.
1: Kena ikut tata cara dia.
2: So jangan duduk kira abel lah. Dia kira hok paling mudah. Dan yang paling bagusnya ialah yang dipercayai lah.
1: Yang dipercayai yang tak pernah ada masalah pelewengi ke apa-apa kan tuan. Dan kita sebenarnya dah berada di hujung waktu dah ni. Masa baik. Mencemburui kita tuan.
2: Baik.
1: Jadi bila kita kecek pasal harta pusaka ni, dah pun selesai. Kemudian kita baru je jumpa satu lagi tanah ataupun akaun bank milik arwah. Okay, macam baik. Mana nak buat ni?
2: Ini pun bagus juga.
1: Baik.
2: Bila kita ada kematian, kita buat dulu gapo ada dulu. Setakat awak kita tahu.
1: Kita kira dulu berapa aset kereta, berapa rumah.
2: Hak ada. Biar, lepas tu buat lalu.
1: Bereh.
2: Lepas tu marilah harta baru dah. Tak buat lagi ni. Sebenarnya ada permohonan-permohonan lanjutan. Kalau di pusaka kecil, kita boleh masukkan borang P untuk membuat permohonan memasukkan aset baru. Lepas tu kira pula bahagi dia. Mahkamah pun sama.
1: Itu kita panggil borang P.
2: Ya, kalau pusaka kecil. Kalau pusaka di mahkamah, kita masukkan notis permohonan untuk pindah senarai aset, tambah lagi aset. Jadi jangan duduk pusing lah. Buat dulu. Ada setengah tu, tak jepok lagi harta duduk Sabah. Tak jepok lagi harta duduk Johor.
1: Kita listkan dulu so satu persatu.
2: Biar dulu. Ada tu buat lalu. Contohlah kita jepok lima je. Gerai tanah tiga, gerai kenderaan dua. Buat dulu lima ni. Lepas tu mari kemudian gerai hok kota ba'a gerai hok duduk di Johor gerai di Perlis capu
1: belaka
2: tapi kurang-kurangnya 5 gerai tu sesah dah kita bagi dah Jadi hak lain tu tambah lah. Tak mikir dah. Hak lain tambah sahaja. Jadi mudahnya sebenarnya. Buat je.
1: Kena buat list awal-awal sendiri. Berapa buah kereta ni. Kena buat awal-awal. Sebelum seseorang itu dah tak ada. Baik. Dan sebagai kesimpulannya lah, Tuan. Boleh tak bagi nasihat kepada pendengar setia Kelantan FM ni tentang harta pusaka ni, Tuan?
2: Okey. Saya punya nasihat sama-sama pun. Jangan duduk guna ayat istilah tanah kubur masih merah tapi kita telah becer harta pusaka.
1: Istilah tu sama-sama kita dengar deh.
2: Salah tu. Saya boleh kalau bolehnya bila masa berlaku kematian kita okey abang urus dah boleh. Gini sebabnya ada satu benda yang penting dalam pusaka ni iaitu hutang si mati. Hutang si mati kalau ikut pada hadisnya ruh orang mukmin tergantung kerana hutangnya sehingga hutang itu dilunaskan bagi pihaknya. Siapa lagi nak lunaskan? Melainkan waris.
1: Melainkan adik-beradik dia.
2: Tidak gunalah kaedah hak tadi tu. Hak tanah merah lagi tu. Tak ada. Kita kena buang tu daripada stigma masyarakat. Buat lalu pusaka. Kerana sebahagian daripada urusan pusaka ialah hutang. Jadi hutang ni banyak. Hutang pada Allah Ta'ala. Pada haji. Fidiyah. Hutang kepada manusia. Terutamanya lagi. Jadi kita kena sesak.
1: Yalah. Ada kita dengar juga deh. Kalau yang mana hutang tak dilangsaikan ni. Tergantunglah arwah.
2: Tak dengar semua. Tapi duduk perai tu pusaka sampai 2-3 tahun. 5 tahun. 10 tahun. Lapih-lapih. Maksudnya tak betul tu. Jadi bila ada kematian dalam perjumpaan tu selit sedikit perbincangan berkenaan dengan pusaka, tikar tahlil dan sebagainya. Itu cadangan dan juga pendapat saya lah.
1: Kena cepat-cepat. Jangan lagi lah kita guna ke stigma macam Allah sungguh lah baru jalan lepas mati. Tanah merah lagi ni. Kalau boleh buai jauh-jauh persepsi tu. Kena selesaikan secepat yang mungkin. Takut nanti semakin payuh, semakin complicated. Nanti mulalah nak balor dia, Tuan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada peguam bela dan peguam cara Tuan Muhammad Adib bin Muhammad Saat tentang topik diskusi kita pada hari ini berkenaan pusaka. Terima kasih juga Tuan kerana sudi mari di Konti Wow Kelantan FM.
2: Sama-sama dan juga kepada semua pendengar Kelantan FM.
1: Terima kasih sama-sama. Panjang umur kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah.

Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Baiklah, bagi umat muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pun berkumandang azan zuhur bagi kawasan Zon 1 Negeri Kelantan dan kawasan yang seangkatan dengannya. Marilah sama-sama kita berhenti rehat seketika, penuhi panggilan ilahi dan tunaikan kewajipan. Baik, sebentar lagi untuk segmen Akok, anda akan bertemankan DJ Pak Do dan Kak Ngoh. Dan untuk Selekta pukul 6 hingga pukul 9 bersama dengan DJ Azidi. Dan untuk malam ni, segmen Cekok tak lain tak bukan bersama dengan DJ Kid. Terima kasih kepada anda yang setia dengarkan Kelantan FM. Dan kalau boleh dengar Pasar Pamale deh. Assalamualaikum.
1: Alamak, kau dah kenapa?
2: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
2: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
3: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
4: Kelantan FM.

لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kerana pada kali ini kita bertemu lagi dalam halaqah ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gambaran-gambaran berkaitan dengan persaudaraan yang telah dijalinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh kepada kita, yang memiliki beberapa ciri, dan andainya kita memiliki ciri-ciri yang demikian itu, insya-Allah kita bertemu kerana Allah dan kita berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin dan muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita mesti berada dalam kehidupan yang berasaskan. Yang pertama sekali, kita bangun pagi kita jumpa Allah. Kita bangun pagi kita jumpa Allah. Kita merayu kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita bercerita dengan Allah, kita memohon dengan Allah, kita berkomunikasi kasih dengan Allah. Sudah kita jumpa Allah, baru kita jumpa manusia. Bila kita jumpa manusia, kita bawa manusia jumpa Allah Ta'ala seperti pada hari ini. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, kita bangun pagi jumpa Allah, kita bangun pagi solat subuh. Belum lagi kita jumpa manusia lain. Belum lagi kita berbicara dengan manusia lain. Kita menghubungkan antara hablum minallah, hasil daripada kita hablum minallah, terpancarnya keimanan, maka lahirlah hablum minan nas, dan di waktu itulah kita membentuk persaudaraan dalam Islam di atas dasar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita bina persaudaraan di atas kalimah itu, dalam satu kalimah yang satu, maka di mana sahaja kita pergi, kita tidak akan bercerai. Allah Ta'ala gambarkan contoh-contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina persaudaraan ini, yang termasyhurnya iaitu Rasulullah bina persaudaraan di antara Ansar dan Muhajirin. Berapa lama mereka mengenali antara satu sama lain? Kalau berbeza dengan kita, berbanding dengan kita sekian lama, tetapi kita bina persaudaraan bukan di atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.

Sebab itulah sampai satu tahap kita akan berkelahi. Sampai satu tahap kita akan bercerai. Sampai satu tahap kita akan berpisah. Sampai satu tahap mumung aku-aku kerana kita didorong oleh persaudaraan yang tidak berasaskan dengan akidah Islamiah yang sebenarnya. Ikhwan al-Muslimin al-Muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengeratkan persaudaraan sama ada adik-beradik, suami isteri, jiran tetangga atau sekampung dan sebagainya, kalau kita bina di atas kalimah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita bina persaudaraan di atas selain daripada Allah, maka sudah tentu kalau kita bersaudara kerana dia adalah orang yang kaya, mungkin suatu masa nanti kita akan berpisah dengan dia apabila dia menjadi bankrupt ataupun juga miskin, atau kita mengharapkan sesuatu daripada dia maka dia tidak bagi kepada kita, maka kita akan putus dengan dia. Kita bina keluarga tidak di atas dasar kalimah Allah, maka sudah tentu Allah Ta'ala tidak akan bagi rahmat dan inayah serta maghfirah dalam keluarga kita. Akhir sekali, apa akan jadi kepada anak-anak kita, maka sudah tentulah Allah Ta'ala tidak akan bagi barakah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita bina persaudaraan di atas kalimah Allah, maka kita akan mengeluarkan perkataan itu melalui yang pertama ulama kata, kalau kamu nak mantapkan persaudaraan kamu, maka jumpa mereka, kamu kena bagi salam. Itu merupakan key, merupakan anak kunci kepada antara benda dalaman antara seseorang dengan seseorang. Bertemu antara kalimah Allah dengan kalimah Allah dalam diri yang kita bagi salam itu. Assalamualaikum. Dan salam ini sebenarnya adalah khususiah kepada orang mukminin, mukmin dan mukminat sahaja. Sebab itu kita tidak boleh nak mempermainkan salam ini untuk orang yang tidak Islam. Sebab itu jatuh hukum kalau kita memberi salam kepada orang yang bukan Islam. Kerana di situ dia katakan, berilah sejahtera ke atas kamu. Kenapa Allah Ta'ala nak bagi sejahtera ke atas kamu? Kerana kamu mencintai Allah, kamu mencintai Rasul, kamu beriman dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah Ta'ala hubungkan rahim. Tetapi oleh kerana kita tidak memahami, kita merasa benda salam itu perkara yang biasa sahaja. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat manusia sahaja, tetapi rupanya iblis laknatullahi alaih, dia tahu rupanya salam ini benda yang mulia. Sebagaimana satu kisah, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis laknatullahi alaih berjumpa dengan penghulu syurga supaya mengkhabarkan kepada Rasulullah bagaimana cara kamu tipu daya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 40 soalan Nabi tanya. Sebelum itu iblis pun merupakan dirinya sebagai seorang manusia. Dalam kitab tu cerita, iblis merupakan dirinya sebagai seorang manusia, yang mana manusia itu manusia yang sudah tua. Gambaran menunjukkan bahawasanya iblis ni pengalaman lebih pada kita dah pasal tua. Yang kedua, di situ digambarkan iblis tu dia jumpa dengan Nabi, dia ada janggut, menggambarkan bahawasanya dia pewarok juga. Tapi warok dong wabarkok. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab tu kata janggut iblis 10 orang. Siapa dia janggut 10 orang? Jalalah tu. Ustaz Muhtar pun boleh kira juga tak? Kalau 10, jalalah tu. Padahlah kena tipu sokmo pun. Biar tentu tak ada, tak apa. Selepas itu lagi tuan-tuan, digambarkan bahawasanya panjang dia seperti ekor lembu. Apabila dia gambaran macam itu, bila dia beradak dengan Nabi, dia tak tengok muka. Nabi kata kecek molek sikit kan? Kena kecek beradak lah. Iblis kata kepada dia, minta maaf Muhammad. Orang lain aku boleh tengok belakang, mu sorang aku tak boleh tengok. Kalau aku tengok mu, nescaya hancur aku. Sebab itu aku palinglah lain. Rupa-rupanya orang yang tak tetap mata ni, rupanya orang merah rupanya. Nak wisalah pun payah, pas jumpa pula palinglah lain. Jalan tu, merah lah tu. Semaya jemaah hatam masjid ramai-ramai tu. Sudah semaya jemaah, ada orang kata tak ada sunnah lah, sudah tu salah. Tak apalah, tak sedut bahas tu. Salah lah. Sallallahu, palalah lain. Hari raya, isteri salah dengan suami. Tangan Allah, mata lah lain. Minta maaf dah. Jolah lah tu, bini merah lah tu. Tok laki pun gitu juga, palalah lain. Sama merah belakang. Bapa, kerana dalaman persaudaraannya antara suami isteri, ada something wrong, orang muda kata. Ada benda tak kena dah lah.
dibina tidak di atas persaudaraan Islam. Sebab itu payah nak keluarkan Assalamualaikum. Dalam kisah tadi, bila dia berhadap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis bersalah ke Nabi. Iblis pun bagi salah juga. Tiga kali Nabi dia bagi salah ke Nabi, Nabi tak jawab. Akhir sekali dia marah. Eh Muhammad, tidakkah salah itu benda yang mulia di sisi Allah Taala? Bapa mu tak jawab. Iblis pun reti rupanya salah benda yang paling mulia sekali antara hubungan hati dengan hati. Bapa mu tak jawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab kepada dia. Eh iblis, orang lain mu boleh tipu, tapi kalau aku jangan tipu lah. Nabi Adam alaihissalam kerana kih jawab salam mu lah, maka digugurkan daripada syurga kepada dunia. Kih jawab salam mu. Nabi Ayub alaihissalam, sekian jadinya kepada Nabi Ayub kerana kih jawab salam mu lah. Nabi Allah Sulaiman dengan kisahnya terjadi demikian kerana kih jawab salam mu lah. Orang lain boleh mu nak tipu, tapi mu nak tipu aku jangan. 10 kali, 15 kali mu bisalah aku tak jawab. Walaupun benda itu mulia di sisi Allah Ta'ala, tetapi aku tahu hakikat salammu itu adalah salam yang penuh dengan keracunan. Budak-budak jatuh duduk tepi jalan. Budak tino pun lalu. Dia pun bisalah, Assalamualaikum. Kok tino tak jawab. Assalamualaikum, tak jawab berdosa. Belakang tu dia bubuh, tak jawab berdosa. Kok tino tu pun munggu dia mengaji fadu'ain. Waalaikumsalam, kok tino berkata, oh jawab dah. Waduh respon, rupanya jawab setel tu rupanya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Tu orang panggil salih gelenyar, panggil. Orang lain ramai lagi dia, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Bapa kok tidak start tu, dia mau tak bersalih. Maknanya salih gelenyar. Artinya tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali, beratnya kita nak bagi salam. Seorang suami klik di rumah, bila tidak biasa, bila tidak biasa, sedekat itulah penghubungan rita silaturahim. Nak kata Assalamualaikum, Allahu Akbar, berat pergajuh 7 ekor di atas kepala. Klik dengan forum, teralah sekali. Assalamualaikum. Dalia tu kata, aku anu malam ni. Awak dengan forum, misal dia ayuhmu. Waalaikumsalam. Ngani. Malu tu lah. Kita baru nak belajar. Bila dengar nak amal, kerana kita tahu itulah hubungan silaturahim. Eh, salam sejahtera lah kamu orang yang duduk dalam rumah tu. Bini aku, anak aku, waiman siapa dalam rumah tu. Bini pula jawab, Waalaikumsalam. Sejahtera lah atasmu yang duduk luar tu. Suami aku, ayah aku, bapa aku. Allahu Rabbi ya Karim. Waktu dia antara satu sama lain, dia kena sama faham agama, baru jadi kerja. Kadang-kadang kita bila tidak faham agama, suami aja faham pasal dia dengar kuliah di masjid. Bini duduk rumah. Bik tu laki pun kelik makmu. Tu bik rumah ni tudung atas gak pala tu. Pasal dia dengar kuliah tu, orang kata kepada dia, bila turun rumah tak tutup aurat, dosa tu laki nanggung. Ah, tak ada pasal dia je. Keliklah royak rumah makmu, tudung gak atas gak. Bini mu elek. Dengar aku ya sekali klik saruh tu. Moyoh tu laki. Pum, sama-sama jumpa dekat tu laki. Assalamualaikum. Bini, Waalaikumsalam. Nak buat berebut. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak kerja buat pula. Nah, ya, yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan macam Allah Ta'ala, ulama telah menggariskan untuk memantapkan silaturahim ini, iaitu bantu membantu antara satu sama lain. Kena tolong menolong. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kena ada gotong royong. Gotong royong di peringkat rumah, gotong royong peringkat kawasan kampung, gotong royong peringkat daerah, seterusnya kohofsa. Rumah pun kena ada ta'awun, baru ada silaturahim. Sebab itu orang kampung janganlah berasa bilalah satu agensi kata sekian hari bulan kita gotong royong. Gotong royong sama. Sedangkan Islam menggariskan bahawasanya dengan gotong royong, ta'awun itulah sebenarnya mengeratkan silaturahim. Tengok orang tua kita dulu. Kerana kuatnya ta'awun, rumah dia boleh usung. Rumah dia boleh usung. Bapa? Kerana ada ikatan silaturahim. Hari ni, masa kena usung rumah. Nak susuh kursi ni, penguruh dia usung. Orang kapung di mana? Kata, wana cik, ada gapa malam ni ni. Tok Imeh dengan perawal je atur kursi. Biar dia atur lah, dia nak buat sangat. Silaturahim. Allahu Akbar. Sedangkan malih ni malih ilmu. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan,
sentiasa berhubung untuk bertanya khabar sama ada dengan bertemu secara langsung atau dengan apa sahaja cara perhubungnya. Apatah lagi di zaman internet hari ni. Orang jepuk kenuri kenara hari ni pun tak payah nak pergi pasal jauh. Pakai halo je. Kadang-kadang atas WhatsApp je. Kadang-kadang atas mesej je. Nak pergi. Jamai dulu boleh lah mengguna dia tak ada kerja eh. Pakai gitu je sama pahal. Maknanya berhubung. Telefon dan sebagainya. Dan yang akhir sekali tuan-tuan. Kalaulah untuk memantapkan lagi silaturahim. Iaitu melazimkan ziarah. Menziarahi sebagai satu amalan. Nabi mengajar kepada kita iaitu untuk menghubungkan silaturahim melalui solat jamaah. Belajar untuk bersatu, belajar untuk sehati sejiwa, belajar untuk tunggu orang ramai asalkan benda tu betul. Kerana tu imam hok duk depan tu dia akan buat benda hok betul. Dia mula-mula rokok dulu, lepas tu baru sujud, baru iktidal ngelah sekali baru tayak akhir, maka dia mengajar makmum supaya buat benda molek. Mengajar jiwa kita yang takabur ni tak sedar agahlah bila semaya jemaah. So, kok mana-mana pun dia kena rokok juga. Pasal tu imam kata rokok. Cuma dia tak kata gitu. Dia kata Allahu Akbar. Kalau kita kecek kok Melayu juga. Rokok weh, rokok. Apakah rokok lah? Bangun. Nampak kena tukar gitu pula. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dapat iktibar kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang masih setia. Sebelum tu, ada seorang orang siap baca. Sudah tentulah orang siap baca ini tidak Islam lah. Orang Melayu marah ke dia. Dia tak ada arah nak royak. Dia kata, munggu dia tak ada sama se-Islam, tidak seagama. Bangsa pun tak. Ngelah sekali dia kata, jangan buat gitu eh, munggu kita sama baca ke. Dia nak cari juga ke mana-mana biar nampak serupa. Nak kata kita sama Islam. Kita ni tak apalah bila jadi gapo dia. Jangan gitu eh. Kita sama Islam ni tak baik buat gitu. Boleh kata. Tapi orang pacuk tak nak kata kita sama Islam ni. Tak boleh pasal dia tidak Islam. Nak kata kita jangan nak main eh. Kita sama Melayu ni. Duk pasal dia siya kita ni. Ngelah sekali dia cari. Oh sama duk pacuk. Jangan buat gitu eh. Kita sama pacuk ni. Nak royaknya tuan-tuan dan puan-puan. Manusia ni dia nak juga gi biar nampak sama dalam man tu. Tapi oleh kerana benda ni didatangi oleh benda-benda yang menyebabkan jadi negatif pada kita. Semua nak lagu tu belakang. Tapi oleh kerana didorong oleh deki. Menyebabkan jadi ukhuwah tu jadi pecah. Tak boleh tengok orang lebih. Tak boleh tengok orang hebat. Tak boleh tengok orang begitu, orang begini. Bila nampak orang lagu tu ya, dia mula cari. Asalnya Allah baik. Supaya dia beradik, orang kata. Tapi bila alik ni beli peti sejuk dia kalut. Sama tak ada kau sekarang, tak apa. Lepas tu buat balik pulak TV, pulak hot tepek dinding tu. Dia nak sebut plasma tak reti. Baloh ngatuk lagi. Akhir sekali mendorongkan jadi deki. Timbul benda lain pula. Asalnya yang jadi berpecahnya itu ialah kerana kedengkian itu. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Di perhujung perbincangan kita ini, semua kita sedia maklum 5 perkara yang Allah Taala akan tanya melalui nuka nakir ketika berada dalam kubur. 5 soalan ini merangkumi kehidupan manusia. Antaranya ialah ma rabbuka, Tuhan tanya siapa Tuhanmu? Siapa imammu? Mana agamamu? Mana kiblatmu? Dan yang terakhir Allah Ta'ala nukanaki tanya, siapa dia saudaramu? Nak royak berat rengenya persaudaraan ni, tu dia benda. Dalam 5 soalan tu yang merangkumi kehidupan manusia yang nak pergi ke dunia, nak pergi ke syurga atau dengan kau. 5 soalan, satu daripada dia tanya, siapa dia saudaramu? Tanya hati masing-masing lah. Kita nak jawab gapo dengan nukanan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Ta'ala. Bila kita berdoa, sudah tentu kita akan mengakhiri doa kita dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulama kata inilah sebenarnya penghulu doa. Kalau mun tak minta benda lain pun tak apa, ada dalam tu dah. Mun nak minta panjang umur, murah rezeki, makan lalu, mudah urusan dan sebagainya, duduk di atas bahagia di dunia. Bila mu sebut bahagia dunia, ada berlaku dalam tu. Bagaimana kamu nak bahagia di dunia? Sayyidina Umar Al-Khattab kata, kalau kamu tidak ada kuah, tidak ada kekuatan, tak ada kekuatan. Mana mungkin kalau dalam rumah tangga bila tidak ada kekuatan,
kekuatan persaudaraan, kekuatan ahli keluarga. Macam mana nak bina keluarga? Tok laki dengan cara dia ni, bening dengan cara dia ni, bening pula nak jadi ketua dalam rumah tangga. Tok laki kata, hei, aku boh dalam ni, mungkin nak turut aku. Ah, turut demo separuh-separuh boleh, waktu kata. Separuh-separuh demo nak turut kita. Main separuh-separuh gitu. Mana boleh? Kalau tidak ada kekuatan dalam rumah tangga, yang akan jadi mangsanya ialah anak. Sebab itu Sayyidina Umar kata, kena ada kekuatan. Nak bina kekuatan ini mesti berasaskan dengan silaturahim yang berandaskan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibina di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Isteri kena faham asas objektif kita kahwin, dan kita kena tahu gapo dia tugas tanggungjawab kita. Suami pula demikian rupa. Maka binalah antara dua insan yang lelaki dan perempuan bernama suami dan isteri, maka di atas silaturahim Allah Subhanahu wa taala maka lahirlah anak-anak yang alhamdulillah. Nida tok laki nak molek gerak anak bangun subuh. Bangun abang, subuh ni bening pula hok tak faham. Alah biarnya tidurlah. Alah bo budak-budak bangun gaponya lagi. Dia tuanya semayalah tu. Tidak ada kekuatan anak pendengar dalam bilik. Ada orang yang defend dia. Ibu pula kata gitu. Tak boleh lah, kita kena ajar kecil lagi. Tok laki kata, daripada kecil lah kita kena ajar anak semayanya. Alah, demo pun dulu tak semayah juga. Learning baru semayanya. Mepeh tok laki pula nak. Bila tidak ada kekuatan. Banyak dalam keluarga yang bila tidak ada kekuatan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Ta'ala, orang tua kita dulu punya mantap ilmu mantiknya. Poyuk besar, kawuh besar. Dia mesti ada tiga tuku. Bila tiga tuku ni, wak marilah poyuk besar setara mana pun koreh tak terbalik. Lahirnya keluarga yang mantap, yang mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, ialah hubungan antara tiga, ibu, bapa dan anak. Baru Allah Ta'ala bagi rahmat. Mesti berada tiga tuku ni, marilah keluarga besar setara mana pun tidak akan terbalik. Tapi bila tiga tuku ni tidak berasaskan dengan akidah Islam, maka lihatlah kehancuran. Kalau keluarga demikian rupa, pergi kepada masyarakat, sudah tentu masyarakat lagi pecah. Kerana tidak bina di atas persaudaraan Islam. Ikhwanul Muslimin dan Muslimat semua, dapatlah kita simpul bahawasanya, yang pertama daripada perbincangan persaudaraan Islam dalam konteks Islam ini, pada hari kiamat nanti mereka akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, orang yang jaga silaturahim. Yang kedua, mereka merasakan manisan iman. Biarlah orang nak deki ke, biarlah orang nak bawa mulut ke, biarlah orang nak kata gapo dia, Allah Ta'ala yang tahu. Dan yang ketiga, ikhwanul muslimin dan muslimat semua, orang yang menghubungkan silaturahim, bila jumpa salat, maka dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anil bara'i radhiyallahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada di antara dua orang Islam yang bertemu mereka maka lalu berjabat tangan kedua-duanya melainkan diampunkan bagi kedua-duanya sebelum mereka berpisah. Tapi oleh kerana kita dalaman yang orang kata di awal tadi ada merah, maka awal-awal lagi kita sembahyang Jumaat di masjid, sudah wisalah turun selalu dah. Sudah baca doa turun selalu dah. Apa? Pasal kita tahu tebing tunggu salat dengan dia tu. Kalau tak boleh kita lajuk dengan dia tu. Mari sama-sama mari sembahyang tu. Iaitu imam kata Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Sama. Tetapi rupa hatinya tidak bersatu. Mudah-mudahan menjadi intibar kepada kita semua. Pertama sekali untuk saya dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rek aku apa khabar belaka tu?
1: Harap-harapnya Pak Do. Keadaan sahabat-sahabat pendengar kita ni sentiasa sihat segar bugar molek lah Pak Do.
0: Alhamdulillah lah agaknya begitulah insyaAllah.
1: Jadinya kalau kita tengok keadaan cuaca hari ni pun comel Pak Do. Yang hitam-hitam kat luar tu cerah, comel cuacanya. Jadi kita harapkan supaya adik kakak kita pun dalam keadaan comel jugalah. Moga kata dia kalau dia comel luar, biar comel dalam.
0: Comel belako-lako.
1: Jadi kalau dia demo hak nak kata duk tengah buat kerja tu, masuk tengah kerja dah ni. Selamat bekerja lah Pak Dom. Supaya kita lah masuk pukul 2 ni kerja.
0: Tak ada pun kerja juga.
1: Konti lah maksudnya.
0: Jadi gini adik aku. Terus ke Pak Dono ayat terus ke berkenaan dengan jalur gemilang kita ni lah. Terus ke kibarkan.
1: Sebab kita masih lagi dalam bulan kebangsaan, masih lagi bulan kemerdekaan dekat kok deh. Tapi banyak kak ngoh tengok Pak Do. Tak jejah-jejah lagi hak demo kibar jalur gemilangnya.
0: Mujulah.
1: Ada tepek lagi di kereta-kereta. Ada lagi tu. Teruskanlah.
0: Teruskan kibar jalur gemilang.
1: Betul.
0: Sehingga 16 hari bulan dan sampai bila belum tak apalah.
1: 16 hari bulan.
0: Esok tu hari esok. hari penting juga negara kita.
1: Hari ni 15 Pak Do.
0: Esoklah.
1: Esok 16 September 2020.
0: Jadi gitulah kita sama-sama kata apa melipat ganda ke kecintaan kita kepada negara.
1: Kepada negara kita.
0: Dengan erti kata lain kita pahak molek tarikh-tarikh keramat negara kita ni.
1: Ya betul.
0: Supaya terus kekal dah. Selama-lamanya disambut oleh anak-anak cucu kita pula sesak.
1: InsyaAllah ni. Okay, kita buka bangun dulu lah Pak Dan ni.
0: Apa kau

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
1: Siaran berada di tempat anda.
2: Sedang sejuta Terengganu. 107.1.

0: dia bahagia cemburu.
1: Cemburu apa pula rangohnya? Cemburu.
0: Cemburu buta.
1: Cemburu buta. Bahaya cemburu buta ni.
0: Tak boleh lah.
1: Jangan-jangan. Dia boleh merosakkan rumah tangga.
0: Betul deh. Sekadar merosakkan rumah tangga tak apa. Ya boleh kata menjadikan kita ni bertindak di luar jangka air, Pak Doh.
1: Cemburu jangan main-main.
0: Cemburu. Sebab tu lah. Dalam kapa-kapa orang kangen duk royak sama pada kok kena sobat.
1: Sobat. Bila kata amarah tu maknanya iblis setan tu dia masuk kot telinga dah lah. Dia masuk kot telinga, dia menguasai fikiran otak kita, menguasai tubuh badan kita. Sudah. Mulalah pertimbangan kita tu tidak betul lah.
0: Tidak betul. Sebab itulah kita nak tengok dalam berita-berita dia Pak Doh. Sepatutnya suami ni ataupun kata tempat kita berlindung lah. Tu ya kadang-kadang benda kek-kek yang berlaku melibatkan suami isteri ni. Isteri meninggal lah, apalah, sedih sikit lah Pak Doh.
1: Iyalah. Tapi gitulah sobat dan juga orang kata sentiasa positif.
0: Sentiasa positif. Jangan duduk. Jangan mikir kusi.
1: Bini tu orang beli ikat tangga pun marah. Dah membeli sendiri lah. Dah ayat cemburu. Dah lagu tu kat ngoh. Ada jenis lagu tu. Pek. Ikat deh. Mu jangan tobek. Jangan tahu. Kena pula hak jual ikan tu semak pula kan ni. Cemburu selalu. Allah pada habis ni tak ada rasa gapo.
0: Yolah lah.
1: Dia beli ikan pun cemburu lah cemburu.
0: Dia nyakit juga cemburu ni Pak Doh. Dia nyakit juga. Nyakit kata apa ni otak tu gi koksi. Duk mikir koksi tak boleh juga. Bahaya tak ada ni.
1: Siapa dan, tak gerak geri bini lah ni.
0: Bukan dia.
1: Dia jangan ada jenis lagu ni bahaya.
0: Tak boleh.
1: Ada juga kita dengar pun. Siapa kuruh geri bini. Tengok. Tok laki kuat doa.
0: Cemburu.
1: Tok laki kuat doa cemburu. Siapa kau bini nak tubik, nak olah kaki tangga apa tak boleh. Nak pergi jalan ke darucik pun tak boleh. Duk tomah di rumah nak tubik boleh. Mungkin nak tubik dengan aku je. Ada jenis aku tu. Terkongkong banyak lah bininya.
0: Siya.
1: Siapa kuruh lah nak saim-saim pun tak boleh.
0: Lagu mana lah weh Pak Doh. Dengar apa gerai. Tapi lagu tu lah deh.
1: Tapi ada tu berlaku tu deh. Jadi ingat lah.
0: Ingat. Dan juga sobah.
1: Awak kata jaga perasaan masing-masing. Kita ni manusia kat kau. Manusia ni dia tak boleh duk kokong. Dia pun nak kepada kebebasan juga.
0: Nak juga bersaing-saing.
1: Nak juga tukar-tukar ni.
0: Pergi mari.
1: Cuma hak pentingnya, yalah moga semua tahu dah. Jaga molek apa ni kelakuan kita dah. Tak ada apa satu. Jangan duk kurung apa kurung kucing. Kucing pun tak say lah tu kurung-kurung ni.
0: Dak kucing pun stres lah.
1: Stres kucing kurung ni.
0: Kena duk kurung macam dah.
1: Tak boleh. Selagi benda tu bernyawa dia tak boleh. Dia kena lepas
0: bebas. Bebas sikit lah.
1: Bebas sikit.
0: Itu dia.

0: Jadi hari aku beri lagu Mak Yeh. Lama tak dengar lagu Mak Yeh ni aku ni. Masih lagi kita bersama dalam ruang dengan aku. Kita hari ni sambungan yang kedua. Mari tak puas kecek dengan Loh. Mari dulu kau. Mari. Hello eh.
1: Mari dulu. Mari dulu.
0: Tak puas kecek hari ni panggil pula dia aku. Nak beri orang kata beri cerak lagi. Program besar ni nak buat ni. Di jeli. Orang-orang jeli. Wahai orang-orang jeli. Dengar sini. Ya. Jadi programnya program jelajah rakyat jeli deh. Gitu dia tajuk dia deh.
1: Ya, ya, ya.
0: Program jelajah rakyat jeli dia aku. Jadinya bermula esok dah dia.
1: Esok dah kalau kira ni.
0: Esok Rabu sempena hari Malaysia.
1: Sempena hari Malaysia.
0: Maknanya Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu.
1: Ya,
0: penuh
1: betul.
0: Dengan acara-acara yang telah disusun oleh Raja Perfume dan juga rakan-rakan strategik dia lah.
1: Ya.
0: Untuk orang kata menyantuni adik kakak terutamanya demo-demo duduk di jeli. Tapi program ni bukan untuk orang jeli saja.
1: Semua boleh pakat mari.
0: Semua orang Kelantan mana-mana nak gigi lah. Tak kira lah, hok gerik pun boleh kalau bahasa nak gigi lah deh.
1: Yeah.
0: Dia duduk tengah-tengah tu deh ni. Jadi kita nak sambung sikit lagi long. Kita nak kosi sikit lagi long.
1: Okey, untuk kita nak kosi ni yang mana esok tu ramai yang nak join konvoi sempena hari Malaysia tu.
0: Permintaan
1: tu ramai sebabnya daripada yang kita dapat tadi daripada Kota Baru. Yang mana Kota Baru ni dia akan berkumpul di Petronas Atas Highway inilah. Atas Highway Tunjung ni. Yang mana dia akan berkumpul situ dan dia akan pergi ke Gunung Ring lah.
0: Gunung Ring.
1: Dan juga ada grup-grup daripada pemotor ADV pun nak pergi juga. Ramah. Jadi untuk yang mana contohlah dia ya, saya nak join macam pemaring daripada Nenggiri Pak Do.
0: Oh jauh juga Nenggiri.
1: Oh Nenggiri.
0: Saya dia lah.
1: Oh Tok Ngulu Nenggiri telefon. Dia royak boleh ko Tok Ngulu nak join juga ni. Boleh Tok Ngulu. Bukannya untuk orang yang jeli saja dah. Sekitar Kelantan ni boleh pakat join.
0: Boleh pakat join.
1: Sebabnya hok mana.

0: sepanjang hari kedua. Hari kedua tu memang padat sangat-sangat dah. Lepas tu hari ketiga Pak Da, hari Jumaat.
1: Hari Jumaat.
0: Oh ni ke hari cuti ke dia.
1: Ya ya, apabila kita jangka ramah ni.
0: Oh kita kita jangka memang ramah sangat sebab apa kita ada Supadupa ke apa ada direct ni 4 hari ni.
1: Oh start pada hari Rabu lagi.
0: Hari Rabu esok ni ada Supadupa, dia ada rumah hatu, dia ada mini zoo. Yang mana kita bawa ni. Dan hari Jumaat tu pagi tu kita ada kuliah duha dulu Pak Da.
1: Dia pagi tu.
0: Kita ni nak berhibur-berhibur juga. Tapi kok agama ni kita kena jaga juga.
1: Jangan tinggal.
0: Tak boleh tinggal dia. Okey. Untuk pagi Jumaat tu kita ada ceramah perdana duha jeli.
1: Ceramah perdana.
0: Iaitu dipimpin oleh Da'i Wafi. Dan juga terimeh-terimeh daripada masjid-masjid di sekitar jeli. Dan juga kita ada pertandingan mewarna kanak-kanak.
1: Orang tua bila orang tua?
0: Orang tua tu ayah kami.
1: Ayah kami.
0: Lepas tu Pak Da, kita ada hok ni hok penyerta yang sangat-sangat ramah. Hok ni ni rasa 200 orang dah hok menyerta ini. Iaitu pertandingan etnik beragam. Etnik beragam ni pakai ye hok macam-macam tradisional. Jadi kan ada orang pakai ye orang asli, ada orang pakai ye pendekar tradisional. Yang mana ada pertandingan jugalah.
1: Hadiahnya?
0: Hadiah dia wang tunai lah Pak Doh. Wang tunai RM500.
1: Banyak tu 500.
0: Penting sekali perfume tu tetap boleh.
1: Tetap boleh.
0: Tetap boleh. Lepas tu dia ada CJ penyertaan dan apa semua lah. CJ apa semua tu kita bagi juga. Dan malam tu Pak Da, hari Jumaat malam tu barulah kita berhibur dengan DK Barat. DK Barat ni yang mana kita bawa kali ni kita buat turung naik Johor DK Barat Kebangsaan RTM 2020 iaitu kumpulan Seruling Kasih.
1: Seruling Kasih.
0: Melawan Harimau Muda Salo.
1: Dia ada pemenang juga kan ni?
0: Ni dia bertanding dua tu.
1: Bertanding juga?
0: Ya bertanding.
1: Bukan persembahan biasa ni?
0: Bukan persembahan, dia belau eh.
1: Dia
0: bertanding dua tu.
1: Yang macam mana final dah.
0: Tupak lawan persembah, dia jeli. Sebab kita tak say. Tupak lawan jeli. Jadi nampak bayih pula dia. Jadi persembah, kiranya ia beradu kekuatan dari segi persembahan. Lawan jeli, lawan tupak.
1: Main dia jeli.
0: Main dia jeli. Yang mana kita turunkan legenda, terjorok legenda kita iaitu itu
1: Mak Anak Kala.
0: Mak Anak Kala turun. Lepas tu kita ada Amir Jarumah, Imi Sukmasari.
1: So
0: sajalah. Lepas tu kita ada Mak Yudri. Itu untuk hari ketiga Pak Da.
1: Hari Jumaat tu deh.
0: Hari Jumaat.
1: Hari Sabtu
0: Hari Sabtu ni antara yang budak-budak paling duk tunggu-tunggu sekali lah.
1: Kemuncak lagi
0: hari Sabtu. Kemuncak dah hari Sabtu tu. Kemuncak dah hari Sabtu tu. Oh tak ingat pada kita ada tinggal. Pertandingan makan pizza pada.
1: Banyak
0: makan. Makan pizza
1: pukul
0: ni
1: pada. Pukul berapa tu?
0: Dia petai pada.
1: Petai selama lek lah.
0: Kita mungkin kita akan buat pendaftar hot tu ramah pada.
1: Hot nak masuk.
0: Hot nak masuk kita bajet loan ni pada. Dalam 50 butir, 100 butir pizza aja ni.
1: Jadi
0: takutnya kita nak loan ni. Hot betul-betul nak mari ni. Kena mari hot betul-betul mari nak tanding.
1: Iyalah, bukan mari nak makan saja.
0: Bukan mari pun nak terang.
1: Bawa nak terang agak habis butir negeri. Tak
0: ada. Kita pergi loan ni berlaku dia mau masuk ni. Demo beli perabi 2 butir pizza. Demo beli sekurang-kurangnya. Ni bos takak nak mari makan separuh je aku ni. Tak lawe dah kita, tak lawe dah. Kalau dia nyanyi lah lagu tu. Nak betul-betul hot nak belawe sungguh sebab hadiah dia ni Pak Da besar. 500 Pak Da.
1: Johelnya.
0: Johel 500 dah lah makan pizza free. Boleh 500 pula. Nombor 3 300. Nombor 2 200. Makan pizza jangok Meani yang mana dia sponsor lah.
1: Antara kedai pizza Soho di
0: di jeli lah. Kalau jeli Kelantan ni gap Soho lah Pak. Pizza anak jati negeri Kelantan kita.
1: Pizza
0: Mek Ani Jangok. Dan saya pun, saya pada permulaannya kita macam apa, kita biasa dengar nama Pizza Jangok Mek Ani ni. Lepas pada tu saya pergi kedai dia Pak Da. Saya pergi lama kedai dia nak whisper atas butir pizza ni. Habislah saya pergi ramah orang Pak Da.
1: Kena beratur.
0: Kena beratur Pak Da.
1: Beratur tu biasa. Tapi kena buat tempah awal.
0: Kena buat tempah awal. Jadi saya pun padukan loh pizza jangok Mek Ani ni. Padahal pun saya tanya orang jeli. saya nak buat pertandingan yang makan pizza terbanyak, pizza gapo. Dia tak sebut nama pizza lain. Sebab pizza lain hok lagi dia ayat, pizza jangok. Dia gitu.
1: Nak ayatnya dia mau tu nak kau pizza jangok
0: juga. Sebab dia dah sinonim dengan orang-orang kawasan tu. Jadi gap memang kita pun sebenarnya pizza jangok Mian ini dia hanya sponsor saja yang untuk nak bagi pizza, jadi nak bagi
1: ya. Ya ya ya.
0: Lepas tu apabila permintaan yang sangat tinggi, kita ayat toleh, kita ayat minta tolong buka lah dekat booth kita ni. Dekat event kita ni buka juga untuk biar orang boleh beli.
1: Ya ya.
0: Hanya-hanyalah orang masuk tanding mesti orang penonton-penonton duk tengok
1: telio. Telio nak beli tak boleh.
0: Nak beli tak ada. Jadi kita suruh buka juga.
1: Buka juga. Jadi buka jugalah.
0: Ya betul. Jadi dekat hotel tu memang pertandingan makan pizza terbanyak tu antara yang dinanti-nantikan lah.
1: Dia ada buat dua kategori. Kau budak dengan orang tua kau.
0: Ada untuk orang tua saja.
1: Orang tua saja.
0: Orang tua saja.
1: Orang tua saja.
0: Budak makan salah.
1: Adik kau sebelum pergi tu tengah hari je nak makan lagi lah mana masuk tanding tu.
0: Ya betul.
1: Aduh nak kau boyah dah tengah hari tu nak pergi timbuk pizza pun tak ada. Dia kena ada taktik juga.
0: Kena ada taktik. Bosan dah duduk 2 hari.
1: Kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita mari pulak adik kau. Jangan lupa adik kau ni orang-orang jeli dan sekitarnya serta siapa-siapa lah seluruh rakyat Kelantan. Jangan lupa bersama dengan Raja Perfume, Carnival Jelajah
0: Rakyat Jeli.
1: Kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita mari pulak.

0: Ya, dengan aku bersama dengan kumpulan data. Kita masih lagi dengan aku bersama dengan Long Raja Perfume. Dengan aku anak muda yang tidak asing lagi di negeri Kelantan kita ni. Menganjurkan program yang cukup istimewa untuk demo-demo di Jeli terutamanya. Dan juga sekitar dan seluruh negeri Kelantan kita. Karnival Jelajah Rakyat Jeli. Gitu lah.
1: Ya, betul. Betul,
0: betul. Jadi dengan aku, seperti mana yang Long Raja cerita tadi tu, memang peluang sangat-sangat lah kita. Kebetulannya ada hari cuti pada hari itu. Hari Rabu cuti kami. Kami tak cuti tak? Kerja sampai sekarang hari lah. Jumaat satu tu cuti. Jadi banyak cuti tu. Jadi pilih molek adik akak masa tu untuk kita sama-sama meraihkan. Mana tahu adik akak orang kata tuah ayah nampak kaki. Tuah adik akak nampak di Raja Perfume. Mana tahu dia. Gigi, oh laku sapa tu boleh dah. Hadiah mana tahu dia.
1: Ya betul.
0: Baju ke perfume tu tetap dah. Lepas tu kan masuk pertanding pula. Kak boleh pilih 4,500. Mana tahu adik akak gigi tidak saja lah. Rugi adik akak. Tak pergi trik ni adik akak. Bukan sendiri nak jumpa program-program sehari ni di Kelantan kita ni.
1: Ya betul.
0: Jadi kena pakai lagi lah. Kita sambung sikit lagi lah. Ada 2 minit lagi lah.
1: Okey. Untuk hari ke, orang duk tanya pada wat mana Jeli, wat mana ni. Dia di Padang Istiadat.
0: Padang Istiadat.
1: Tepi Majlis Daerah Jeli. Tak sebab apa, sebab Raja Perfume kali ni kita kerjasama dengan Majlis Daerah Jeli. Sebab tuai rumah. Senang malah nak sakit kepala, kita buat kerjasama dengan tuai rumah lalu. Dengan KJL lalu deh. Okey. Jadi untuk hari kepak tu, hari pengakhiran deh, hari ngelah.
0: Hari
1: ngelah ni kita akan bagi 10 butir telipung. 5 butir telepon. 5 butir iPad.
0: Tap itulah.
1: Tap 5 butir, 10 butir telepon. Yang mana pada kita buat orang panggil orang misteri.
0: Orang misteri.
1: Program itu adalah daripada pagi lagi orang misteri. Contoh
0: nampak gambar Pak Do.
1: Gambar Pak Do duduk depan.
0: Duduk di skrin.
1: Di skrin patut-patut kita tutup muka Pak Do. Jadi gak lo ni cari dia tu.
0: Jadi hok mana tengok di skrin tu, cari duduk mana tu tu.
1: Duduk mana tu.
0: Mana tu tu duduk sekitar tu juga.
1: Ya duduk daripada tu je. Ya duduk daripada tu sampai cepat lah. Gitu. Jadi gak mungkin lah dia buat lolok nyapu ko, dia buat lolok tengok pikul sapu ko, dia tengok buat lolok jual ko. Jadi gak kita nak suruh adik-adik tu buat main-main ni. Sebabnya kalau nak bagi telefon buat sawi gigi tu payo tak ada.
0: Tak ada adik kita jugalah. Hak tu Allah tangih, hak ni Allah tangih kan.
1: Seperti sekali kita nak bagi.
0: Dan kita nak kata nak happy-happy.
1: Nak happy-happy, kita nak meraihkan adik-adik ni. Jadi gak kita kira boleh telefon sebutir. Lepas tu okey kita cari orang kedua pula. Dia pergi cari orang kedua. Boleh attack.
0: Maknanya semua soalan dia ada di skrin.
1: Soalan dia di skrin.
0: Tengok skrin ke cari.
1: Ya betul tu pak.
0: Cari harta karun ni.
1: Lebih kurang gitu. Lepas tu pak dah, kita juga hari tu juga yang mana semua orang ni, hak mana 4 hari ni buat pembelian dekat vendor-vendor.
0: Okay.
1: Sebagai contoh dia pergi beli air, kau dia pergi beli karipap, kau dia pergi beli cendol,
0: kau apa kau.
1: Dia pergi buat pembelian, dia boleh kupon macam betul-betul.
0: Tak kira berapa ya
1: boleh. Dia ada minimum pembelian lah. Ada minimum pembelian yang mana hadiah utama dia pak dah adalah mutu.
0: Motosikal
1: skuter sebuti. Lepas tu motor buti. Lepas tu dia ada basikal pula. Dia ada mesin basuh. Dia ada kipah. Allah banyak.
0: Cabut bila cabut tu?
1: Cabut setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Motor tu ngelas kali.
0: Motor ngelas kali.
1: Cabut tu setiap hari. Okey, malam kita cabut. Esok kan kita cabut pula malam. Esok kan siapa lah ringelah tu baru kita cabut mutu.
0: Dua butir mutu lah.
1: Dua butir mutu kita nak wui kau jeli ni. Hak mana gi program tu lah. Hak mana bertuah dia. Sebab tanda kita berterima kasih kerana support vendor-vendor kita yang peniaga-peniaga kita hak mari jauh-jauh daripada Kuala Lumpur pun ada.
0: Di jangka berapa gerai-gerai ada di sini?
1: Gerai-gerai lo ni kita ada 40 buah gerai.
0: Banyak
1: 40 buah gerai.
0: Makan dia saja ke?
1: Makan dia juga air. Yang mana ada juga barang-barang kering sebagai contoh barang-barang kosmetik, baju bola Kelantan pun ada juga.
0: Ada juga.
1: Lah baju KRW. Ada dijual juga di sana.
0: Ada juga.
1: Dia buka booth juga sana daripada Empire Jesse.
0: Maknanya makanan pakaian ada belakalah.
1: Ada belaka. Jadi kat memek untuk orang panggil kiranya hok mana pergi beli tu, jangan duduk lalah lah.
0: Malah
1: tu
0: kita nak
1: cabut buah tu malah.
0: Mana pergi beli tu kopong tu.
1: Ya betul.
0: Ambil kopong tulis-tulis gak masuk dalam kotak dia.
1: Ya betul. Lepas tu pak dah kita ada juga pertandingan selama ni kita duduk lah duduk gegel belum bawa motor. Kali ni kita buat belum bawa motor juga.
0: Tapi tak laju dah.
1: Paling selu pak dah. Kita buat motor.
0: Tropik suka ni. Bapak tropik suka anjur reggae ni.
1: Ya buat kita kira nyala ni. Buat kita kerjasama dengan PDRN juga. Jadi kan kalau kita ayat dia. Okey, kita ada nak pertandingan motor paling laju. Tak ada kena ikat demo lah.
0: Ikat demo lah.
1: Jadi kita buat lah ni, kita terbalik ke. Kita buat pertandingan naik motor paling slow.
0: Motor sendiri lah.
1: Motor sendiri. Bawa motor sendiri dia bawa. Dan dia ada hadiah waktu naik juga.
0: Berapa tu
1: Allah, 300 ya.
0: Tiga banyak.
1: Boleh buat bayar nyamil lah. Boleh buat bayar nyamil. Hak selama-selama ni dia kena.
0: Kalau ada sambil sebelum ni.
1: Hak dia duduk berlomba-lomba kau
0: dia. Badi selu ni.
1: Badi selu. Lepas tu kita ada juga pertandingan naik basikal paling selu untuk budak-budak.
0: Budak-budak.
1: Sebab kita nak training ke semua berhemoh cara naik.
0: Ya
1: duduk biasa naik selu semua kat beres lah. Selamat lah sikit dia. Lepas tu kita ada majlis penutup kita iaitu malam tu. Malam penghabisan tu yang mana dipersembahkan oleh kumpulan Roy Kapila. Daripada Roy Kapila dan juga Kecik Hyper Act. Ni adalah untuk program-program ni lah.
0: Penutup tu lah.
1: Penutup dia penutup. Tu antara sangat-sangat padat. Dan juga semua sukaneka tu kita sediakan hamper. Hamper nombor 1, nombor 2, nombor 3 ada belakang.
0: Besar-besar lah juga hamper.
1: Besar-besar pada.
0: Jadi ada rakot tu lah. Istimewa untuk orang-orang Kelantan di mana Pak Deroyak tadi tu. Jadi jangan lepas peluang adik rakok, peluang keemasan ni. Betulannya boleh bawa anak bini 10 orang, 5 orang pun tak ada masalah.
1: Boleh buat belakang.
0: Kalau 5 nak main bi, 5-5 tak ada terhak lah. Tak ada halangan ke apa.
1: Ya tak ada kena bayar tiket ke apa.
0: Tak ada. Kalau 5 orang bawa anak 5-5 nak main boleh. Jangan kau tidak bayar tiket. Masuk je lah ni.
1: Masuk je
0: ada masuk tentu dah boleh hadir. Ya benda kalau duk rasa pun. Ya ada lah paling-paling tidak perfume lah.
1: Ya betul Pak.
0: Baik, akhir kata Long.
1: Okey, akhir kata kak, saya menyeru semua rakyat Kelantan sekitar Jeli ataupun hok duduk Kota Baru pun nak pergi pun tak ada masalah, menyeru semua pakat-pakat pergi ke Karnival Jelajah Rakyat Jeli yang dianjurkan oleh Raja Perfume at Selawar Bear yang disponsor oleh Pizza Jangok Mek Ani. Jadi kak, saya menyeru semua pakat-pakat pergi belakang bagi sokongnya di event tu. Kita baru panggil beriadah bersama dengan anak-anak. Tak inilah kita nak main-main dengan anak-anak deh. Okey, pakat-pakat mari belakang deh. Hak paling penting sekali gak, siapa boleh berpakat gi, hak mana selama ni duk beli perfume dekat TikTok, semua beg kuning, tekan beg kuning. Kali ni boleh beli di depan-depan. Boleh beli di depan-depan yang mana kita buat promosi kau-kau juga dekat sana lah. Tanda meraihkan orang-orang yang pergi ke event Jelajah Rakyat Jeli ni Pak Dok.
0: Ya. Walaupun lo ni soho adik aku, ramah lagi hok tak jumpa mata lagi dengan lo. Jadi ambil peluang jumpa dengan lo Raja Perfume kita ni dan juga madam pada hari tersebut di tapak tu. Ada hari-hari lo duduk situ adik aku.
1: Ada hari-hari.
0: Jadi ramah di antara kita nak teringin sangat tapi tak ada peluang nak jumpa.
1: Ya betul Pak Dok.
0: Betulnya lo ni pun sibuk juga lah ni deh.
1: Sibuk.
0: Jadi 4 hari ni bolehlah lo ada situ pergi cari-carilah long duduk situ deh. Biasanya long ni kalau dia tu ambil luar ke sport artis lah, orang tu nak ambil gambar, orang ni nak ambil gambar kan. So gitulah adik aku. Jadi terima kasih banyak long, kita jumpa semula pula. Jumpa di Carnival di Jeli nanti tu deh.
1: Okay,
0: baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bagi menyampaikan warkah persilaan ke sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching malam esok. Beliau berkata kunjungan itu bertujuan memaklumkan perkembangan terkini mengenai status persiapan akhir acara kemuncak itu. Pihak polis menerima dua laporan berhubung isu dokumen surat cara proklamasi yang didakwa ditandatangani oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim secara tanpa rela dan paksaan. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, susulan laporan yang dibuat oleh Menteri Besar itu, pihak polis akan mengklasifikasikan kes berkenaan bagi menentukan hala tuju serta skop siasatan yang sewajarnya. Beliau menasihati masyarakat supaya sentiasa menghormati lunas hukum dan tidak membuat sebarang andaian yang boleh mengganggu proses siasatan mahupun ketenteraman awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said memberitahu dakwaan Menteri Besar Negeri Sembilan bahawa beliau dipaksa menandatangani dokumen proklamasi menurunkan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan perlu diserahkan kepada polis untuk siasatan. Jelas beliau, sebarang ulasan berhubung dakwaan terbabit tidak wajar dibuat ketika pihak polis mungkin telah membuka kertas siasatan bagi meneliti maksud paksaan dan pengaruh tidak wajar dalam dakwaan itu. Penerbangan terus yang menghubungkan Kota Kinabalu dengan Bintulu dan Sibu disambung semula mulai November ini. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, keputusan Air Asia itu dicapai susulan pertemuan dan perbincangan mengenai keperluan memulihkan kedua-dua laluan tersebut bagi memperkukuh kesaling hubungan udara antara Sabah dengan Sarawak, khususnya bagi penduduk Bintulu dan Sibu. Beralih ke sukan, pemain badminton bergu lelaki negara Aaron Chia berharap kombinasi bersama pasangan pecah ganding T. Kai Woon mampu mencipta kejutan dengan sekurang-kurangnya menghadiahkan pingat buat Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Aaron berkata sebagai pasangan baru, mereka tidak dibebani tekanan tinggi sekaligus boleh beraksi dengan lebih tenang pada temasya 4 tahun sekali itu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sekarang lagi kodok. Guano abe mak hari ni baru timbul gimana? Tak ada lama ke mak? Aku ni banyak ruses. Semua rasanya musa dah udah. Tunggu juga sama ke ni. Saya aku nak tanya mu ni. Abe mak tunggu dulu nak tanya ke beliau abe mak. Umumu berapa tahun ni? Guano abe mak awal lama tak jumpa tanya umumu berapa abe mak.
1: Guano mak muna wih hadiah ke tanya mu kisah ni. Sama weh.
0: Omong

Nak kaya muda sangi. Tak apalah mau apa-apa. Sek kita ni, aku segar sangi. Sek kita tidak umur belia dah ni. Sungguh, tengok apa sangi. Tu tahu dah. Amu nak tanya lah juga abang mak. Umur belia ke berapa abang mak. Tengah sini belakang kena kaya. Bermulanya tahun ni, sangi. Hak umur belia Malaysia. Ditetapkan sekat umur 15 sampai 30 tahun, saya nirana. Kalau

0: Get Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
1: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
2: Mari pakar.
3: Dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
4: Tak pakarlah jaga Kelantan kita.
5: Mari dengar Kelantan FM, Main Angelina.

0: Bersama dengan Mankan, adik aku. Pada saat ini kita dengar berita sebentar. Dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi balik semula.
1: Dah akok kita ni lah.
0: Dah akok kita lah. Jadi hari ni alhamdulillah ada benda murid tanya lah kota baru tu hujan ke dok
1: kamu. Dok lagi. Tapi nampak ada berangin-berangin dah
0: sikit ni. Adik riuk. Riuk nak hujan tu ada.
1: Ada. Bergalega alas hotel ni dok rasa tengok.
0: Kemarin pada Kak Ngoh tengok dalam pukul 4 lebih kita lah bunyi geruk. Pasar kemarin ke. Kak Ngoh duduk surat geruk. Hei, bimbang takut kau hujan lah kita ni pada.
1: Hujan kau kemarin eh?
0: Sikit ada.
1: Petai sementai.
0: Ada cuah sikit.
1: Ada cuah sikit sini. Tapi alah kau, apa ni, melor alah kau pada kalau lebak.
0: Lebak kau tu.
1: Oh, dengan ribut-ribut alik kita ni, tak kena. Tak kena kuat lah. Lepas tu, kemarin juga pada ada gip jalan dalam nak makan tengah hari kemarin lah. Ada gip jalan lah kau belakang wakasya iyih tu.
0: Belakang wakasya iyih?
1: Nampak ada. Nampak ada duk nyembur eh. Ada nyembur nyamuk eh.
0: Ada kih dah tu.
1: Ada kih lah.
0: Kalau dah sembuh kat mesti ada kih tu.
1: Jadi kita pun kau dah dia ada kejauh lalu lah.
0: Tak jadi makan
1: situ. Tak jadi makan rasa tu ni.
0: Kena bring ada kata dah.
1: Tidak kata nak pergi makan situ. Tidak. Lalu kok tu. Lalu kok tu.
0: Kebetulan.
1: Nadinya gitu lah. Dia mudah yang menanda dia ni. Kalau dia ada orang buat fogging ataupun semua juga maknanya kawasan
0: ada kita.
1: Ada kira lah tu kawasan tu.
0: Ada kira kawasan tu. Jadi semua-semua kita duk bersih ada royak semua dah kepada ada ni. Bahagia-bahagia nyamuk Eddie denggi ni learning duk tengah kata duk tengah naik tempat kita ni. Jadi gak kata
1: jangan lalah.
0: Jagalah. Jagalah kawasan kita dek aku.
1: Musim ini beringat ni musim ini
0: hujan. Lepas tu dia serik. Dia hujan. Lepas tu dia jeong. Sedap lah bahagian nyamuk jentik-jentiknya.
1: Dia nyamuk ni tak nanti kau banyak. Dia boleh biuk, dia boleh telur. Dia
0: betul.
1: Boleh, dalam,
0: dia boleh aktif semula.
1: Air sebanyak setudung botol plastik tu pun boleh. Dia nak biuk.
0: Kalau kena ke dia dah.
1: Kalau kena tempat dia. Maknanya betul? Biuk dalam tu. Maknanya tidak memerlukan air yang banyak bertakung. Maknanya dalam bekas-bekas kecil pun dia boleh. Dia boleh biuk. Dia kau ingat weh.
0: Ada kat ngah tengok dulu dalam media sosial ni Pak Do. Dia 3 hari. Sebab dia kata gini. Dia kata demik keboh. Dia duduk kata ke demik biasa.
1: Tu tak tahu tu.
0: Lepas tu kat berat sangat kat dia pergi hospital. Hospital pun pergi lah. Ni bila pergi tu 2 hari 3 hari. Rupa-rupanya dia kena denggi berdarah. Pak Do. Jadi ingat lah muka cerita ni dia mau tahu dah. Kalau denggi ni silap hari bulan. Kalau kena dengan denggi berdarah kat paruh lah dek akak.
1: Ya moleknya berasa tak sedap tubuh. Berasa demam tu pergi selalu.
0: Selalulah.
1: Pergi selalu. Muka kita tak tahu kita ni kena ketik demam mana. Bila ni kita tak khabar. Jadinya kalau berasa demam hari ni tu pergi selalu. Cumanya demam ni kadang-kadang demam. Kau nak cari obat dulu.
0: Yalah.
1: Tak.
0: Sama kalau skala-skalanya segar.
1: Duk cari obat
0: kok luar dulu. Tak makan obat dulu sehari dua segar. Tapi gitulah kalau denggi ni dia tak segar dia.
1: Ya, musim ni gitulah tak usah lah. Maknanya biar doktor lah we obat kita lah. Yeah. Biar doktor ngesoh dengan kita lah. Barulah kita lina sikit dah. Kadang-kadang dia mau duk pergi cari berasa ingat kau demam biasa duk pergi cari obat-obat situ obat sini dah. Kabar-kabar sebenarnya denggi.
0: Denggi.
1: Jadi moleknya pergi jumpa doktor dulu biar doktor ngesok baru sedap sikit.
0: Yalah.

0: Kak Ella Gino Stella, lagu lama tu. Penyanyi dia Kesyuk Kumar dan juga Muhammad Rafi. Sasah baru dia mungkin tak kenal lah. Tapi kita-kita orang lama ni kenal proh dia.
1: Ya, betul.
0: Tanya
1: betul.
0: Proh. Ha. Adalah. Eh. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Saat ni kita bersama dengan Raja Perfume lah. Jadi, Loni ni kita bersama dengan Neo Medicare pula. Tiap-tiap minggu proh kita mari. Untuk berkongsi sihat, berkongsi yang berkaitan dengan kesihatan dengan adik kakak lah ne. Jadi seperti mana adik kakak maklum lah, dengan Medicare ni adalah pusat rawatan untuk demo-demo yang ada masalah buah pinggir, masalah apa-apa saja masalah kesihatan, dan juga untuk demo-demo yang mengalami masalah cembuih dan juga sebagainya lah Prof deh. Jadi dalam kita duduk berusaha berikhtiar untuk memulihkan kita punya buah pinggir lah Prof. Dok.
1: Ya,
0: Kak Angah pun terfikir juga. Kalulah toksin menjalani rawat teh. Supaya hok proh wayak lah. Supaya kem lah. CKD lah. Nama je lah kah?
1: Betul.
0: CKD lah. Kapan lah deh. Kita nak makan ubat je, proh. Jadi lagu mana? Ada ke dok ubat-ubat yang boleh membantu pesakit-pesakit untuk pulih ke buah pinggir dia semula? Jadi lagu mana sebagai kata orang yang banyak pengalaman lah Prof menghadapi pesakit-pesakit yang ada masalah buah pinggir ni ha.
1: Okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita dapat bersama-sama kembali pada petang ini di Kelantan FM dan kita ucapkan terima kasihlah pada Kelantan FM dengan Kak Angoh dan juga semua pendengar kita daripada Kelantan ke Besuk ke Selatan Thailand ke
0: Jeli,
1: Buah Musang. Betul lah. Kalau kita tanya pasal orang masalah buah pinggir kronik ni, memang orang nak ubat. Ada ubat boleh. Jawab dia tak ada kata sejenis ubat makan tu boleh pulih, tak ada. Katalah kita kena kena jangkitan kuman, dia ada ubat dia, antibiotik kita makan dia hilang, antivirus ke dia hilang, ataupun kalau dah tinggi, maka ubat dah tinggi, boleh. Dah kecil manis, boleh kan? Macam tu. Jadi untuk buah pinggan ni, dia bukan macam tu. Dia bukan jenis maka ubat sehilai, tak ada. Jadi, dalam mana pun, tapi berkaitan dengan ubat ni, dia ada ubat-ubat yang bukan macam tu. Dia merosakkan buah pinggan ada juga.
0: Lebih merosakkan buah pinggan?
1: Betul. Dia ada lebih kurang 6 jenis tau. 6 jenis ubat. Kita, kalau kita makan berterusan ubat ni, dia boleh merosakkan buah pinggir kita. Jadi
0: kalau dah masak-masak
1: kena berhati-hatilah.
0: Terutamanya
1: hok memang jelas kan, jelas boleh merosakkan buah pinggir ni. Yang pertama sekali, biasa orang makannya ubat tai sakit. Ubat tai sakit ni sebenarnya bahaya untuk buah pinggir. Dia panggil renal toxicity. Jadi maksudnya kalau makan ubat tu berterusan, dia memang boleh menyebabkan dia panggil acute renal injury. Acute renal injury ni maksudnya buah pinggir tu memang rosak lah. Jadi ubat jenis apa tu? Nombor satunya ubat tak sakit.
0: Ubat tak sakit boleh merosak buah pinggir?
1: Memang boleh. Contohnya kalau orang duk makan diclofenac ke ibuprofen ke mefenamic acid. Mefenamic acid ni biasanya biasanya kalau orang puan dia makan kalau mari period, mari bulan sakit kan.
0: Segugup tu.
1: Segugup dia makan ubat tu.
0: Untuk
1: kalau sekali-sekala, 2-3 bulan sekali tak ada masalah. Yang ada masalahnya seminggu 3-4 kali.
0: Bahaya.
1: Memang bahaya. Ataupun makan migraine ke sakit kepala, orang makan ubat tu juga. Kemudian biasanya orang makan ni orang kena gaut. Kena gaut kan? Gaut ni kan bekok, sendi apa semua tu. Jadi, kalau dia kena gaut, biasanya gaut ni biasa orang kena masa bila? Kalau dia makan daging. Tahun raya, raya korban kan? Makan daging lah, makan kakak dalai banyak lah.
0: Betul.
1: Jadi, uric acid tu dia tinggi. Uric acid ni, dia bahaya ni, dia boleh jadi kristal dia panggil.
0: Betul.
1: Kristal ni jadi kerah. Dia menyocok di sendi tu.
0: Kau tu yang sakit tu.
1: Sakit sangat. Jadi biasanya orang ni dia dah kalau orang gout ni dia dah tahu dah, oh sakit ni kena ni. Jadi apa dia pergi farmasi beli ubat ya. Tetapi bukankah sekali dua tau, berkali-kali macam tu. Jadi tiap kali berasa tak sedar tu pergi beli farmasi, makan ubat, hilang. Minggu depan kena pula. Katalah dia pergi makan tubik dengan saing-saing apa, makan banyak. Dengan macam-macam jenis lauk. Pergi kena pula, makan pula. Jadi benda tu berterusan. Bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun.
0: Ambil makan masa yang lama lah.
1: Akhirnya buah pinggan rosak. Itu sebabnya kalau kangoh pergi ke pusat-pusat dialisis, kangoh tengok orang muda-muda ni, umur 40, umur 42, 43 dah kena dialisis dah. Cuba tanya dia makan apa.
0: Makan ubat. Selain daripada makan nasi segera, makan ubat lah dia.
1: Ubat sakit. Dia rosak. Memang boleh rosak selalu. Jadi itu kumpulan yang pertama. Jadi memang kena berhati-hati lah. Jadi kalau tanya, lepas tu kalau sakit nak mana? Kalau sakit sendi. Kalau sakit sendi, kalau sakit apa ke? Nak mana? Jadi kita sebenarnya ada cara dia. Tempat amba ni di New Medicare. Kita ada sejenis rawatan. Kita panggil urutan bio. Urutan bio ni kalau sakit sendilah. Katalah kangau sakit tulang belakang ke, sakit slip disk ke, sakit belikak ke. Kalau sakit-sakit macam tu, kalau mari tempat kita, kita ada jenis, dia ada panggil urutan bayu, guna mesin.
0: Guna mesin.
1: Mesin kita letak tempat sakit tu, dia boleh hilang sakit tu.
0: Okey.
1: Tak payah makan ubat. Tak payah cocok. Mari kita buat macam tu. Jadi Alhamdulillah boleh hilang. Jadi yang penting sekali kita nak hilang sakit. Kalau kita makan ubat tak sakit, Dia tak hilang sakit. Dia cuma rasa tak sakit. Dia beza kan? Hilang lah. Sebabnya ubat tu menyebabkan dia rasa tak sakit. Tapi penyakit tu ada situ.
0: Dia tak ada situ.
1: Jadi kita nak selesai masalah ni, kita nak buai penyakit dia tu. Macam mana cara? Guna urutan bayu tu.
0: Urutan bayu lah.
1: Nama dia urutan bayu. Jadi memang boleh hilang. Kalau kita misal kata, kalau kangoh duk bulan lagi gejeli ke, musai 2-3 kali seminggu kan,
0: betul
1: balik lengoh sakit urat, sakit berang, dia buat gotu.
0: Nama je urutan bayu apa ni prof, dia bukan orang yang mengurut dah. Dia mesin,
1: pakai mesin.
0: Dah pakai mesin teknologi lah tu,
1: teknologi pada hari ni macam-macam lah. Jadi buat macam tu, dia cepat boleh hilang.
0: Tak edah dia lah,
1: cepat boleh hilang, dan kita tak perlu makan ubat, tak perlu cocok, tak sakit langsung. Cuma buat berkali-kali lah. Alhamdulillah dia cepat siar lah. Jadi hot tu terbaik lah kalau sakit sendi apa semua sekali. Kemudian berkumpulan kedua menyebabkan kerosakan pada buah pinggan ni ialah antibiotik ni pun itu je. Antibiotik ni masuk bila kita kena jangkitan kuman. Jadi doktor akan bagilah. Kalau antibiotik yang biasa-biasa ni tak apa lagi. Antibiotik ni antibiotik kelah berat sangat. Contohnya kata dia panggil gentamicin, nama dia lah. Gentamicin, amikacin, vancomycin, semua tu ubat-ubat antibiotik berat-berat. Berat-berat. Jadi berat-berat tu dia pun juga boleh merosak ke buah pinggan. Jadi kalaulah kita ni dah tahu kita ni ada masalah buah pinggan, kalau doktor nak bagi ubat tu kena royak dululah. Doktor, saya punya buah pinggan ni tahap 4 ke, tahap 5 ke dah. Jadi tu tahulah. Jadi dia tahulah nak bagi ubat antibiotik mana. Kuat sikit lah. Jadi tu antibiotik. Jadi yang pertama tadi, ubat tak sakit kan. Ni antibiotik. Biasa guna. Satu lagi, ialah dia panggil bahan kontras. Bahan kontras ni, bahan yang digunakan untuk X-ray ke scan ke angiogram ke biasa. Angiogram tu prosedur kita buat nak tengok salur darah tu. Salur darah kat jantung ni hok mana sumbat, ataupun salur darah di dalam otak kita hok mana hok sumbat menyebabkan kena stroke. Jadi untuk nampak salur darah tu bila kita buat macam X-ray, scan tu, X-ray tu kena cocok dia ada ubat dia.
0: Oh, kena cacat pula.
1: Dai, dia panggil dai. Oh, okay, ha. Okay, jadi okay, untuk okay, apa? Okay. Oh, macam ni saudara. Jadi untuk apa? Tu dai itulah kena cocok dulu. Mm-hmm. Dan dai inilah yang bahaya pada buah pinggir.
0: Oh, dai ada efek buah pinggir jugalah dai tu.
1: Sebab dia tubik kat buah pinggir. Jadi buah tak boleh nak tapis. Mm. Jadi kalau kita ni dah tahu, kita ada masalah buah pinggir. Tahap 3A ke, 3B ke. Mm. Kalau orang normal tak ada masalah. Mm. Kalau macam kangus tak ada masalah apa-apa. Yeah. Nobody new gram buat tak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalahnya, orang ni dah ada masalah buah pinggir dah. Dah tahap 3 dah. Doktor yang ada awak ni tahap 3 dah. Mm. Tahap teruk lagi tahap 5.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau tahap 3 pergi buat angiogram tu, mungkin buah pinggir dia jadi tahap 5 lalu.
0: Oh.
1: Dia bahaya situ. Jadi kita mana kita kena timbal lah. Yeah. Ni boleh buat ke tak boleh buat. Mm. Perlu buat ke tak perlu buat macam tu.
0: Yeah.
1: Jadi kita kena timbal betul-betul. Kalau dah tahap 5, buat juga. Maksudnya kena cuci
0: lah. Kena cuci lah dah.
1: Ya, jadi ya, ya. Jadi kuah teruk sebab dia punya bahan tu, dia cocok tu. Dia cocok sebelum
0: X-ray tu.
1: Sebelum CT scan ke. Okay. Itu dia tak boleh nak tapis melalui buah pinggan.
0: Okay.
1: Dia jadi kuah teruk.
0: Ya.
1: Jadi mana selepas pada ni kita tahu dah. Macam tu mana bila doktor kata nak buat angiogram ni. Kita kena royak dulu lagi lah.
0: Saya ni ada
1: buah pinggan ni. Tak lima.
0: Okay.
1: Lepas tu lemah kata kena buat dialisis lah lepas ni. Kalau kita kata sanggup nak buat tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak siap buat dialisis, mana kena fikir cara lain lah nak buat.
0: Cara lain.
1: Ataupun tak perlu buat ke macam mana. Jadi doktor tahulah nak buat kan.
0: Baik. Ngaji tinggi sikit hari ni adik akak weh.
1: Ngaji pasal ubat ni.
0: Ngaji pasal ubat ni.
1: Sebab kamu tanya pasal ubat tadi kan. Ubat juga lah untuk buah pinggir. Kena hati-hati.
0: Kena hati-hati.
1: Ubat-ubat tu.
0: Maknanya bukannya semua ubat tu selamat
1: betul
0: untuk kita. Okey, baik. Apa-apa maklumat yang adik kakak nak tahu, boleh direct dengan doktor deh. Tanya doktor terus di nombor telefonnya berapa?
1: 011 101 999
0: Sebab itulah adik akak, kita gapa-gapa kita kena tanya dengan demo yang lebih arif adik akak weh. Jadi kalau apa-apa yang berkaitan dengan apa saja penyakit yang berkaitan dengan buah pinggir kau, yang berkaitan dengan kesihatan kakak kau, boleh berhubung dengan Prof kita terus di 011 10 999. Kita lihat dulu sementara Prof.

0: 5 minit petang. Masih lagi bersama dengan Prof. Azia Sofi. Kita untuk petang ni rekod daripada Neo Medicare, Pusat Rawatan Neo Medicare di Kampung Cica, Kota Bangu. Jadi Prof, Kak Angah pun berasa macam teringin nak tanya jugalah. Betul. Selama Prof duk kongsi kesihatan, kongsi rawatan apa ni, buah pinggir dan juga sebagainya, Kak Angah rasa lama dah Prof deh. Yeah. Dah bertahun-tahun juga dah berkongsi dengan rekod. Jadi setakat ni lah, lagu mana feedback ataupun sambutan lah daripada pendengar-pendengar kita?
1: Oh, sambutannya Masya Allah ramah sebenarnya. Orang panggil dapat manfaat, dapat faedah daripada perusahaan ni.
0: Ya.
1: Contoh pada hari ni.
0: Hari ni,
1: terima pagi tadi lah daripada ada macu kita ni daripada Bacok. Dia ni umur kira dah berumur lah. Tapi dia tak pernah mari klinik, tak pernah pergi periksa klinik.
0: Alo.
1: Tak tahu dia ni ada penyakit tak ada penyakit. Jadi dia kata sebab dengar di radio ni telitah lah nak mari periksa. Dia
0: mari.
1: Dia mari periksa sebab anak-anak dia semua hijau belakang. Tunggu anak dia cuti lah. Jadi boleh mari lah hari ni.

0: Tinggi lah tu. Hop bawah tu 123 jadi tinggi benar lah. Lepas tu kecil manis lagi ada. Kolesterol lagi ada. Baru tahu.
1: Maknanya jadi, bila dengar Prof duk royak-royak, maknanya hari ni baru terdetik
0: baru
1: nak mari
0: ni. Dia kata lama dah berasa nak mari. Cuma anak-anak lah pula tak ada masa. Jadi alhamdulillah hari ni anak dia ada. Jadi baru tahu. Tapi nasib baiklah dia punya buah pinggir tu molek lagi. Jadi itulah dia kata pertama kali dia makan ubat. Sebelum tu aja makan ubat.
1: Dia segar-segar semua dah.
0: Segar. Jadi sebenarnya jangan tunggu macam tu lah. Jangan tunggu teruk gitu. Tu nasib baik lah dia tu. Maknanya mungkin disebabkan oleh dia ni hijau lagi. Hijau masa muda-muda dulu duduk hijau sama, aktif sama. Jadi buah pinggan comel lagi. Jadi kalau orang lain, saya rasa buah pinggan pun kena juga. Gak habis lah. Sebab dia ada darah tinggi, ada cimani, ada
1: kolesterol.
0: Kolesterol lagi. Mana cukup syarat dah. Cukup syarat nak kena buah pinggan. Tapi alhamdulillah dia tak kena. Jadi nak rakyatnya macam Kak Angos sebut tanya tadi, memang terkesan. Ramai orang. Terutamanya orang tua-tua lah, orang dah beroma ni, dia memang radio lah, Kelantan FM ni lah.
1: Betul.
0: Jadi itu dah jadi sumber utama dia dah dapat maklumat. Jadi memang itulah saya rasa masa kita kena pergi lagi. Kena pergi tiap minggu nak kongsi dengan orang. Orang ramai betapa-betapa pemeriksa kesihatan ni penting. Bila kita periksa, kita tahu penyakit kita. Dan tu satu. Yang keduanya, saya tengok seakhir-akhir ni kena, memang ramai orang budak-budak muda.
1: Orang muda.
0: Kena masalah buah pinggan ni. Umur 20-an. Macam baru ni daripada Pasir Putih. Umur 29 je. Baru 29. Dah kena dialisis dah. Teruk sangat. Jenis lagu tu lah. Mungkin kita tak tahulah dia makan gapo. Dia ni cikgu duduk seorang-seorang. Tak tahu makan gapo. Tu makan saja lepas tidur pula macam mana. Itu sebabnya kalau saya, kalau kata nak tanya lah, ada tip dah. Nak suruh sehat ni. Nak buat lah mana? Yang pertama sekali, makan. Pilihan makanan. Makan ni pun dua dia benda. Satunya pilihan makanan kita tu. Yang keduanya adalah masa makan tu penting.
1: Betul.
0: Jadi kalau macam malam ni, saya selalu pesan jangan makan lewat.
1: Jangan makan
0: lewat. Terakhirnya, waktu maghrib.
1: Pukul tujuh
0: tu habis dah makan. Lepas pada tu tak ada lah. Tu biasa kita tengok lah, apa ni, tutup lembah apa ni, dia makan lewat. Lepas ngajar pukul 10. Rapat pukul 10 tu barulah mungkin baru nak start makan atau baru habis makan. Pukul tu lewat. Orang nak tidur dah pukul 11 tu. Jadi itulah tu faktor utama. Lepas tu bila kita makan lewat tu, kita terlebih makan sebab lapar.
1: Sebab lapar, betul.
0: Itu satu. Lepas tu bila kita makan lewat, tidur pun lewat. Jadi semua tu ada peranan dia lah. Jadi penting sekali kita nak kongsi ni. Pasal apa nak kongsi ni? Sebab benda-benda macam ni lah dia tak dikongsikan di klinik, di hospital. Sebab di klinik, di hospital ni orang ramai.
1: Betul.
0: Kalau dia nak cash check ni.
1: Betul. Ha, betul.
0: Bila masuk kan tengok, oh dah tinggi macam ni. Tulis ubat macam mana, tengok. Ambil ubat, habis.
1: Tak ada nak beri motivasi.
0: Tak ada. Padahal benda tu yang paling penting.
1: Betul.
0: Amor tu sebabnya, amor di klinik tu memang boleh nak royak setiap orang tu ambil masa lebih kurang setengah jam.
1: Sore-sore pesakit.
0: Nak cerita, sebab nak tahu dulu pasal apa macam ni. Mana wajak makan macam mana, tidur lah mana, air mana, minum nak minum air gapo, bila nak minum. Semua tu main peranan.
1: Maknanya apa ni, tugas dan peranan tu doktor ni bukan sekadar we obat lah.
0: Betul.
1: Dia prof dia we nasihat, we maklumat.
0: Itu paling penting.
1: Tak ada tanggungjawab lah tu.
0: Itu paling penting lah merasa. Jadi nak tahu, terutamanya mereka yang ada masalah buah pinggan ni. Buah pinggan ni bukan kata bagi ubat balik habis, tak ada. Benda lain nak buat. Jadi ramai tanya, kalau buah pinggan ni dah tahap 4, tahap 5 ni nak buat mana? Dia nak turun urea kreatinin. Bukan kata makan ubat turun selalu. Kata kita bagi makan susu pelavor. Kita kata susu pelavor tu nak bantu sebab dia tak boleh nak makan daging. Tak boleh nak makan ayam. Tak boleh nak makan ikan. Jadi pun makan gapo, ambil susu ni lah. Susu ni daripada tumbuhan Melaka.
1: Betul.
0: Jadi waktu tu dia jaga makan ada satu hal kan. Lepas tu nak suruh ke racun dalam tubuh tu tubik. Nak turun yuria, turun kering, nak apa. Itulah kita ada renaman,
1: kaedah tu.
0: Sauna ada, bekel ada. Yeah. Buat macam tu. Cuma nak tahu detail tu, kena marilah nak
1: koyak. Kena pergi jumpa prof lah.

0: Okey, baik adik akak, kita kata ikhtiar lah lagu-lagu mana pun kalau dia yang ada nyakit kat perut dia. Kalau dia yang penyakit mari kat kokok mana pun kita kena ikhtiar. Kita berusaha untuk pulihkan dia penyakit kita. Jadi, cuba-cubalah adik akak berhubung dengan Prof sendiri. Lagu mana nak tanya yang berkaitan dengan kesihatan ni. Terutama sekali untuk demo-demo yang ada masalah buah pinggir kau. Di 011-100-999 rasanya 2 minggu lepas lah Kak Ngoh ada baca Prof Gidah ada baca komen daripada pendengar kita ni. Dia kata lagu mana apa ni kalau sekiranya buah pinggir tu dia nak dia apa dia tak si apa dia tak si tapak Prof dia
1: cuci
0: nak bekas saja boleh ke Prof
1: bekas saja tak cukup dia macam ginilah macam okey kango nak pergi makan nasi kabu ataupun bawa saya lah ke saya daripada kelupa mari nak nasi kabu nak nasi kabu tak si numih tak si
0: tak jadi
1: dia tak si apa ni daun kayu tak si berlaku tidak jadi nasi kabu jadi nasi je macam nasi lemak juga jadi kali kita nak merasai nasi kabu kena ni lah pakej di nasi kabu sama dengan buah pinggir sana ni
0: betul
1: dia kalau bekas saja tak cukup sebab terutama mereka dah tahap 4 tahap 5 kan tahap 4 tahap 5 urea ni tinggi kreatinin tinggi dia nak buat racun tu macam mana jadi kita dah kaji dah tak cukup
0: maknanya bekas lepas tu rendaman
1: air panas
0: bekas sauna. Tu dia kaedah dia
1: tu ada adalah tiga benda nak buat tubik kreatinin urea racun tu kan lepas tu kalau kita dah tamas semua tak ada juga tu nak kena patah juga
0: patah
1: jadi buat macam tu insyaAllah boleh
0: paling penting patah lah
1: patah
0: okay. Jadi berhubung dengan Prof sendiri ada akak lebih detail 011-100-999 terus direct kata dengan Prof Aziz Sofi kita dari Pusat Rawatan Medikal di Kampung Cicak Prof deh.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih banyak Prof. Hari ni minggu depan insya-Allah kita bersama lagi lah deh. Agak-agak minggu depan ngaji tinggi pula Prof.
1: Kita tengok apa dia bertanya
0: gapo kan. Okey, baik. Terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tu dia kak. Tak berjanji dengan adik kakak kita nak pergi lagu di Kejoro. Kita pergi Joro dia kak.
1: Hatu pari tadi tu dia.
0: Ya.
1: Jadi, ada banyak-banyak hatu. Hatu gapak besar sekali.
0: Besar sekali? Hatu besar belakang
1: maknanya. Dia ada hak paling besar sekali.
0: Ya.
1: Hatu raya.
0: Hatu raya.
1: Hatu raya.
0: Dia besar sekali ya?
1: Oh, katanya orang tua-tua lah. Kalau hatu raya ni hatu besar sekali lah. Hak besar sekali lah.
0: Ya.
1: Orang tua royak lah. Kalau sudah bercakap hatu lah ngorik-ngorik ni.
0: Dia ngorik nasar. tapi kan pada 2-3 hari baru ni. Bukan 2-3 hari dah. 2-3 minggu lepas.
1: Cerita
0: dah.
1: Pasal ketuk itu tu kah?
0: Itu nak cerita.
1: Di Pasir Putih kan?
0: Mula-mula tu Kak Ngoh duk tengok ni. Demo duk kata dekat Bukit Abah. Hei.
1: Mari dah Kak Ngoh eh.
0: Weh jangan.
1: Mari dah.
0: Bukit Abah. Di Pasir Putih ni. Lepas tu nya. Bunyi kabar terkininya ialah di ke Pasir Mah pulak.
1: Pasir Mah pulak. Jauh hatu tu berjalan. Pas Pasir Mah. Pasir Putih ke Pasir Mah.
0: Cuma nya jolo ke tidak tak tahulah. Kak Ngoh ni baca. Tak baca ni dah kata gini.
1: Bapaknya baca ingat kau mari rumah Kak Ngoh. Baca. Bapak tak sebut dia masuk. Duh.
0: Baca komen-komen tu orang kata gini. Ada orang yang amalkan ilmu hitam ya nak dia nak apa ya nak
1: pelepah.
0: Nak pelepah ataupun dia nak uji ilmu dia ni jadi ke tidak.
1: Nak uji.
0: Lepas tak tahu Allah alam lah. Lepas tu dia memang kata jangan buka pintu.
1: Jangan buka pintu. Yalah muka ada belako dah dalam rumah nak kutuk pintu buka apa gapo. Tapi itulah nak kata tak percaya benda sungguh demo-demo duk cerita.
0: Nggih.
1: Nah, walaupun kita sendiri tak tengok lagi tapi kami tak say lah.
0: Takutlah Pak Do.
1: Baru ni kata di mana Pasir Putih.
0: Mula di Pasir Putih.
1: Gih kau Pasir Mah.
0: Gih lah kau Pasir Mah. Lepas tu dia kata hatunya kan Pak Do? Pocong.
1: Pocong. Hatu buku pula.
0: Kak Ngoh duk baca orang ambil ilmu hitam berkali orang minyak. Banyaklah duk mangi dalam pala ni. Orang minyak, kakak ada pocong, kakak ada nama mari macam-macam dia kat weh.
1: Lepas tu nya hok sebelum ni berat lagi.
0: Nama.
1: Kau tu tubik api, cengok tu tubik api, cengok ni dalam rumah tu. Aku di PCB ke mana? Tak, PCB ke mana?
0: PCB ke mana
1: kat Allah, aku bagi ni lah adik kakak. Benda-benda yang bertentangan dengan Islam ni jangan diamal.
0: Iya.
1: Situ yang duduk kita. Dak. Segala penyerahan diri kita, berapa berlaku kat atas kita, baik buruk pun kita tak Tuhan belakalah. Tak usah adalah pendamping-pendamping susuk-susuk kau berapa kau. Benda-benda tu khurafat.
0: Iyalah dah.
1: Tahyul. Jadi jangan menduakan Allah. Kita ada Allah Taala. Dialah yang boleh tolong kita nya.
0: Jangan takut-takut. Jangan takut-takut tapi kak ngan takut juga.
1: Padu aja dah ke ilmu baca kalau jumpa dengan atu.
0: Nama dah tak ingat.
1: Hak ni lah. Makan semut kak ngan mu ni weh.
0: Kemudian dia dah tak ingat apa ni.
1: Kalau lesih dengan atu, kalau rasa kita tak sedap tiba-tiba rasa bayar ceritah kau gapo kau dah.
0: Gapo nama dah tak ingat dah.
1: Al-anuka bilaknatillah.
0: Al-anuka
1: bilaknatillah. Jadi apa hak tu ya Kak Ngoh bo dah duk tanya puloknya bila sudah pada aja dah mari dah sudah pada aja dah nak ayat ingat.
0: Lah kali kat kul huwallah.
1: Aku Allah. Dia kada dem hari kada lagi tu tak ingat habis. Hak kita duk baca hari-hari pun tak ingat habis.
0: Weh, gapo hak pada baca tadi tu ikan bini kau orang dia kata kita pun dah amal juga Kak Ngoh.
1: Holah.
0: Amal ilmu yo.
1: Tak sedo duk amal
0: baca ayat tu tadi.
1: Nak amal panjang-panjang payo tak ingat dak. Nyoh mari meletah depan mata panjang tu mau nak baca tak ingat.
0: Yeah.
1: Baca tu lah. Al-anuka bilaknatillah.
0: Al-anuka bilaknatillah.
1: Maknanya Allah melaknati dia.
0: Ya.
1: Tu maksud dia.
0: Ya.
1: Jadi gitu ada aku dalam apa-apa pun kita utamakan. Kita letak Allah Ta'ala duduk depan.
0: Nombor satu.
1: Ya. Jangan ada benda-benda lain lah. Jadi pendamping kita kau. Jadi penemai kita kau.
0: Ya.
1: Tak salah.

0: Tanya masih lagi bersama dengan Pak Dor dan Kak Angoh. Kita duduk kajak pasal tu. Pasal tu pasal api tadi tu dah. Ha. Bomba punya api masuk selalu Kak Angoh ni.
1: Ya, bomba.
0: Ni Ustaz Mi bomba.
1: Ustaz Mi bomba.
0: Dia tak ada. Mungkin kita duduk cerita pasal api tadi. Kita duduk cerita pasal apa. Kejadian pelik tu. Tiba-tiba api muncul. Tiba-tiba api jeruk tu, jeruk ni bakar baju, bakar mari dah. Dia kata,
1: jadi dia katakan,
0: dia kata raja dengar di kapur Penambel, dia kata.
1: Penambel.
0: Okay. Lepas tu nya Ustaz Mi Bomba ni dia duk mari, duk oyak mari, dia kata nak winasihat jugalah dengan keadaan cuaca kita lah ni. Kalau kita tengok luar pun.
1: Yeah.
0: Ada sebulan dua ni kita duk main hujan semacam dah.
1: Yeah.
0: Jadi nak winasihat lah ni. Dia kata pesan pada orang ramah. Terutamanya nak cuti sekolah esok lusa ni. Cuti sekolah pun nak cuti ni lah.
1: Cuti sempena ulang tahun lah.
0: Hari Malaysia.
1: Esok cuti hari Malaysia.
0: Demo-demo nak bercuti terutama di jeran ni. Di jeram-jeram ni dia kata. Pesan pada orang ramah. Pak Da. Lah ni banyak berlaku kepala air. Lah ni banyak jerai-jerai berlaku kepada air. Jadi minta hati-hati dan pakat-pakat beringat berlaku-laku. Tanda-tanda kepala air. Kalau kita tengah mandi, tiba-tiba kita tengok banyak rating-rating, daun-daun hanyut kan. Tu tanda kepala air nak mari tu.
1: Yeah.
0: Maknanya hok ali atas dia waktu kalau bawah tu. Ataupun air laju turun dan berbuih.
1: Air laju turun.
0: Turun dah buih. Maknanya dia duduk kokok di atas ni waktu turun tu. Lepas tu bunyi batu dan deruan air yang kuat. Tu jadi hotel tu tak usah duduk yoya-yoya dalam air lagi, naik selalulah. Sebab kalau dia dia turun tak ada kan. Pak Dor tengok sendiri. Pak Dor aja tengok kau pala air.
1: Pala air. Tengok dalam video-video kita.
0: Pada baru ni nya sedang molek sekali dengan Ustaz Mi Bomba ni lah buat ni dabung. Betulnya masa Pak Da duduk berkemah tu, palu air turun. Adalah saya duduk mandi tu. Allah kalau lewat dua jakoh ya Kak Angoh. Hanya. Nak ayak malek pulak tu mandi.
1: Malek mandi.
0: Kau lah malek dekat-dekat no malek tu lah.
1: Ya.
0: Duk galik mandi, nyawak galik wanda tu khabar kepala air mari.
1: Allah.
0: Kalau lewat dua lakoh ya hanyut gi derah rupanya kepala air turun ni. Lepas tu kepala air ni kalau dia turun mari, nak boleh kau suruh, nak boleh kau berhenti lambat kan kau?
1: Lambat.
0: Hok pada tu ya pada mengorik sampai ke esok pagi duk derah lagi.
1: Allahu akbar. Gitu.
0: Hok tu ya orang cari kalau dalam lemah tak jumpa payah nak cari tu.
1: Iya.
0: Dia bukan kata pong turun gak dalam setengah jam dia berhenti dok.
1: Maknanya lama
0: lah. Nak boleh kau pulih semula tu. Jadi lah kalau boleh gak main tepi-tepi lah senang orang nak naik, kita nak naik nak capang gak apa dah. Kalau duk main tengah-tengah ni gak dia turun kepala air. Hari tidak turun kepala air punya mari air derah tu kita tak ada dah. Nak jalan rebah.
1: Yalah.
0: Tu tak kepala air lagi. Kalau dia turun kepala air gak. Hak tu lah. Pak Dor gak malas tu gak bersyukur sangat-sangat kalau tu dekat tadok dalam sayang-sayang Pak Dor. Pak hak mandi tu tua-tua bukan budak. Hak tidak gagah, tak gagah dah.
1: Oh iya.
0: Hak tu katanya.
1: Tapi mujurnya boleh lari juga.
0: Orang duk lawan naik. Mujur dia tidak main loleh-loleh dia nya.
1: Yeah.
0: Lepas dua lakah dia bau tu derah lalu. Kita dah gak Al-Fatihah lah kita ni kau sayangnya. Dah cerita sungguh ni kau weh.
1: Yalah dah lah.
0: Allah, aku pak ramah pula 3-4 orang pula tu hak mandi tu mujur dan naik belakang.
1: Tak apalah beringatlah belakang
0: dia. Beringat weh dah nak bawa anak-anak pergi jerat-jerat musim-musim ni deh. Asal kita buat apa kan?
1: Asalnya pukul 4.14.
0: 4.14.
1: Asal 4.14 zon 1 dan juga zon 2. Lepas tu nya 4.11 zon apa ni di kawasan Besut Setiu lah.
0: Ya. Nak kasi banyak lah deh.
1: Kau nak asal lagi kita
0: ni. Asal lagi kita ni.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

dekat kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan itu pukul 4.14 minit petang kat rumah Kesih Azam untuk inilah. Bagi menandakan masuknya waktu semayang fardu asar untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kedai-kedai azan hok kat Ngosia petang itu bagi menandakan masuknya waktu semain Fardu Azan untuk hari ini bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan 4.14 minit petang. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Sejuk Terengganu pukul 4.11 minit petang. Telah pun masuknya waktu semain Fardu Azan untuk hari inilah. Eh? Untuk semua ada kakak Kak Ngoh, sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Azan untuk semua muslimin dan juga muslimat yang dirahmati. Tak lupa juga sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan yang juga dengar siaran Kelantan FM untuk hari ini. Juga Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Azan. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani.
1: Nida Ul Islam.
2: Bismillah wa salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan saat ini semuanya berada dalam keadaan baik-baik. InsyaAllah berada dalam kesihatan yang baik. Berada dalam lingkungan keluarga yang baik. Dan mudah-mudahan kebaikan ini menjadikan kita orang yang baik-baik insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tempoh yang singkat ini saya nak ajak tuan-tuan perempuan untuk kita muhasabah kembali, untuk kita semak kembali, untuk kita refresh semula amal-amal yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita yang telah berlalu. Tuan-tuan perempuan, perasan tak kadang-kadang dalam hidup kita ni kita agak ego bila berdepan dengan sesuatu perkara. Kadang-kadang isteri bila gajinya lebih tinggi daripada suami, maka egonya lebih tinggi daripada suami. Kadang-kadang suami apabila merasakan dialah ketua keluarga, maka dia merasakan diri dialah yang betul dan segala-galanya adalah pada keputusannya. Jadi tuan-tuan perempuan, sejenak kita sebut di saat ini, marilah sama-sama kita muhasabah. Andai diri kita penuh dengan sifat ego, andai diri kita penuh dengan sifat merasakan diri kita sahaja yang betul, makanya marilah sama-sama kita tepuk diri kita, kita ajak diri kita untuk kita rendahkan semula ego kita. Kerana kehidupan kita ini tuan-tuan perempuan tidaklah lama. Sama ada kita meninggalkan pasangan kita ataupun kita akan ditinggalkan pasangan kita. Jadi tuan-tuan perempuan, marilah ya, kita ajak diri kita untuk merendahkan ego supaya saat tangan kita dileraikan di antara suami dan isteri, saat itu kita dikenang sebagai suami yang baik, kita akan dikenang sebagai isteri yang baik seperti mana Nabi SAW yang ditimpa dengan kesedihan saat kehilangan Sayyidatina Aisyah, sehinggalah bertahun-tahun Sayyidatina Khadijah masih lagi disayang dan dikenang sekalipun jasadnya tidak lagi ada di hadapan Nabi SAW. Alangkah seronoknya kita hidup menjadi orang yang disayang pasangan, mati kita dikenang-kenang kerana kebaikan yang telah kita lakukan. Makanya tuan-tuan perempuan, buat baik kepada pasangan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kebaikan itu kepada diri kita sendiri. InsyaAllah kita boleh jadi orang yang baik dan kita boleh membaikkan orang yang berada di sekeliling kita. Jadi jumpa lagi di lain masa. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
3: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Wok-wok DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap ke cik? Jeligo je dengar.
2: Oh tu ya aku duduk terpokok sini.
3: Hey, mak no. Demo ambo saya.
0: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
1: Jeligo je dengar.

0: Baik, dengan kita lah ni pukul 4.32 minit petang. Deh, terima kasih banyaklah. Ha, hujan di luar sana, suasananya sejuk sikit lah. Deh, cumanya Kak Ngah boleh-boleh ada belek-belek gone ni lah Pak Do. IG ni.
1: Deh, IG.
0: Bimbel juga sobat-sobat kita yang duduk ala ke Selangor, ala ke Johor tu.
1: Mana tu?
0: Yang terkininya berita hari ni, iaitu 15 hari bulan September ni Pak Do. Jerebu. Johor, Selangor, Pahang mencatatkan bilangan kawasan yang tidak sihat tertinggi.
1: Tertinggilah,
0: bahayalah ni. Jadi kat tiga negeri ni, dua tiga. Tiga negeri ni mencatatkan kemerosotan kualiti udara sejak pukul 12.30 tengah hari tadi, tinggilah. Jadinya ingatkan daripada ramalan keadaan bahagian ni lah, bahagian jerebu-jerebu alam sekitar. Dia katanya Pak Do, supaya elakkan daripada aktiviti luar dan juga jangkaannya jerebu ni sehinggalah hari komi. Maknanya paras-paras catatkan udara yang tidak sihat tinggi ni sehingga komi. Jumlah tertinggi di 8 stesen yang dilaporkan tiga negeri ni Pak Do.
1: Jadi kita ada kakak bapa ya, jerbu ni bahaya. Sebabnya jerbu ni dia membawa debu-debu kotor lah hal mudah kita. Molekul-molekul kotor. Jadi kalau kita tak pakai topeng, kita terdedah dengan jerbu ni, maka debu-debu kotor tu masuk dalam tubuh badan kita, masuk
0: saluran
1: dalam paru-paru,
0: pernafasan kita,
1: saluran pernafasan, dan bahaya lagi kepada kita hok ada menyakit hok kronik
0: dah.
1: Asma ko, apa paru-paru ko, jantung ko. Jadi bahaya. Jadi kita di mata kasar mungkin kita tak nampak.
0: Betul.
1: Mungkin kita nampak macam apa, kabu.
0: Ya, nampak macam jauh, mendung dah.
1: Sebab kita tak nampak. Jadinya kita duk tengok ke kabu tu suka dah. Dia nampak serupa tapi bukan dia. Nampak serupa tapi bukan dia.
0: Serupa tapi tak sama.
1: Kabus dengan jerbu ni dia lain.
0: Dia tidak serupa dia kau.
1: Jadi gitulah, kena hati-hati sangat-sangat lah. Tapi alhamdulillah lah Kelantan kita dengan ngori tidaklah orang kata berat sangat.
0: Ada.
1: Cumanya kita ni alhamdulillah lah di orang kata ditindih oleh hujan semacam.
0: Kalau hujan tu dia kurang sikitlah pada.
1: Kuranglah sikitlah. Sebab tu sungai-sungai tepat tu kalau tak ada hujan kat dia buat pembenih awal dia panggil. Nak suruh tubik hujan.
0: Nak suruh turun hujan.
1: Supaya teher sikit lah debu-debu kotor. Baru ni Pak Do ada baca di negeri mana? Di Indonesia. Di Indonesia, hujan. Hujan warna hitam kat kau. Pak Do pun baca lah ingat kokih. Warna apa hujan dia warna hitam. Rupa-rupanya hujan tu kebetulan kan puni Indonesia kan dengan gempa bumi.
0: Gempa bumi.
1: Meletusnya gunung berapi.
0: Gunung berapi.
1: Jadi air hujan jadi teh. Noyaknya tebalnya selaput kotor
0: udara. Udara dia tu.
1: Jadi kalau tipu kau hujan dengan air hujan jadi warna hitam. Jadi bahaya tadi aku.
0: Bayangkanlah kalau kita jenis seduk-seduk ni dekat kau.
1: Ni jerebu-jerebu ni pun bahaya. Bukan kata boleh tengok sebelah mata. Tak apalah jerebu japo. Jangan. Kalau boleh pakai mikroskop kalau dia panggil berapa tu ni.
0: Mas. Dia pakai mas pelitup muka.
1: Pakai mikroskop nak tengok.
0: Kualiti nak tengok udara.
1: Berkali
0: tak.
1: Bergelewat abuk-abuk kotor tu. Kalau boleh nampak lah. Jadi gitu pakai topeng ni aku leh. Jangan pakai topeng Batman, Spiderman. Pakai topeng hidung dan mulut.
0: Itu dia mas dia panggil dia.
1: Pakai mas.
0: Ya. Yeah.

0: Itu dia dah 49 minit betul. Tak panjang masa dah pada.
1: Ya, kita nak pergi ke berita
0: sebentar.
1: Lepas ya. Ni. Jadi dalam perjalanan tu mungkin dia nak balik kerja dah tu. Hujan ni tempat kita ni. Di tempat dia kakak mungkin lebat lagi.
0: Ya.
1: Ataupun mungkin kurang sikit. Padahal tak tahulah. Tapi kakak mana pun atas jalan raya ni lagu tu lah. Kena berhati-hati.
0: Kena hati-hati.
1: Terutamanya hujan-hujan gini. Jalan licin gini ni hati-hati.
0: Tengah-tengah hujan gini Pak Dok. Kak Angoh gini. Apa ni. Demo bawa kereta. Okay. Lopak air. Kadang-kadangnya jiru hak sah-sah naik motor dia kat weh. Jiru hak sah-sah jalan kaki kat Angoh. Kak Angoh terkena pada suatu hari.
1: Berjalan kaki.
0: Kak Angohnya bukan apa ni tidak jalan kaki nak pergi buang sampah lah. Nak pergi buang sampah.
1: Buang Kak Angoh selalu.
0: Elok dah tapi ada kereta tu mungkin dia tak perasanlah kok. Jadi mercik lah sikit dia kat weh. Jadi ingatlah kita bawa kereta dia kok. Apa ni jangan duduk tepuh kat air tu. Sebab selain daripada mengecik orang tu mengeciklah pada. Bahaya juga kepada kereta yang tak ada bunga.
1: Tak ada bunga.
0: Tayar.
1: Tak ada bunga lah ke mana.
0: Tayar kereta yang tak ada bunga ni pomeng kata bahaya dekat kok kalau kita tepuh air.
1: Boleh jadi mutah.
0: Jadi mutah. Tambah-tambah lagi kalau tempat laju.
1: Tambah-tambah lagi kalau break emergency. Bahayalah tu.
0: Bahaya.
1: Tapi tak apalah dekat kok. Mungkin kita kata berbaik sangka lah. Kita kena macam Kak Angoh kena tu. Mungkin dia tak sengaja.
0: Dia tidak sengaja.
1: Ataupun dia tak nampak lapuk air. Jadi kita berbaik sangka. Tapi kok mana pun kita bawa kereta ni. Kena.
0: Beringat.
1: Dah berhati-hati. Berhati-hati lah tengok.
0: Berhati-hati. Lama ke biu mandi. Pokcik bawa kulit mayasa.
1: Ataupun baru nak pergi jom-jom. Bau sedap-sedap. Belum kena simbol air tu kat
0: klik semula ada.
1: Jadi berhati-hatilah.
0: Lepas ni berita lah dia kat dia. Kita dengar berita dari Wisma Berita Angkasa Perikuala Lumpur.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok, sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat. Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa makna sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madalena Jawa Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
4: Hai hai hai, selamat petang semua tu kepada pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Syirah hari ni macam biasalah untuk segmen Beast on Air. Dan hari ni tak lain dan tak bukan seperti episod-episod yang sebelumnya. Syirah bercakap, Syirah membicarakan berkenaan dengan produk seramik yang diperbuat daripada tanah liat ni lah. Dan tak lain dan tak bukan, Syirah masih lagi bersama dengan pengusaha ataupun pemilik Belipot Craft, iaitu Nur Syazwani Izian Jeffrey Dan ataupun lebih mesra dipanggil Oni. Okey, jadi apa ni Oni? Yeah. Macam kita dah janjikan dengan apa ni pendengar kita untuk kemarin tu deh. Mm-hmm. Kita nak tanya juga, mestilah juga ada pengalaman-pengalaman pahit lah. Ada kesilapan dalam peniaga air ni deh. Bukanlah kata nak menjatuhkan semangat, tetapi sebagai pengajaran kepada pendengar-pendengar kita semua. Mungkin Oni boleh cerita sikit lah. Apa pengalaman paling besar ataupun kesilapan yang pernah berlaku lah, yang mana dapat mengajar Cik Oni menjadi usahawan yang orang kata lebih kuat lagi untuk hari ni?
5: Okay. Paling besar saya belajar ialah kita tak boleh terlalu selesa. Terlalu selesa apabila sudah berjaya tu.
4: Okay.
5: Sebab kehendak pelanggan juga berubah.
4: Uh-huh.
5: Dan cara orang membeli juga berubah.
4: Okay.
5: Kalau dulu banyak offline lah, ni online kan. Lepas tu mungkin kita rasa produk kita tu comel. Okay. Di mata kita. Uh-huh. Tapi pada pelanggan tak ada nilai pun. Uh-huh. Benda tu.
4: Lain orang lain dia punya minatnya.
5: Lepas tu dari situ kita akan mendengar lah, dari segi mendengar dari pelanggan kita, komen-komen, kita akan minta feedback lah. Lepas tu kita akan lihat trend juga. Untuk kita apa ni, upgrade produk kita tu. Lepas tu kita kesilapan tu bukan bermaksud kita gagal, tapi kita perkara yang bantu kita untuk menentukan langkah yang seterusnya.
4: Macam terima tempahan, tiba-tiba tempahan tu tak jadi. Pernah tak ada pengalaman gitu Cik Oni?
5: Pernah juga. Ada satu order urgent tu. Lepas tu campur dengan musim hujan.
4: Okay.
5: Lepas tu produk tu lambat siap. Siap dia nak guna apa ni, dalam masa seminggu.
4: Okay.
5: Lepas tu memang kita rushing lah, kita ikhtiar masuk oven juga. Memang kita buat habis mungkin lah.
4: Struggle lah.
5: Struggle. Tapi kita berjaya.
4: Alhamdulillah.
5: Kita berjaya hantar jugalah produk tu sebelum tarikh yang dia nak guna tu. Memang struggle betul lah masa tu.
4: Itulah antara kata moment-moment deh nak boleh sampai ke tahap ni ke. Okay. Dan Cik Oni, sebenarnya kalau kira ke untuk membuat seramik ataupun menghasilkan produk daripada seramik ni deh, sebenarnya perlu ada bakat deh. Jadi bagi pandangan Cik Oni lah, apa yang membezakan orang yang sekadar ada bakat dengan orang yang berjaya menjadikan bakat tu sebagai kerjaya? Maksudnya dia ada kemahiran tu, tapi ada orang kemahiran tu dia tak jadikan benda tu sebagai punca pendapatan, tapi ada yang menggunakan kemahiran untuk jadikan benda tu sebagai satu kerjaya dan mendapat pendapatan lumayan.
5: Okey, bagi saya bakat saja tak cukup.
4: Betul.
5: Lepas tu untuk jadikan bakat sebagai kerjaya tu, kita perlu kaya disiplin jugalah.
4: Okay.
5: Konsisten dan sanggup untuk terus belajar. Lepas tu dalam bidang seni, kita perlu jugalah faham peniaga air. Macam kos, pemasaran, customer.
4: Dia bukan sekadar menghasilkan produk.
5: Betul.
4: Dan ya, sebagaimana yang Syirani fahamkan juga deh, Cik Oni ni juga sebenarnya lepasan diploma pengurusan deh. Kalau kira agak jauh lah, berbeza dengan bidang dari segi kraf tangan ni. Jadi bila ada perbezaan gitu tu, lagu mana Cik Oni rasa sebenarnya walaupun deh kita ada diploma lain, kita lepas saya pengajian kot bidang lain, tapi lo ni kerjaya kita dalam bidang lain, adakah benda tu tu Cik Oni rasa satu kerugian ataupun sebenarnya Cik Oni ada pendapat Cik Oni sendiri?
5: Bagi saya tidak kerugian lah, sebab dia relate juga dengan apa yang saya belajar tu, dengan apa, dengan yang bidang saya sekarang. Macam pengurusan ni kita perlu urus semua lah kan. Lepas tu dia tak lagi jauh dah sebenarnya.
4: Cuma maksudnya boleh diaplikasi juga dalam bidang kereta.
5: Cuma bakat saya untuk buat produk ni ada. Lepas tu kita boleh apply dua-dua, combine sekali lah kiranya. Tak lagi maknanya, jauh.
4: Maknanya tetap memberi satu kelebihan lah kepada Cik Oni ni. Betul lah, nak menguruskan sesuatu perusahaan ni bukan satu perkara yang mudah deh.
5: Betul.
4: Okey. Dan untuk mungkin lah Cik Oni boleh bagi apa ni, nasihat sikit. Mungkin ada anak-anak muda kita yang ada bakat dari segi dalam bidang kraft tangan ni, dalam bidang seni ni, tetapi dia orang takut untuk memulakan perniagaan. Apa nasihat Cik Oni untuk mereka?
5: Okey, nasihat saya, jangan takut untuk bermula. Sebab lo ni banyak saluran. Saluran untuk, saluran agensi lah untuk bantu kita. Untuk terutamanya anak muda yang mahu ceburi bidang kraft lah. Contohnya ada Kraft Tangan Malaysia, ada MARA dan pelbagai agensi lagi lah. Untuk apa ni, menjadikan bimbingan dan juga latihan lah.
4: Betul lah.
5: Memasakkan produk ke untuk apa, tahu lebih lanjut mengenai proses ke apa, kita ada apa ni, agensi.
4: Betul lah, banyak saluran mungkin dari segi apa ni, permulaan untuk modal dan juga peralatan dan sebagainya, dan fasiliti untuk menghasilkan sesuatu produk dan sebagainya. Okey, jadi gitulah. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Oni kerana masih lagi bersama dengan segmen Biz On Air kita hari ini. Dan Cik Oni, esok kita ada soal lagi untuk episod akhir deh. Sementara dah berasa deh.
5: Itulah.
4: Itulah. Tapi tak apalah adik kakak semua heh. Dengarkan Biz On Air esok deh. Macam biasa pukul 5 suku. Assalamualaikum. Bye-bye.
6: Baik. Itu dia Pak Da.
7: Biz On Air pun
6: bye-bye. Biz On Air bye-bye
7: kita pun. Kita pun nak
6: bye-bye. Bye-bye jugalah deh.
7: Sampai masa dah adik aku.
6: InsyaAllah. Kita jumpa semula pula deh. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: mai mentah lah logak logak ni.
1: Oh la la, apa aku duk main pagar tu lah.
0: Duk itak orang.
1: Duk ngetah ke?
0: Oh.
1: Tak kena jepuk ke mana ke ngetah ke dua pagar ni.
0: Oh, lo sedih orang kita.
1: Oh, lo.

0: the washing ni rasa sogen. Jadi dah nampak dah ni suka nak patuh bosu ni.
1: Ah boleh, boleh.
0: Cumanya bosu hari ni bosu nak patuh pendengar dengar DJ.
1: Oh, hebat, hebat.

0: Jel pada.
1: Kita kejut tengok orang ramai. Oh, lepas tu duduk jauh pada orang.
2: Yo, oh, kenalin lah, kenalin.
1: Kenalin.
0: Oh. Pada. Ha. Kita nak buat selokor ni. Aku kutip cari dah sore dua lagi lah. Cukup tiga orang.
2: Cukup tiga orang.
3: Assalamualaikum. Panjang umur. Kak Ngoh bawa tupak ni.
2: Oh, tupak.
3: Ha. Tak mari saja kita.
0: Yalah, hongonya lah kita kuat makan tu.
3: Oh ni, pengiring kita ni.
1: Ah, tiga doya.
3: Tiga doya, juan dah.
2: Dia jual aku tu.
0: Okey, jamu dia nego. kalau gini kita patuh hari ni. Ya. Patut dengan pendengar-pendengar kita, hok mana ada, hok mana mari ni lah.
3: Oh, pendengar mari ke?
2: Ya, pendengar ramai mari hari ni. Tak
0: khabar lah.
3: Ya lah, muka sibuk sikit ke hari ni.
0: Ya lah.
3: Tak apa.
0: Siapa dia nak cari ni? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ni Pak, Abang Mak ke ni?
4: Oh, ni orang kata panggil Abang Mak kok geli, Abang Mak kok geli ni.
0: Oh, kuat makan aku tak berhenti gaduh ni.
4: Oh.
0: Habis jatuh perut dah ni, makan tu ni.
4: Kan?
0: Makan tu habis jatuh perut dah dah ni.
4: Makan belako dah.
0: Oh, makan kenyang dah. Jadi ambo nak pergi abang mak suruh cari lagi dua orang lagi nak patu boleh ke?
4: Insya-Allah muka ada orang sahu belako ni hari ni.
0: Acik siapa dia ada?
2: Nampak dia ada tu.
4: So kita ketua bagi orang tinonyo kat macam.
0: Mana dia nya?
4: Ni hadap tengah ni.
2: Ada. Assalamualaikum.
5: Macam ada ni.
0: Halo lah kamu.
5: Mari sini ada orang suruh patu, kita patu lah.
0: Iyalah.
2: Bukan senang ni kita nak ganding ke DJ dengan pendengar radio sendiri.
0: Oh. Tu kapo tu hok megoh-megoh tu guano napa kena molek. Kalau nampak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pakde.
6: Ya, yeah, pakde lah aku.
2: Ini pakdenya.
0: Pakde. Ni pakde janggut merah.
6: Oh.
0: Tu janggut putih.
2: Oh, lainlah pakde ni.
0: Kita peratuk dua ni. Ah. Yeah. Jadi tak apa boleh masuk lah kita ni.
4: Pakde iso, pakde iso.
0: Pakde iso janggut merah
6: dah. Ya, saya pakde
0: iso. Sedia dah nak patuh kita ni.
6: Siap sedia tu.
0: Tak apa lah gitu kat beres.
2: Tapi kepok su, Ila ni kalau belah-belah kapun kan. Belah-belah macam tu. Orang panggil Ila kat Long kawasan.
0: Kat Long?
2: Jadi kat Long ni orang Deban.
0: Deban?
2: Tapi orang Deban, orang bisa. Tapi tak bisa mana lah kalau tak pandai patung.
0: Oh, iyalah.
2: Jadi kat Ila pergi dulu lah.
0: Nak tahu setara mana dia.
2: Tengok setara mana. Yang ingat MC tak boleh patung kali.
0: Acutera.
2: Okey. Goreng pekasam bau wawa. Makan bersama sambal kuini. Demo tahu ko gapuk istimewa. Seloka bersahut hari ini.
0: Setara tu ialah debe.
2: Gapo?
0: Setara tu ialah debe.
2: Debe dah tu setara tu.
0: Tak apa lah.
2: Nak balas pesing tu.
0: Dengar
2: eh. Okey.
0: Pesing masuk dibuat pengak. Satenya basi perut berona.
2: Ada.
0: DJ patu dengan peminat. Jadi ke seloka penuh bermakna.
2: Tu dia.
0: Deh. Ni bos nak tunjuk handle sekali lagi dah.
2: Tak
0: puas hati dengan sebab-sebab ni. Jauh derak siapa kau kanga. Jale-jale cuci mata.
2: Yeah.
0: Di mana ada DJ di situ ada pendengar. Itulah dia tema seloka kita.
2: Itu dia. Maknanya tema hari ini pantun antara DJ dengan pendengar radio. Bukan senilah dia.
0: Yo, sekali kok tali ya demo ni.
2: Ngoti tapi gak Ila tak sekalah.
0: Ya.
2: Nak rasa nak beli balik lah patung.
0: Aja.
2: Pergi ke hutan memburu rusa. Lari bercuda. Dikejar kera. Bolehlah kita membuang masa.
0: Ya.
2: Ayuh buka gelanggang seloka.
0: Ya.
2: Tepuk sikit yang mana ada tu. Nampak kenyai duduk makan gendai tu.
0: Ada, hok kenyai sate, hok kenyai tapai. Baik, gini. Kita mula dengan wakil pendengar kita. Siapa dia yang nak jual dulu?
2: Kita
4: Abang Mak jual.
6: Mangga dipetik, dimasak guning. Buahnya lebat ditabur baja. Akhirnya kami dapat ke sini. Selama ini dengar radio saja.
2: Sekali duduk dengar kok radio ni.
0: Hari
2: ni boleh jumpa repe-repe.
0: Ya. Boleh kau pada iso sana. Jadi wakil DJ ni lagu mana?
2: Ada orang beli ke?
0: Pada sama pada.
4: Gini. Pada orang kau ketua.
0: Wih
4: kau budak-budak dulu
2: lah. Budak-budak. Budak-budak yang panggil.
0: Mana budak?
3: Ambulah budak sini je.
0: Budak kau besar tu kasam nak budak.
3: Ambul jawablah patung pada kita.
0: Tak apalah lekeh.
3: Pergi.
6: Pergi ke sungai mencari lokan. Malamnya gelap bawa pelita. Kedatangan peminat kami alu-alukan. Mengerak ikate sesama kita.
2: Itu dia. Jadi maksud ni lah kita nak kata antara DJ dengan peminat ni boleh bersilaturahim dia.
0: Yalah.
2: Boleh saling-saling kenal.
0: Boleh pergi mari, boleh kenal tengok setara mana.
2: Jadi boleh. Dia Pok Su. Jadi hak ada hari ni ni adalah DJ ni. Patut DJ dengan peminat. Patut Ila ni siapa?
0: Ila.
2: Ha, Ila bukan DJ.
0: Ila ni DJ di hati Pok Su lah.
2: Aduh. Ila sebenarnya hadir sebagai peminat juga, peminat DJ. Jadi cuba teka DJ mana
0: Pok Su Ila minat. Tak usah jual lah ya, Pok Su
2: juga. Tak seperah lagi ni kan. Okey.
0: Okey, baik. Kita mula kira dengan pusing yang pertama. Kita mula dengan DJ.
2: Ya, dengan set-set DJ cuman. Dulu.
3: Kangoh lah deh.
0: Kangoh?
3: Kangoh lah.
0: Nak jual siapa Kangoh?
3: Kangoh nak jualnya gini. Ke pasar kena beli. Abe apa ni Kak Angoh nak ke abe mak kok keli.
2: Ke abe mak.
4: Jual kita beli.
3: Jual. Bodoh dia.
0: Bolah dia. Abe mak dia.
3: Okey, tak apa Kak Angoh jual ni abe mak dia. Hak mana satu?
0: Okey. Teragara lah Kak Angoh eh.
3: Di hotel tebal ada bunyi. Yeah. Jangan duk galak sampai terleka. Jika radio pengubat kesunyian, saluran mana kanda abang mak kita suka?
0: Jawab abang mak. Jawab.
2: Jawab.
4: Ike bawa ike keli. Kangoh jual, abang mak beli.
3: Bawa ite ke bawa mego.
4: Jangan duk main di bawah bulu. Nanti terkenom yang berbisa. Sudah terang lagi bersuluh. Tentulah Kelantan FM penuh cita rasa.
3: Okey, baik. Terima kasih. Kalau kita duduk dengar suara kat radio ya habis mak ni.
0: Iyalah. Tapi gak halus modek tu suara dia.
3: Suara halus.
0: Juruh je. Nanggu tanya ke bawah pakai yor. Kalau ada depe pakai puak. Ada tak baca doa dah habis mak.
3: Tak main dah bawah putih bawah hitam dah.
0: Iyalah. Lepas tu habis mak lagu mana habis mak?
4: Abang mak jual pula. Kepala terhantuk di dalam gua. Masuk beradu hilangkan penat. Apa perasaan DJ-DJ semua bila bersua dengan peminat?
0: Jawab kamu.
2: Nak jual siapa tu?
4: Jual siapa?
2: Nak jual siapa patung tu?
0: Jual Kak Angah lah.
3: Jual Kak Angah.
2: Kak Angah juga. Kak Angah jawab Kak Angah.
3: Kita main selambut dua lah abang mak dia.
2: Ada yang dua ni dah hari ni rasanya.
0: Ya.
3: Nampak suara. Baik, dengar ni abang mak dia. Bunga melati tumbuh merata. Kumpul sejambak di tepi jerami. Suka gembira tidak terkata. Tanpa pendengar siapalah.
2: Tanpa pendengar siapalah DJ.
0: Itulah lah kadang-kadang kalau kita sohor pun. Kalau tak ada pendengar agak letih juga.
2: Mati.
0: Itulah lah
2: Katakan Ila bukan katakan Ila dah. Ila tak ada orang minat.
0: Ila kena ingat juga kau peminat Ila tu jangan orang tak ban gitu.
2: Itulah.
0: Dah tu. Baik kita teruskan lah. Dengan nak siapa dia? Ya alik wakil dia.
4: Pada.
0: Pada nak siapa pada?
4: Pada ni orang tua dah budak-budak pula.
2: Budak-budak pula.
0: Lagu tu lah seumur kak.
3: Selok nak main tua semacam.
0: Iyalah. Dia cakap aku nama tua dah.
7: Nak bayar berapa ria ikut Kak Amar lahnya. Muka Kak Amar tokek ke? Jangan duduk di tepi pagar. Nyo ketik kau semuk tak cekak garu. Jika benar pendengar tega, cuba baca frekuensi kita di kota baru.
0: Setia sangat ke Kak Amar.
2: Tak tahu setia kodok tu.
8: Cek benar jangan di auta. Baru hidup jadi bahagia. Soalan mesej dok dia tanya kita. 1029 lah cik
2: abel adik kita. Ingat Kak Amar tak tahu Kak Ali. Kak Amar hari-hari duk dengar Kelantan FM.
0: Setia benar tu. Setia benar tu belah tu.
7: Caya.
2: Mojo tak salah ni frekuensi sikit.
0: Iyalah. Moga nak malik dia magi dia ingat kau ni. Lepas tu Kak Amar lagu mana Kak Amar?
2: Agak-agak nak jual kau.
8: hak ujung ni.
0: Ah ujung. Ayah nak jual coklat.
3: Ayah jual balik.
7: Silalah Kak Mak. Kamu tunggu kamu tu.
1: Apa we budak-budak.
0: Pak ada orang tua duduk di ya Pak.
3: Rasanya pakak ke ni Pak Dedok ni.
0: Nak jadi orang tua sangat.
8: Baju selera ambilkan saku jangan diletak merata-rata. Kelantan FA nama ramai pemikut nak bermacam nama DJ hari mereka.
0: Lagu mana?
1: Kak Mak tu baca tulis saya jauhi ke kau anda?
0: Ya.
1: Takut tak kena pukul kau.
7: Oh, tinggal sepek mata.
8: Ya, mata tak
7: apa. Padeh pun.
0: Patut lagu mana? Ya, boleh cucu kau.
3: Alik DJ ni.
1: Wih, kau dah budak.

0: Itu dia. Tapi kat gitulah antara orang panggil cotoh lah cotoh. Bukti bahawa kita ni semua ingat kau peminat kita.
1: Betul.
0: Kalau ada gapo-gapo sakit demam pok kita siapa? Tapi tidak mari berubah dok lah.
1: Oh, bukan berubah lah. Orang-orang
0: putih berah. Merengek ke bebek tu.
1: Betul.
0: Jaruh kasih. Pergi jajak rata nak-nak daerah jumpa peminat-peminat.
1: Jumpa secara rapat dengan peminat.
0: Ya.
1: Tapi kat peminat hok adik hok mari berseloka hari ni. Maknanya peminat-peminat yang terpilih lah deh.
0: Dia tak pilih. Dia tak apa tegah duk. Orang panggil kalau tidur tu kan duk. Kalau bukan hipak duk. Tengok peluk batang golek tu dia nampak padun.
1: Batang-batang sebut selur sikit. Gitu. Okey.
0: Lepas tu kita nak cari orang tua. Nak suruh orang tua. Muka sudah orang budak ni.
1: Tak ada bunyi budak-budak ni.
0: Yalah.
1: Mana
2: orang tua? Demo ni tak payah hasrat orang tua.
1: Hasrat? Okey.
2: Orang tua dia tak gaduh. Sebab tu dia kata wibu tak sama. Tapi dia no.
0: No?
1: Ngerti.
2: Cuma demo tak payah. Hak ni buat donok dah lah.
0: Becky padong enggak. Adolah. Dia main balaruh lah. Tak boleh ke padong.
3: Bukit orang tua, orang lama.
2: Orang lama. Mentari bersinar, cahayanya cerah. Ambo nok kau pada janggut merah.
4: Okey, silakan.
2: Boleh lawan kau janggut pada janggut merah dengan janggut putih ni.
1: Ya main janggut pula dah.
4: Boleh. Hari kita main janggut pula malam.
0: Kena datuk kan jadi biru dua-dua ni.
2: Lepas ni nak pergi gagal janggut dia lepas ni.
0: Lurut molek lah.
2: Mai, pada jual ni.
0: Ya, lekeh ha.
2: Sedap rasanya kuih keria. Serunding dibuat inti ketupat. Sebagai pendengar yang setia, apa penambahan yang kami perlu buat?
1: Itu dia soalan. Kira soalan dah tu. Daripada Pak Do satu ni. Pak Do dua pula jawab.
4: Hari ni Pak Do sama Pak Do lah weh. Pak Do pendengar dengan Pak Do DJ. Yalah dah ada orang jual kat Pak Do beli. Masuk ke hutan pasar perakat. Guru sang kacin dah juga rusa. Pengisian semasa sudah pun lengkap. Buat peminat tua dan muda.
0: Itu dia. Lagu mana Pak Do weh?
1: Kemah tu Pak Doi.
2: Tak kena buat gapo-gapo dah lah.
0: Iyalah. Lepas tu nak cucuk pula ke Pak Doi?
4: Dia tadi dia jual, kita beli. Dia kena jual pun.
0: Dekat.
4: Okey. Burung terbang di dalam taman. Sayapnya cantik berwarna-warni. DJ dilihat sangat berkeyakinan. Apakah tip menjadi berani?
0: Kenapa dia dah jadi berani dah?
1: Kenapa dia tips nak jadi DJ yang berani?
0: Tak mari konti kau.
2: We ke budak-budak lah.
1: Budak-budak.
2: Tak berani. Dia,
0: dah budak nak tahu lah masalah lo ni. Budak tak tahu masalah lo ni.
2: Haji berani dia boleh jawab lah.
0: Ya. Ya ke?
1: Kalau orang lama yang tahu ni.
2: Orang lama tak berani dah lo ni.
1: Tak berani?
2: Tapi buat berani orang kata buang tabiak.
1: Budak.
2: We ke budak-budak lah.
1: Okey, we budak-budak
0: lah. Abang kata diri ni kalau
2: belakang. Dah lah budak. Ambo buluh aku.
0: Wi kau padolah. Dia bahagia orang lama.
2: Pada jawab. Anak seni haruslah kreatif. Perlu usaha lupakan penat. Kami fikirkan hasil positif. Keyakinan digilap demi peminat.
1: Demi peminat deh.
0: Harap-harap agak biar tetua panggil. Lah caya lah dengan patut pada tu. Kita habis tergi lak doh. Baik hop tugas pagi, tengah hari, petang, malam. Nak royaknya. Jadi harap-harap agak biar tetua panggil. Sakut semua lah adik kakuk pendengar kita ni. Cuma hop jadi kalau kat tekuk tak apa nak nyakut mana ni. Lah duk main patut saja ni. Rasa tak sedap juga. Kau rana kangu?
5: Sambil-sambil tu kita kangu nak pergi cari air mata, kita tekuk.
1: Ila pun nak pergi cari rendang, nak pernah habis.
5: Patut saja mana boleh.
0: Cari kau air, sejak tadi lagi.
5: Acah lah air.
1: Tak ada hibur-hibur kau.
5: Tak ada air hati pun tak apa.
2: Pada nak turun juga mata ni.
0: Nak turun?
2: Lagi jumpa dengan Rafidah.
0: Kalau pada ni, boleh nak turun tapi tak agak mana. Takut turun sungguh.
1: Tak naik. Tak naik, rasa kau ni.
2: Rafidah nak tunggu ni.
0: Ya.
2: Rafidah, kekasih lamaku.
4: Dia pada ni sah je.

0: telefon kita untuk pusing yang kedua.
1: Ya, termasuk pusing yang kedua.
0: Pada Kak Angah, Ayi.
2: Aduh.
3: Sejak makan ni hari ni.
1: Pak Do rasa tak mari dah ni.
0: Tak mari.
2: Sabik kata jangan wi Pak Do turun.
0: Tu, dah kata gigi acu gitu.
1: Ya kata dah ke, okay, lama tak gaduh.
0: Takut tak jumpa tangga. Yang main dengan Pak Do, muka dia pakai spete hari ni. Kan? Sekarang tak pakai
3: lagi sahut. Acu pipi mana Pak Do tak jumpa tangga.
0: Mana Pak Do?
1: Pak Do? Oh, Pak Do.
0: Ada.
1: Oh, pendengar ada.
0: Apa dia? Bemak mana dah?
4: Ada berlaku, ada berlaku.
0: Jauh, hei.
4: Kita start lah.
0: Haa, mari dah. Okey, haa. Kita nak terus ke lah. Dengar alik pendengar lah. Untuk sesi kedua lah. Pusing yang kedua lah. Lagu mana. Siapa dia nak mula dulu?
1: Kak Amar dulu.
0: Kak Amar nak jual siapa?
5: Pergi kedai naik kuda. Kak Amar nak jual kau Pak Do.
1: Oh, Pak Do ready Pak Do.
4: Kak Amar, kau budak-budak je lah. Apa ni juga?
0: Budak-budak pas sudah.
4: Dia nak kau Pak Do. Kena Pak Do juga.
5: Laju kau pasar membeli sate. Takut nanti ternampak bini. Jika berada di luar Kelantan, macam mana nak dengar siaran ni?
1: Tu Pak Do.
0: Kalau duduk luar Kelantan, ke mana nak dengar siaran kita?
1: Siaran Kelantan FM.
4: Ni, Kak Angoh duk ajar Pak Do patung. Dia kata naik kuda padi. Kak Amar jual, Pak Do beli. DJ Soho dulu ni. Zaman DJ Kik tak ada lagi dia di RTN Kelantan dah.
0: Ya, kita duduk uti dah benar.
4: Tu dia. Omar Osman. Tahun 79. Oh,
1: ila tak lahir lagi tu.
3: Otai, DJ OO. DJ OO.
4: Okey, Pak Do beli.
1: DJ OO.
3: Terima kasih datang bang.
4: Terima kasih bang. Kita jumpa lagi.
3: Terima kasih.
0: Kita sambung macam ni lah. Pak Do tak balas lagi ni adik kamar.
1: Ingatkan awak senyak dah sana tu. Sama Pak Do.
4: Kita ketemu, kita balas.
3: Tak anci awak senyak.
4: Dia tanya lagu mana nak dengar radio ni.
0: Kalau duduk luar negeri.
1: Kalau duduk luar, lagu mana nak dengar?
4: Jangan kita bercakap gebang. Nanti hidup porak peranda. Jangan takut, usahlah bimbang. RTM klik kan ada.
1: RTM klik Kak Amar, jawab pair dia.
0: Ada Kak Amar. Tak ada nak tahu, duduk dalam Mekoh pun boleh dengar.
5: Ya, boleh dengar.
0: Tu dia. Jadi Pak Do, kemas lagi lah Pak Do. Bos kau dah nak jaga kau RTM klik bukan dia.
3: Pak Do sudah dah
1: Pak Do sudah dah.
4: Pak Do sudah dah, we go.
3: Kak Amar lah betul. Sebab Kak Amar nak pergi buat air habis.
4: Cepat.
3: Boleh?
4: Boleh.
1: Teruskan Kak Amar.
3: Okey, Kak Amar nak ke Abang Mak kau keli. Abang Mak lepas ni kena bawa ikat keli sungguh dah.
0: Ya.
3: Lah ni biar pandai dengan nama lah Abang Mak.
4: Lah ni ikat keli tak ada musim padi tubi.
0: Ada muda dah nasih.
3: Dengar ni Abang Mak dah. Abang Mak dengar sedap Abang Mak dah. Sedap ngunyah kacai maruku. Jangan makan sambil bunga. Gapa segmen pilih Abang Mak. Kalau Kelantan FM, Abang Mak dengar. Kau dengar sama-sama lah.
0: Semen.
1: Dia kata dengar sama-sama, mesti tahu saya ingin apa.
4: Comel soalan tu.
0: Nak tahu setia setara mana.
4: Makan jering, basa letak. Nasi habis, sepi sepinggir juga. Ceria pagi, cekok, akok dan selekta. Zon 10-2 pun kita suka.
0: Tu dia. Itulah antara segmen-segmen.
1: Segmen-segmen yang ada di Kelantan. Apa akok-akok bunyi akok tu?
4: Dia sama, Ibi nak pada. Dia Ibi nak pada.
0: Jangan duduk cakap tinggi tu, pada. Saning aku tua. Kalau awak kecek dengan lah, katnya Kelantan aku tu, pada.
4: Kalau dengan ilah, tak jadi tua lah, dia pada.
1: Pula, jadi muda pula.
4: Rasa muda, mentah-mentah.
0: Baik kita, kau nak lah kau pendengar kita pun. Nak antara tiga ni, siapa ni? Kak Amar lah, Sado.
1: Hak penyanyi. Hak penyanyi tak ada tu.
2: Pak Do lah, pasal kena Pak Do, kena WKBG lah hari ni. DJG lah pula.
0: Cua ni jual tak nak dengar.
2: Okey, dengar dah. Ambil kayu lesek ke roti, makan pula dengan rambut teh. DJ semua bersiaran di konti. Adakah masa juga jaga kesihatan tu?
1: Yang peminat ni concern pasal kesihatan DJ. Lagu mana jaga kesihatan?
0: Kali-kali Pak Do ni dia nampak kita ni kecik boleh dulu tak gok geri. Jadi makna tak tukik perlu.
1: Ya nak?
0: Koyi. Pak Do nak jual koyi.
2: Orang bo.
0: Letak dulu sate tu.
1: Itulah tak ada lagi nampak duk makan.
6: Badai duk kelih-kelih soal ni. Boleh teteh ke sate ke sate. Oh, Pak Dota kita rupanya. Okeylah, tak apa.
0: Dia tanya dari segi pak kesihatan saat ni.
1: Ha, kesihatan lah ke mana?
0: Dia tak bunyi patah pun, ia cucu pula.
6: Cukulah. Ha. Mai bunga gelecoh buku lali. Dah pada jual ambo beli. Ha. Nama kekasih di hati terbahak. Tetapi saya dibawa lari. Kami amal ke pemakanan sehat. Jolah kau ni. Exercise sok moh selepas koti.
1: Hai. Jolah kau ni.
0: Wokey-wokey pada ye tak ni. Ya sudah. Jawab ni.
1: Jolok, kau exercise tu.
0: Kalau DJ kick lah, ada dulu perhati dalam ramai-ramai. Jolok heboh DJ ni kan. Pada aku buat jalan lepas konti, penuh konti. Tapi kat nak boleh kau masuk konti, kat letih lah pitah pula. Lagu tu. Dah? Baik. Kita nak uji kau alik juru heboh pula. Siapa dia nak jual?
1: Siapa dia nak jual tu?
0: Alik air pula kau nak corner round?
6: Ambo pula lah, ambo pula. Ambo wipak dia balik pada deh.
0: Ya.
6: Pada ready pada. Lalu di titi jangan melopak jalan ke depan hujung muara. Apa manfaat ia pendengar dapat? Bila dengar kata FM di udara?
1: Apa dia manfaat? Maknanya bukan dengar saja.
2: Okey, kita belilah dia jual tu.
1: Beli lalu.
2: Mekah indah bunga suasa. Tumbuh melia di pokok sagu. Hifun semasa ada setiasa. Ada drama radio dan aneka lagu.
1: Terbaik kantan FM.
0: Bukan Skoda lah. Drama tu.
1: Maknanya banyak benda bermanfaat lah.
0: Banyak ngajar tu. Agama ada, akhirat ada, dunia cukup.
1: Kalau ngajar tu DJ Kik kau? DJ Kik kau?
0: DJ Kik Saroh.
1: Saroh? Oh hebat. Maknanya bukan nyanyi sajalah.
0: Tu gambar kecah tu. Itu dia.
6: Baik. DJ Kik besar. Assalatu wassalam. Tak jumpa.
0: Oh tu masah. Itu dia. Baik kita.
1: Kita teruskan dengan pendengar.
0: Pendengar
1: pulak.
0: Bagi hayunya lagu mana? Siapa dia?
4: Hak bagi pengabih ni ke Abang Mak.
1: Ke Abang Mak.
4: Hak ngelah ni Abang Mak ni jual ke pada.
0: Pada.
4: Wih budak-budak dah dengan kita main orang lama.
7: Kita main sama orang lama.
1: Pada jangan lagi dah, Pani dah.
4: Dengar pada dah.
7: Ya.
4: Kaki berdarah terpijak rating. Terkena pulak duri semalu. Adakah populariti itu penting? Kalau jadi seperti kamu.
0: Lagu mana doi?
1: Penting kau dok famous tu.
0: Soho popular ni penting kau doi apa memang tanya. Lagu mana adik doi? Muka adik doi Soho kan?
7: Pada jawab lalu deh.
0: Jawab lalu.
1: Jawab lalu Pak Do.
7: Manis rasanya buah delima. Maka yang banyak tiada yang tinggal. Hiburkan pendengar misi utama. Adakah bonus jika jadi terkenal?
1: Maknanya kalau famous ni bonus lah.
0: Ya.
7: Kita pergi kangoh pula ngelah.
1: Kangoh.
3: Okey ni.
0: Bagian nutup tabir. Okay,
3: nutup tabir ni kangoh nak kau kak maku sayang.
1: Bunga sama bunga.
3: Bunga sama bunga kak ma. Okay. Kak ma ni orang kuat ni bahagia pendengar ni. Dengar kak ma deh.
5: Ya, kak ma dengar.
3: Pinjai spek kit tak apa kalau tak nak apa.
1: Spek ni tak jadi apa spek ni ni.
3: Okey, kak ma dengar deh. Anak-anak makan sumi. Makan pulak di rumah jirai.
0: Ya.
3: Apa nasihat kak ma untuk kami? Supaya Kelantan FM maju di masa hadapan.
0: Royak kak ma weh wakil pendengar.
1: DJ minta pendapat pendengar.
5: Berah di dapur, jaga di butuh mutu. Takut nanti perutnya lapar. Semoga Kelantan FM terus untuk sedia yang baik buat pendengar.
1: Itu dia.
0: Alhamdulillah lah
1: Selesai. Rasanya,
0: lagu mana Alik lah rasanya? Genat dah rasa Alik.
1: Rasa puas hati.
0: Alik DJ tanya pendengar.
1: Alik pendengar tanya DJ pula. Maknanya boleh dengar rua-rua.
0: Jadi Alik kita lah.
1: Ada lagi kot tu?
0: Alik kita ni lah. Nak tutup lah ni Alik posu pun dah tengok demo makan dah. Rasa seput.
1: Rasa seput. Makan dah tadi. Bukan makan dah tadi.
0: Tak boleh nak makan pula. Jadi kita apa masuk?
1: Ya, kita tutup dengan patung.
0: Dengar dah. Peluh kejap jadi petani. Kejap di bawah matahari hot hangat. Jadi sungguh selokong hari ni. Antara DJ Soho dengan juga peminat.
1: Jadi sungguh. Okey, ilah balas lah ni. Ilah pun nak menutup jugalah ni. Di atas meja terhidang pengat. Manis rasanya semut pun hurung. Tapi

0: kerana sampai kasih daripada penerbit kita Hazilah Hashim. InsyaAllah dalam pada gaduh kita pakat jumpa pulak. Assalamualaikum.
1: Rakaman Seloka Bersahut diterbitkan oleh Hazilah Hashim dan skrip oleh Syahira Mustafa. Aduh.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kembali semula bersama dengan kami di Kelantan FM Ada Sokmo, edisi hari Selasa 15 September 2026 bersama dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemakan Azidi petang ini menerusi Sama Selekta 6 hingga 9 malam. Dan seperti biasa, insyaAllah kita akan berada ataupun bersama di ruangan interaktif agama Rujuk Ustaz, ilmu berkat hari-hari. InsyaAllah hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Haji Osman Haji Mazin di ruangan Akidah. Dan seperti biasalah untuk rakan-rakan sahabat kita yang mana yang mendengarkan kami di Kelantan FM menerusi frekuensi kami, dan juga yang sedang menonton menerusi di live Facebook Kelantan FM, juga disediakan juga di live TikTok Kelantan FM. Dan mungkin ada sebarang persoalan yang ingin bertanyakan, ada yang ingin bertanyakan soalan, boleh terus ke talian mesej kita lah seketika nanti ke 09-743-3858 dan juga 748-8630. Dan hari ini insyaAllah Ustaz akan berkongsikan di ruangan Akidah bertajuk Jin Tidak Mengetahui Perkara Ghaib, Jin Juga Berkhidmat Kepada Nabi Sulaiman. Baiklah, dan hari ini juga ruangan Rujuk Ustaz yang dibawakan oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Terima kasih kita ucapkan, dan kita terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan perkongsian kita pada petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah Ustaz, kita teruskanlah ke ruangan ilmu kita pada petang ini di ruangan Rujuk Ustaz. Silakan.
1: Okay, terima kasih kepada DJ Azidi selaku DJ bertugas pada petang ini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memerintah sekalian alam. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa risalah Islam yang mulia lagi agung di atas muka bumi ini, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian, tak kiralah di mana kita berada, sentiasa mendapat naungan dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berpanjangan insya-Allah. Baik, di ruangan pengajian kita pada petang ini, kita dalam pengajian Aqidatul Islam, kita masih bincang berkenaan tajuk jin. Dan di bawah tajuk jin pada petang ini, kita nak bincang sebagaimana yang telah diumumkan oleh Tuan DJ kita tadi, yang bertajuk Jin Tidak Mengetahui Perkara Ghaib, dan juga jin ini tunduk dan berkhidmat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Alam ghaib adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesiapa pun mengenainya melainkan perkara yang perlu diketahui oleh para rasulnya untuk disampaikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Surah Jin ayat 26 hingga ayat 27. Maksudnya Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang gaib. Maka dia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun. Allah Ta'ala nurayat dia adalah Tuhan yang mengetahui segala perkara yang gaib. Gaib ni benda yang tak ada depan mata. Benda yang tak nampak dilihat dengan mata kasar. Maka dia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun. Allah Ta'ala tak wayak perkara gaib ini kepada siapa-siapa pun. Sebagai contohnya, kalau buat masalah ni, kita kata kiamat. Tak ada siapa pun tahu tentang bila berlaku kiamat. Tak ada siapa pun tahu tentang kiamat itu bila akan berlaku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengatakan lagi, illa man irtada min rasul, melainkan kepada mana-mana rasul yang diredainya, yakni untuk mengetahui sebahagian daripada perkara gaib yang berkaitan dengan tugasnya apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian. Maknanya ada di kalangan rasul yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tentang perkara gaib tu yang tidak semuanya, di mana Allah Ta'ala bagi tahu perkara gaib kepada rasul tu benda yang sesuai untuk rasul itu tahu sahaja. Sebagaimana contoh dia nak cerita dalam ayat ni, bagaimana rasul ini dia boleh berhubung dengan jin, sedangkan jin itu berada di alam yang tak nampak ditengok, sebagaimana kita makhluk yang bernama manusia, sebagaimana makhluk yang bernama langit, bumi, dan binatang, pokok kayu dan sebagainya. Kita boleh tengok dia jelas. Adapun jin, kita tidak boleh tengok. Tetapi Allah Ta'ala berikan kepada Nabi ni dia boleh berhubung dengan makhluk yang bernama jin walaupun berada di tempat yang gaib. Itu yang dimasukkan. Dan fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian, maka ia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasinya sehingga perkara gaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Maknanya jika Allah Subhanahu wa taala tu hendak melakukan ia demikian, mana nak melakukan perkara gaib tadi supaya Nabi ni dapat tahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan di hadapan dan di belakang rasul itu ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasinya. Malaikat dia jaga siapa? Jaga Nabi dan rasul. Malaikat itu jaga makhluk yang akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan sebagai perkara gaib itu sehinggalah selamat sampai kepada yang berkenaan. Betapa ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pengawal di sekeliling rasul ini yang diperlihatkan kepadanya sebahagian perkara gaib yang berkait dengan risalahnya. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuk perkara gaib itu kepada Nabi melalui kawalan para malaikat yang ada hubung kait dengan risalah kenabian. Sebab contohnya Nabi ni dia nak sampai ke dakwah kepada kumpulan jin, maka ada malaikat yang mengawalnya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintahkan kepada rasul, kepada Nabi ni supaya sampaikan risalah Islam kepada kumpulan jin. Maka bukan kata Nabi saja dak, bukan ada malaikat yang menjaga, yang mengawalnya. Sebab apa? Sebab tugas Nabi ni menyampaikan agama Allah walaupun kata kepada kumpulan jin. Sebab sebagaimana dimaklum pada kita hari itu, tidak ada di kalangan jin itu dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul, tak ada. Nah, jin ni dia beriman kepada Nabi dan Rasul di kalangan manusia. Dan pengawal tersebut terdiri daripada malaikat dan juga api. Ia bertujuan memelihara perkara gaib tersebut daripada menjadi mainan syaitan. Itu mana Allah Ta'ala begitu sekali rapinya kawalan Allah Ta'ala dengan minta bantuan daripada malaikat untuk mengawal Nabi itu. Sebab kalau Nabi seorang bimbang, takut jadi mainan syaitan pula, ada gangguan di situ. Dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Al-Quran menyatakan Ini antara contohlah dia nak bawa kepada kita bagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini. Al-Quran katakan falamma qadayna alaihil maut ma dallahum ala mautih illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan semut putih, yakni anai-anai yang telah memakan tongkatnya. Mana Allah Ta'ala nak bagi tahu ni antara contohlah. Setelah Allah Ta'ala tetapkan berlakunya kematian kepada Nabi dia, iaitu pada Nabi Sulaiman ini, tak ada pun kata dia yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan apa? Melainkan ada semut putih. Semut putih ni sebagai anak-anak ni yang telah memakan tongkatnya, yakni tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka apabila dia tumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang gaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab yang kerja berat yang menghina. Begitu Allah Ta'ala cerita kepada kita salah satu contoh bagaimana perkara-perkara gaib itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada hamba dia yang bernama Rasul ini dapat diketahui yang ada hubung kait dengan risalah kenabian itu. Risalah kepada kenabian yang mesti disampaikan kepada makhluk-makhluk seperti perkara-perkara gaib tadi. Jin juga tunduk. Dan juga jin juga berkhidmat kepada siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukan kata jin ni dengan Nabi kita saja, tak. Dengan Nabi lain pun ada juga dia, hubung kait dia. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan golongan jin berkhidmat kepada Nabi Sulaiman. Perkara ini tidak berlaku kepada orang lain sebagaimana yang dimaklumi. Mana kata ni, kata jin berkhidmat kepada Nabi Sulaiman ni, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepula jin untuk berkhidmat kepada Nabi ni. Tidak berlaku kepada orang lain, kata Allah. Tidak berlaku. Bagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Sad ni, di ayat yang ke-36 hingga 39, Allah Ta'ala kata, فَسَخَرْنَا لَهُ الْرِيحَ تَجْرِيمْ فَسَخَرْنَا لَهُ الْرِيحَ تَجْرِيبِ أَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Maka kami kabulkan permohonannya, lalu kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya, ke arah mana sahaja yang hendak ditujunya. Antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman ni, maknanya dia boleh faham bahasa-bahasa makhluk. Boleh faham bahasa-bahasa makhluk. Dan Allah Ta'ala beri juga kepada Nabi Sulaiman ini, maknanya jin tu salah satu, kita katakan kalau ini kenderaan lah yang boleh membawa Nabi Sulaiman nak pergi mana. Dia nak tuju ke arah mana tu, mengikut kemahuan ke arah mana sahaja yang hendak ditujunya. Ini Allah Ta'ala tak bagi kepada Nabi lain, bagi kepada Nabi Sulaiman benda-benda gini. Dia boleh berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاسٍ. Dan kami mudahkan baginya memerintah jin syaitan, yakni ia memerintah golongan yang pandai mendirikan bangunan. Golongan yang pandai mendirikan bangunan dan ia menjadi penyelam bagi menjalankan kerja masing-masing. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Dan jin-jin syaitan yang lain dipasung dalam rantai-rantai belenggu. Hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Serta kami katakan kepadanya, inilah pemberian kami yakni kepadamu, maka berikanlah kepada sesiapa yang engkau suka, atau tahankanlah pemberian itu, yakni terserahlah kepadamu dengan tidak ada sebarang hitungan untuk menyalahkanmu. Ayat ini di dalam surah Sa ayat 36 hingga 39 ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita kepada kita bahawa yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala ini jadikan Nabi Sulaiman ini mudah untuk dia menggunakan angin. Angin inilah ada bertiup ni nak bawa Nabi Sulaiman tu nak gimana? Anak bertiup perlahan-lahan menurut kemahuan Nabi Sulaiman nak gimana Allah Taala beri kepada dia. Pada orang lain tak ada dan ke arah mana dia nak pergi. Dan Allah Ta'ala juga bagi tahu kami ni mudahkan baginya memerintah jin syaitan. Allah Ta'ala jadikan Nabi Sulaiman ni juga mudah dia nak arah jin tu. Dia nak arah jin tu, mana nak suruh wak gapa, yakni memerintah jin golongan jin ini. Dan jin syaitan itu memerintah boleh arah jin syaitan tadi, golongan yang pandai mendirikan bangunan. Di kalangan jin ni ada. Hak pandai buat bangunan. Hak boleh buat projek-projek ni boleh. Dan yang menjadi penyelam pun boleh. Jin ni dia boleh nyela bagi menjalankan kerja masing-masing. Ada hak boleh bercucuk tanam. Ada hak boleh, orang kata apa tadi, mendirikan bangunan. Ada hak boleh menyelam. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman, dia boleh berurusan dengan jin, dengan kara-kara yang sedemikian. Dan jin-jin syaitan yang lain dipasung dengan dalam rantai-rantai belenggu. Nabi Sulaiman apa boleh juga. Maknanya jin-jin syaitan ni maknanya tidak beriman dah. Dan yang cuba nak mengganggu tu, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan jin syaitan lain tu dipasung dalam rantai-rantai belenggu. Maknanya kita kata mudah agak diikat lah. Tak boleh nak mengganggu. Serta kami katakan kepadanya, inilah pemberian kami kepadamu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, inilah pemberian Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman yang tidak ada pada orang lain. Maka berikanlah kepada sesiapa yang engkau suka atau tahankanlah pemberian itu. Terserahlah kepadamu dengan tidak ada sebarang hitungan untuk menyalahkanmu. Maknanya Allah Ta'ala bagi kebebasan kepada Nabi Sulaiman, dia nak buat lagu mana. Dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala beri. Kan Nabi Sulaiman dia faham bahasa binatang. Dia faham bahasa angin. Dia faham bahasa pokok kayu. Dia faham belakang. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala kata ikutlah Nabi Sulaiman nak guna lagu mana. Tidak menjadi salah bagi dia. Termasuklah juga sininya ialah dengan kumpulan jin. Sebab tu kata kepala jin tadi dia tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kepala jin tadi dia berkhidmat kepada Nabi Sulaiman. Dia banyak membantu. Ayat satu lagi polanya, Wali Sulaiman riha huduha syahrun wa rawahuha syahrun. Di mana kata Allah Ta'ala, dan kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman tu kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman tu, dia boleh menggunakan angin, dia boleh arahkan angin tu untuk perjalanan dia. Sama ada kata dia, sepagi perjalanannya adalah menyamai seperjalanan biasa sebulan. Jauh mana Nabi Sulaiman tu angin boleh bawa pergi dia. Maknanya sepagi perjalanan angin tu, maknanya kalau perjalanan biasa tu sebulan baru sampai kepada destinasi itu. Jadi bila Nabi Sulaiman tu pergi dengan angin, sepagi je. Ataupun kata dia, sepetang perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan. Kalau Nabi Sulaiman tu minta khidmat angin tu bawa dia, sepetang tu angin bawa dia gitu, kalau perjalanan biasa tu mengambil masa selama sebulan. Kita bayangkan bagaimana dia. Kat kita kalau boleh menulis lagu ni, tak suka benar lah. Jeng-jeng jalan bahasa ni, angin tu lah bawa pergi ke atas dah. Jadi maknanya hal ni Allah Ta'ala tak bagi pada orang lain, hanya kepada Nabi Sulaiman. Dan wa asalna lahu aynal qitr, dan kami alirkan baginya mata air daripada tembaga. Boleh juga Allah Ta'ala beri juga kepada Nabi Sulaiman ni, maknanya jin tu boleh bantu dia, khidmat pada dia. Tadi angin bawa dia, hal ni boleh alirkan gapa dia, iaitu baginya mata air daripada tembaga. Dan juga gapa dia, wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi izni wa man yazigh minhum an amrina nuzikhu min azabis sa'ir. Dan kami alirkan baginya mata air tak daripada tembaga tadi, dan kami mudahkan sebahagian daripada jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Maknanya Allah Ta'ala permudahkan kepada Nabi Sulaiman ni bahawa ada kumpulan jin yang bekerja kepada Nabi Sulaiman, berkhidmat dengan Nabi Sulaiman dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana-mana jin itu yang menyeleweng daripada perintah kami, kami akan merasakannya pukulan azab api neraka. Allah Ta'ala kata siapa-siapa menyeleweng daripada maknanya tak dengar kata aku ni, maka jin tadi juga akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan api neraka. Maknanya Allah Ta'ala tu perintah kepada Nabi tadi, kepada jin tadi supaya berkhidmat pada Nabi Sulaiman. Dan ini arahan daripada Allah. Maka jin tak boleh nak ingkar untuk Nabi Sulaiman. Ini keistimewaan yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Sulaiman. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifan kal jawabi wa kuduril rasiyat. Begitulah juga kata dia, golongan jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman apa yang dia kehendaki dari bangunan-bangunan yang tinggi dan patung-patung dan pinggan-pinggan hidangan yang besar seperti kolam serta periuk-periuk besar yang tetap di atas tukunya. Maknanya orang katakan ikut Nabi Sulaiman jin buat belaka. Tu dia panggil berkhidmat kepada Nabi Sulaiman tu. Tu dia panggil tunduk kepada Nabi Sulaiman tu. Siapa yang beri kebenaran ini? Allah. Siapa yang suruh ini? Allah. Suruh siapa? Kumpulan jin hormat, tunduk, berkhidmat, patuh kepada Nabi Sulaiman dan ikut Nabi Sulaiman nak gapo dia buat. Nah, tu nak ayat jin yang berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman. Yang ini istimewa untuk Nabi Sulaiman, tak adalah kita dengar cerita dengan Nabi dengan apa terhadap Nabi lain. Sebab ayat ini Allah Ta'ala cerita melalui surah Saba di ayat 12 hingga 13 tadi. Begitu antara contoh jin ini sanggup berkhidmat untuk membantu Nabi Sulaiman. Dalam satu peristiwa, kata dia. Nah, dalam satu peristiwa, Nabi Sulaiman alaihissalam ni meminta ahli sidangnya untuk membawa sehingga sana Puteri Balkis dengan berkata. Ada satu ketika, Nabi Sulaiman ni kecek sesama-sama puak-puak jin ni lah. Nah, dari sidang dia, ahli-ahli dia ni untuk membawa sehingga sana Puteri Balkis dengan berkata. Puteri Balkis ni Raja Sabak, Raja Puan dia. Di mana Raja Sabak ni pada asalnya penduduk ini, penduduk Sabak ni menyembah matahari. Agama dia sembah matahari. Maka dia ni kaya lah. Puteri Balkis ni kaya. Lepas tu dia ada istana-istana yang indah. Maka satu ketika Nabi Sulaiman kata, siapa boleh gambik di kalangan puak-puak jin ni? Siapa puak-puakmu boleh gambik istana Ratu Balkis tu, wamari kat aku. Pernah sampai begitu. Dalam peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut melalui surah An-Namlu ayat 38 hingga ayat 39. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Nabi Sulaiman berkata kepada golongan bijak pandainya, wahai pegawai-pegawaiku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku singgah sana, singgah sananya sebelum mereka datang menghadapku dalam keadaan berserah diri, yakni memeluk Islam. Nabi Sulaiman ini tanya pegawai-pegawai dia ni, maksudnya puak-puak jin lah. Dan siapa di kalangan kamu ni boleh jaga istana Raja Balkis tu wa mari depan aku sebelum puak dia tu sampai mai sini. Ini bukan satu benda yang mudah lah. Nak buat istana ni bukan mudah. Kan nak akak pula mari ni dengan masa yang cepat. Tapi nak wayak Nabi Sulaiman ni tanya puak-puak jin siapa hok boleh. Nah, siapa boleh? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Ini sedapnya. Di mana kata dia, berkatalah ifrit. Nama jin lah ni. Berkatalah ifrit daripada golongan jin tu, aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Lajunya. Kata ifrit, aku boleh ambil istana tu, mari letak depanmu, wahai Nabi Allah Sulaiman. Sebelum kamu tu bangun daripada tempatmu tu bagai tu siapa tu? Setara mana laju tu? Wallahu alam lah. Ni siapa begitu? Wa inni alaihi laqawiyun amin. Dan sesungguhnya aku amalah kuat gagah untuk membawanya lagi amanah. Ni kita dengar cerita maknanya Jafri Jafri ni, mana dia bawa gapo istana Ratu Balkis wagi kepada Nabi Sulaiman. Ha, istana dia ni ke, dia orang kata gapo dia ada macam di atas air begitu. Jadi kalau orang jalan terkini nampak macam air bawah tu, kaca dia tu selok ke air. Ha, royaknya hak Nabi Sulaiman pun ada hak comel lagi lebih pada tu istana. Ha, maka bila jin ni sanggup nama bawa nama Jafri ni sanggup, kata dia aku ni akan, aku ni kata dia kuat, aku ni gagah, dan ini adalah aku bawa dengan penuh lagi penuh amanahnya, bertanggungjawabnya jaga. Ini surah An-Naml ayat 39. Ini kisah ceritanya begitu. Siapa yang mencerita ni? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah Taala nawaiat gapo sini? Nawaiat bahawa jin ini berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman. Jin ini bukan setakat berhubung, bahkan dia berkhidmat, bahkan dia tunduk laksanakan gapo segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sulaiman nak lagu mana, dia boleh tunaikan. Nanu abang guna siap dia masa sehari pun boleh. Nak bantu Nabi Sulaiman nak jalan daripada satu tempat ke satu tempat dengan jarak yang dekat, dengan jarak yang mudah, dengan waktu yang sikit, pun boleh. Demikian tadi cerita angin, boleh bawa Nabi Sulaiman nak pergi utara, nak pergi selatan, nak pergi barat, boleh berlaku. Tu kos bukan murah tu kalau kita kira. Nah, Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Jadi ni cerita dalam Al-Quran, maka tak pelik lah. Kalau kita dengar cerita Isra Mi'raj tu, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi kita tekan, bila berlaku malaikat Isra Mi'raj tu, ada makhluk yang membawanya iaitu malaikat dengan menggunakan sejenis binatang, nama dia Borak. Borak-borak ni sifat dia, Nabi cerita warna dia putih, kelajuan dia seperti kilat. Borak-borakun dia berasal dari perkataan Baraqah. Baraqah tu makna dia kilat. Nama borak tu laju pun kilat ada. Kilat ni kalau kita kata mata kita di sini, kita boleh tengok sejauh mana, selaju itulah dia boleh pergi. Jadi tak pelik lah kalau daripada kota Mekah dibawa Nabi tu pergi ke Madinah, patu gi kepada gapo dia Mesir, iaitu selatan Mesir tempat Nabi Musa bermunajat, patu gi lepas pada Tur Sina tu gi kepada Baitul Laham tempat lahir Nabi Musa, Nabi Isa. Patu sampai pada Baitul Maqdis dengan jangka masa yang sekejap. Siapa yang bawa ini adalah borak dipandu oleh malaikat Jibril. Arahan daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan masa sekejap sikap begitu boleh selesai segala masalah. Bukan setakat tu, bahkan dibawa naik ke langit ni lagi. Bukan setakat langit Zaid lapis pertama 2 3 4 5 6 7 tak. Bahkan langit pertama ke langit kedua, langit ketiga tu, perjalanan sampai pada satu lapis kepada satu lapis langit tu mengambil masa selama 500 tahun mengikut perjalanan biasa. Jadi akal mana nak terima? Sebab tu Islam ni dia bukan agama akal semata-mata. Dia adalah agama wahyu. Dia bukan setakat logik saja, sebab dia datangi dengan wahyu Allah Ta'ala tu sendiri yang menceritakan benda gini. Maka Nabi lepas daripada langit ketujuh tu naik lagi sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada Hadrat Uluhiyah, dia mengadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan malam tu juga Nabi patah balik sampai ke Mekah, tak kelebih apa kata, tak keluar lagi matahari pada masa tu. Berlaku pada waktu malam itu. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala yang maha berkuasa, dia boleh buat apa saja. Jadi sebab itu orang Mekah pada masa tu ramah tak terima, sebab dia pandang cerita ini dengan logik, dengan munasabah. Dari segi logik munasabah memang tak logik lah. Sebab orang di Mekah nak pergi kepada Palestin tu 2 bulan kalau jalan kaki, mana ikut unta. Gak Nabi ni kita apa malam eh. Dah lah peristiwa tu berlaku lewat malam dah. Bukan lepas maghrib, bukan lepas isyak, waktu tengah malam dah. Mana separuh malam dah telah berlalu baru berlaku peristiwa ni. Dari segi munasabah memang tak munasabah. Tetapi di saat begitu orang boleh percaya adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar tu dia boleh percaya sebab apa? Sebab dia pandang dengan iman. Sayyidina Abu Bakar katakan, pelik apanya? Moga orang gitu, Nabi tu gitu sebab dibawa oleh Allah. Bagi Allah Ta'ala, kalau nak andai kata Nabi tu royak dia naik ke langit sekalipun Abu Bakar percaya, apa masalah? Sebab Allah Ta'ala maha berkuasa, dia boleh buat apa saja. Supaya kisah Nabi Sulaiman ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat apa saja. Kelebihan Allah Ta'ala bagi pada Nabi Sulaiman yang dia tak bagi pada orang lain tu, boleh kecek dengan makhluk-makhluk lain, dengan semua bahasa binatang, bahasa pokok kayu, angin, semua tu Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Jadi kita dengar, ya Allah kau kita. Kita berasa tidak ya Allah sebab kita pandang dengan akal kita. Nah, kita tengok kita berasa tak menasabah. Tak menasabah pada kita. Sebab kita ada gapo, tak ada gapo sekarang. Kita nak bangga gapo kita gini. Tak ada apa pun kita. Semua yang kita milik, yang kita ada ni pinjaman daripada Allah. Allah Ta'ala tu susung kita, comelkan memang hebat tu hebat. Nah, ya jadi mata ni boleh tengok. Lidah mata tu tengok. Otak boleh terjemuh selalu dah. Dah menafsirkan. Maknanya cekaknya Allah Ta'ala buat benda kata. Kita mana boleh buat? Tak boleh buatnya. Jadi Allah Ta'ala buat benda-benda lain pun tak payahlah bagi. Tidak menjadi susah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, begitu. Dan satu lagi kata dia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, semalam Nabi kata, seekor jin ifrit melintas untuk mengganggu sembahyangku. Nabi kata, hadis ini datang pada Abu Hurairah, semalam kata Nabi, seekor jin ifrit melintas untuk mengganggu sembahyangku. Tetapi Allah menjadikan aku berjaya menangkapnya. Maknanya Allah Ta'ala bui ke Nabi, pada itu Nabi boleh higat jin ifrit ini. Aku ingin

Dan nak ikat di salah satu tiang masjid biar boleh pakat tengok, kata Nabi. Ketika itu aku teringat doa Nabi Sulaiman. Nabi kata, ketika itu aku teringat pada doa Nabi Sulaiman. Wahai Tuhan, berikan kepadaku kerajaan yang tidak mampu dimiliki oleh sesiapa pun selepasku. Aku pun melepaskannya. Nabi kata dia teringat pada doa Nabi Sulaiman tu. Nabi Sulaiman pernah doa minta dengan Tuhan supaya Allah Ta'ala berikan kepada dia ni, iaitu kepada Nabi Sulaiman ni, kerajaan yang tidak mampu dimiliki oleh sesiapa pun selepasku. Maka termasuklah juga kata jin Efri ini, ia pernah berkhidmat membantu tolong Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi kata tak jadilah dia nak ikatnya. Maknanya apa? Maknanya Nabi kita ni juga Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang untuk Nabi kita boleh berhubung dengan jin tadi, boleh untuk apa ni, untuk urusan dakwah, untuk risalah yang untuk Nabi kena sampaikan agama Allah Ta'ala kepada kumpulan jin. Jadi sebab itu maknanya jin ini ada yang beriman, dan sebahagian besarnya jin ini tak ramai yang tidak beriman daripada hak beriman. Bah kita manusia pun lagu tu juga, kalau kita tengok dah dengan jumlah penduduk dunia hari ni ada berapa bilion. Boleh dicongok berapa yang beragam yang Muslim dan berapa yang tidak Muslim dah. Maka demikian juga kepada kumpulan jin. Maka itu dua benda yang kita tengok pada petani, dua perkara ni, iaitu bagaimana jin itu adalah merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang juga seperti kita, dia tidak tahu apa perkara gaib. Jin tak tahu apa perkara gaib. Dan jin juga pernah ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk berkhidmat kepada Nabi dia, iaitu Nabi Allah Sulaiman AS. Jadi sebab itu dia katakan Nabi yang paling kaya lah di kalangan para Nabi, Nabi Sulaiman AS. Tak kaya gana dia contoh lah. Nabi Sulaiman ni pergi dalam hutan. Pokok ni royak, ambo ni nama goni, pohon goni, kegunaan ambo, khasiat ambo. Boleh jadi nak sembuh orang sakit ke, orang nyakit kau tu goni. Tak kau kaya nama kalau Nabi Sulaiman lah kita. Pergi pada pula orang ni royak ambo, pohon duk anak untuk kecuk beranak ke, contohnya. Jadi sebab bahasa-bahasa itu, bahasa pokok kayu ni, Allah Ta'ala beri paham kepada Nabi Sulaiman. Payah kah bagi Allah? Tak payah. Jadi sekadar nak berhubung dengan jin, tak boleh doa lah. Maka sebab itulah di dalam semua perkara yang kita tengok, tidak ada satu pun yang pelik bagi Allah. Tidak ada satu pun yang payah bagi Allah. Dan kalau kita tengok kisah-kisah dalam Al-Quran ini, kisah jin, kisah dengan Nabi Sulaiman, kisah dengan Nabi kita. Kalau kita tengok ayat-ayat lain, banyak lagi Allah Ta'ala kecerita. Maknanya tak ada benda yang pelik bagi Allah Ta'ala. Sebagai contoh, Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Kan Nabi Zakaria ni, dia tak boleh anak. Lepas tu setelah dia ni tua dah, dia doa tu sama dah, usaha tu sama dah. Dia raya, dia kata, ya Allah, tak ada satu pun mustahil bagimu. Aku tua dah, ya Allah. Rambut aku pun berubah dah, ya Allah. Dan aku tak lama lagi nak mati. Cuma aku nak, sebelum aku mati ni, biar ada anak keturunan aku, zuriat aku, kau boleh sambung dakwahmu, ya Allah. Aku percaya tak ada satu pun mustahil bagimu, payah bagimu, tak ada. Mana Nabi Zakaria tu yakin sungguh-sungguh. Maka Allah Ta'ala yang maha mendengar doa Nabi dia, doa Rasul dia ni, Allah Ta'ala perkenan mustajab doa Nabi Zakaria. Allah Ta'ala jawab teguh bahawasanya untukmu Zakaria, Allah Ta'ala akan bagi zuriat, bagi keturunan yang salih. Siap bagi nama lagi seorang anak lelaki, nama dia Yahya, yang juga akan menjadi Nabi dan Rasul. Tengok, kalau kita tengok dari segi munasabah, tak munasabah adalah dah dia tua dah. Kan? Tapi Allah Ta'ala nak bagi boleh. Supaya dengan Nabi Ibrahim. Ketika Allah Ta'ala nak bagi anak pada Nabi Ibrahim itu melalui isteri dia nama Siti Sarah. Siti Sarah tu tua benar dah pada masa tu. Mana orang kata kalau puan biasa, hik dia tak ada dah. Rambut dia pun putih dah. Kulit dia pun kendur dah. Siti Sarah kata, bagaimana saya nak mengandung? Malaikat yang datang pada masa kata, tak ada masalah, Allah Ta'ala yang nak. Tak pelik pun bagi Allah. Boleh anak di usia tua. Nah, anak dia pula juruh jadi Nabi, nama dia Ishaq. Anak kepada Nabi Ishaq tu Nabi juga, nama dia Nabi Yaakob. Juruh kan. Anak pada Nabi Yaakob tu, anak pada Nabi Yaakob tu Nabi juga, nama dia Nabi Yusuf. Semua ni anak-anak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melalui

0: dia Siti Sarah. Hak kata Siti Sarah tu usia tua dah. Hak boleh anak awal tu ada melalui Siti Hajar. Nabi Ismail tu. Ada Nabi Ismail tu melalui Siti Hajar. Hak ni melalui Nabi, melalui Siti Siti Sarah. Mari kita tengok cerita-cerita kisah-kisah begini dalam Al-Quran adalah Allah Taala cerita kepada kita tak payah pun bagi Allah. Tak pelik pun bagi Allah. Tak berat pun bagi Allah Ta'ala. Nak buat benda lagi. Maka banyak cerita yang pelik tetapi benar. Yang telah berlaku diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Demikianlah Allah Ta'ala ini juga menceritakan kepada hambanya tentang perkara untuk akhirat. Allah Ta'ala kata kamu hidup hari ini mu mati. Lepas mu mati tu hacu lubuh tak ada. Hidup balik. Lama mana orang tak percaya. Tapi Allah Ta'ala kata, mu kena percaya sebab aku je buat. Nah, bukan setakat hidup balik, bukan cerita panjang lagi. Kena dikumpulkan di mahsyar setelah keluar dari kubur. Akan ditanya, akan disoal. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata, untuk puakmu semua ni tak ada mati dah untuk kamu. Inilah kehidupan kamu yang sebenar. Kehidupan yang tidak ada hujungnya. Kita di dunia ini duduk bila tahun? Tahun ni 20 tahun. Tahun depan 21 dah. Tengok-tengok tahun ni 50. Tahun depan tu. Gitulah kabar-kabar ada hujungnya mati. Itu kehidupan dunia. Akhirat ni tak ada lah gitu. Jadi banyak Al-Quran ini mengajar kepada kita. Termasuklah kisah-kisah yang kita bincang pada petang ini. Setakat itu dulu. Wallahu'alam.
1: Baik, kepada anda masih kita bukakan ruang untuk anda yang mana nak telefon. Anda bertanyakan sebarang persoalan boleh hubungi 0973-3858 dan juga 7488630. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu Kak Asah kau tu?
2: Kak Asah ni.
1: Baik, sila Kak Asah.
2: Apa Adi?
1: Ya.
2: Apa Adi dia?
1: Alhamdulillah, sihat Kak Asah.
2: Tanya ustaznya. Assalamualaikum ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Dia ni ustaz macam nak tanya macam ustaz kata macam ni. Di April daging itu tu berkahwin dengan Nabi Sulaiman ustaz dah. Lepas tu macam Nabi-Nabi kita tu dia tidak itu dah lah dia kisah lalu tinggal Nabi kita tu dia dengan Sulaiman tu ustaz. Dengar dia ustaz dah.
3: Saya cakap saya boleh sekali lagi buat ni.
2: Ya, tak percaya mungkin dia macam di April jadi itu saja dia berkahwin itu dia jadi hamba Nabi Sulaiman dah. Pas Nabi Muhammad kita tu dia tidak itu dah lah dia tinggal dalam kisah dia tu ustaz. Dengar dia tak dah?
3: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, Kak Suh ni dia faham dah cerita sebenarnya tu. Jadi Nabi Sulaiman ni pada zaman Nabi Sulaiman ni antara hak tulu berkhidmat kepada Nabi Sulaiman tu ialah jin Afrik nama dia. Jepri. Dan kalau kita menghayati kisah Isra Mi'raj juga, antara yang mengganggu Nabi kita, yang mengganggu Nabi kita, ni hadis daripada Abu Hurairah tadi, Nabi kata Jepri ni melintah untuk mengganggu semaya dia. Selagi kisah Jepri juga, ia membawa obor api tu, ia nak mengganggu perjalanan Rasulullah. Jadi maknanya malaikat Jibril kata tak payah pedulilah. Itu adalah merupakan syaitan. Sebab dia bila dikatakan syaitan ini adalah merupakan jin yang derhaka kepada Allah. Syaitan-syaitan jin berderhaka kepada Allah. Bagaimana dalam kisah Iblis dan syaitan ni, di mana Iblis ni adalah kalimah ajam. Kalau kita tengok dulu saksi dia. Iblis ni adalah kalimah ajam, yang ni kalimah asing, bukan perkataan Arab asalnya. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam kaedah mamnu' minas sarf, dipakai di segi kaedah bahasa Arab, mandi dia tak boleh nak terima baris bawah dan tanwin. Dia tak ada iblis, dia tak ada mana baris bawah pun tak ada. Lepas tu apa nama ni, tanwin baris atas pun tak ada juga. Dan pendapat lain menyatakan bahawa ia adalah perkataan Arab. Pendapat yang lain pun kata dia perkataan Arab juga, pecahan daripada perkataan al-iblas. Daripada perkataan tu, maka ia bermaksud putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau maksud pada iblis tu putus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ataupun jauh daripada kebaikan. Boleh juga orang kata iblis-iblis benarnya dia telah jauh dah daripada kebaikan. Ia diklasifikasikan dalam kaedah mamnu' minas sarf ni kerana tiada nama lain seumpamanya, atau kerana perkataan ini hampir kepada perkataan ajam. Gitu. Itu pandangan di kalangan ulama lah, di kalangan orang bahasa tu. Tak apalah tu. Iblis ni merupakan bapa kepada para syaitan. Iblis-iblis ni dia merupakan bapa kepada para syaitan, di mana kalimah syaitan ni digunakan untuk jin. Kalimah syaitan digunakan untuk jin, manusia atau binatang yang menderhaka dan menyeleweng. Maksud syaitan di sini ialah mereka yang menderhaka dan menyeleweng dari kalangan jin. Di negara sininya, maksud syaitan sini adalah jin yang menyeleweng, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud syaitan sini, syaitan di kalangan jin. Semua syaitan adalah berasal daripada iblis. Hak menyeleweng tegak, hak mai daripada hak tak molek belakangnya, sebab dia daripada iblis. Kerana apa? Kerana dialah, yakni iblis ni, yang hidup sehingga hari kiamat. Iblis ni hak sebenarnya dia hidup sehingga hari kiamat. Dia telah meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usianya. Iblis ni doa minta dengan Allah Taala supaya Allah Taala panjangkan usianya. Allah Taala terima. Permintaan dia itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga mempunyai zuriat. Iblis pun ada zuriat juga, ada keturunan dia juga. Cumanya nanti kita ngaji bab iblis kelatan ni, dia minta supaya dia tak mati sampai kiamat, waktu tu hatimu. Dan dia nak minta dia supaya tak mati, supaya berlakunya, sehingga berlakunya tiup pasaka kali yang kedua. Waktu Allah Ta'ala tak terima, tak makbul. Setakat kiamat ni Allah Ta'ala terima. Maksudnya panjangnya umur iblis. Antaranya, kerana untuk apa? Dia nak menggoda anak cucu Adam. Sampai begitu. Jadi nawaitnya satu sikap yang tak baik, yang tak comel, berlaku di kalangan makhluk Allah Ta'ala ni. Kesalahan pertama dilakukan oleh makhluk Allah Ta'ala ialah di kalangan iblis lah. Di kalangan iblis, datang daripada iblis. Maka iblis ni adalah merupakan, kata dia, bapa kepada para syaitan. Semua syaitan adalah berasal daripada iblis. Syaitan adalah golongan jin yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jin hak tak baik tadi tu adalah merupakan syaitan yang derhaka kepada Allah Taala. Jin hak baik hak muslim tak apa. Nah, hak baik hak muslim tu tak apa. Jadi maknanya jin yang hak tidak beriman inilah yang akan menjadi orang apa dipanggil, yang cuba menyusahkan kehidupan mereka. Dan juga mereka ada juga, kalau kita dengar di kalangan jin ni, yang cuba nak mengkhianati anak cucu Adam di kalangan manusia. Orang kata orang kena ganggu jin ke apa tu, Allahu a'lam lah sejauh mana. Sebab ada jin baik, ada jin tak baik. Jadi nak cerita jin yang baik ni, mereka adalah orang yang betul-betul taat, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jin juga orang tak baik itu, itu dia panggil syaitan di kalangan jin. Syaitan di kalangan jin yang tidak beriman kepada Allah Taala. Lalu itulah tugas malaikat ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita tumpu kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat dia ni Allah Taala tugas kepada kita untuk gapo dia ni? Supaya tumpu kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas malaikat. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggikan matlamat martabat manusia, tu malaikat nak bawa kita, bezanya. Dan juga menyusun urusan kewujudan ini, tu tugas malaikat. Dan membina petunjuk kepada sistem alam ini, malaikat oi alam ni gini. Dan malaikat ini juga berusaha untuk menyatu, untuk menghimpun, untuk menyelaras dan memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebenaran. Itu tugas mereka. Orang baik-baik, orang comel-comel belaka. Malaikat juga sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kesalahan manusia dan memelihara mereka daripada kesilapan. Tu malaikat. Sebab tu kita kena usaha biar malaikat tu sentiasa bersama dengan kita dalam membantu banyak hal. Adapun syaitan ni, syaitan ini bekerjanya, syaitan ini ada kerja syaitan pula tertumpu kepada menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja syaitan ni, hak tak baik tak comel ni, hak kata anak kepada iblis ni adalah merupakan nak bawa manusia ni supaya durhaka kepada Allah. Kerja dia nak memecah belahkan, untuk nak mengoyakkan, untuk nak merosak, untuk nak membinasakan. Iblis dia juga, jaga syaitan ni juga berusaha memutuskan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya disambung. Kalau Allah Taala suruh baik, Allah Taala suruh bersilaturahim, dia ni pisah nak suruh balah. Atau perangai syaitannya begitu dan menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, atau betul maknanya tugas Allah Taala tu nagaya hak diberi pada malaikat dengan iblis tu tak sama. Hak Allah Ta'ala suruh sambung, dia putus. Hak Allah Ta'ala suruh putus, dia sambung. Segala kejahatan dan kerosakan yang berlaku di atas muka bumi mempunyai hubungan dengan syaitan. Semua hak buruk, semua hak jahat yang berlaku di atas muka bumi ni, ia ada hubung kait dengan syaitan. ada hubung kait dengan syaitan, mereka lah yang telah menghiasi perbuatan buruk umat yang terdahulu. Banyak kan kita dengar umat-umat dulu di balik bumi oleh Allah nak berlaku banjir yang besar, datangnya halilintar, panah, peti, dan datangnya ribut taufan, macam-macam berlaku tu semuanya mari daripada iblis lah berlaku tu. Dukkan nak duk kecek supaya punah manusia dah. Dan mengelokkan perkara kufur, pandai dia hias supaya benda-benda kufur ni jadi nampak comel, dan perkara-perkara maksiat supaya suka buat dosa maksiat semua. Tu perangai iblisnya begitu, menyeru manusia untuk mendustai para rasul, ajak manusia tak sama kawan Nabi, tak sama pakalah rasul. Itu perangai dia. Jadi mereka ni berhasrat dan cita-cita mereka ni nak supaya punah belakang anak Nabi, anak cucu Adam ni, maka mereka jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kata dia kerja mereka dahulu, kini dan selamanya. Kerja siapa ni? Kerja iblis dan syaitan-syaitan, kuncu-kuncu dia tu kerja dia. Tallahi laqad arsalna ila umami min qablik fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Allah Ta'ala kata, demi Allah, sesungguhnya kami juga telah mengutus para rasul kepada umat yang terdahulu daripadamu, wahai Muhammad. Lalu kata dia, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, syaitan memperelokkan pada pandangan mereka yang ingkar akan amal-amal mereka yang jahat itu. Itu syaitan menghiasinya. Fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Mereka inilah kata dia menjadi pemimpin mereka pada hari itu. Maka dialah menjadi pemimpin mereka pada hari ini. Dan mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi awas, bahayalah kita. Jaga daripada orang kata kutukan iblis ni yang sungguh-sungguh membawa perkara yang tidak menguntungkan kita. Jadi jin yang tidak baik itu adalah juga mewarisi daripada iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, kita seorang lagi Ustaz deh. Seorang lagi. InsyaAllah. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak ni.
4: Pak ni berboku.
1: Okey, sila Pak ni.
4: Masalah ni jin-jin ni kata setengah-setengah tu duduk tu buat moda, kata dia kata aku nak mati dari amat jin ni. Aku mana cara gitu tu, tadi kena mati ke bagai ke aku mana. Lagu dari Ulah Ulah sikit Ustaz.
1: Okay, terima kasih Pak Ni.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sedap soal dia Pak Ni.
1: Meteri.
0: Kena meteri atau jing dia ganggu. Jadi lagu mana sebenarnya dah? Ya, sebenarnya pandangan Tok Bomo tu kalau tidak sama dengan apa dia kena kalau syarat tak boleh nak pakai. Tak boleh nak pakai. Tapi maknanya bukan semuanya begitu. Bukannya semua kita. Dia sebenarnya ada kaedah, ada cara dia. Sebab hari ini kita lebih banyak menggunakan kaedah rawatan Islam. Dia boleh bersahabat tu dengan jin. Dia boleh panggil, dia boleh jelah molek. Kalau Tok Bomo ni kadang-kadang dia main meteri orang dulu-dulu sebenarnya tu. Zaman-zaman Pak ni muda-muda dulu, zaman lain sekarang ni tak ada lah. Kalau ada pun dia tak ada, dah cahaya benda-benda gitu. Jadi harapnya Pak Nik boleh faham bahawasanya kalau melalui cara kaedah begitu adalah cara kaedah yang kena kena betulkan semula. Sebenarnya mana kita kena tengok betul kau orang ni ada jin, betul kau dia pergi jin. Jin ni baik, hak baik tak ada masalah. Hak tak baik tu jadi ia jadi masalah sebenarnya. Jadi kaedah untuknya adalah digunakan kaedah cara rawatan Islam. Kita boleh bersembang dengan dia. Dia ada ustaz-ustaz, guru-guru hak ngaji bab begini, dia tahu kaedah dia. Jadi mudah-mudahan boleh selesai lah. Kalau jin cahaya dengan teri tak dia, saya kena bekilah tu satu benda yang silap tu. Wallahu'alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita kesimpulan lah, secara ringkasnya Ustaz.
0: Okeylah, baik. Sebagai kesimpulan kepada kita, bahawasanya jin ini juga merupakan salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat dianya adalah yang Allah Ta'ala taklifkan seperti manusia, iaitu kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jin ini dia ada beriman dan ada yang tidak beriman. Jin ini ada ahli syurga dan ada ahli neraka. Seperti manusia, anda Allah Ta'ala taklifkan agama untuk beriman kepada Allah. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Yang beriman selamatlah di dunia dan akhirat. Yang tidak beriman itu serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah untuk kita pada petang ini. Wallahu ta'ala alam. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Al-Fadhil Ustaz Haji Osman Haji Mazin di Ruangan Akidah Rujuk Ustaz. Dan seketika nanti pukul 7 malam kita ikuti berita ringkas dan kembali selepas itu bersama dengan Zidilah. Dan untuk maklumat muslim muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 iaitu pada pukul 7.13 minit malam, zon 2 pada pukul 7.14 minit malam, manakala untuk zon besut pada pukul 7.11 minit malam. 1, 2, 3.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bila muslim-muslimat yang dirahmati Allah sementara tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan, zon 2 7.14, manakala zon besut 7.11 minit malam. Kami nak ucapkan selamat menandakan solat fardu maghrib untuk semua muslimin dan juga muslimat. Dan seketika kita ikuti ruangan bacaan ayat suci Al-Quran, surah Hud ayat 69 hingga 83 yang akan diperdengarkan oleh Haji Mokhtar Ahmad.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

0: Kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
2: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa senang dan penuh kesyukuran. Teruskan bersama di Ruangan Selekta 6 hingga 9 malam hanya di Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda, masih lagi bersama dengan Zidi untuk malam ini, 7.46 minit malam ketiga ini . Dan tadi dah pun selesai menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan juga muslimat. Alhamdulillah, yang belum selesai lagi silakan berbuat demikian. Benda wajib kita percepatkan, jangan lengahkan, jangan tangguhkan, okay? Pesanan untuk anda, juga pesanan untuk diri sendirilah, okay? Dan juga terima kasih sekali lagi untuk rakan-rakan sahabat kita yang dengarkan kami di Kelantan FM untuk ketika ini. Salam senja, dah pun habis senja dah kita ni . Nak masuk ke Isyak pukul 8.18 minit malam nanti untuk Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Fardu Maghrib awal apa ni bulan ini, sedikit awal lah . Selalunya pukul 7.30, tapi sekarang ni dah pun 7, tadi dah pun pukul 7.13 minit malam disiarkan azan maghrib. Dan apa pun kita harapkan anda terus istiqamah untuk meneruskan segala urusan peribadi kita . Dan juga urusan keimanan kita supaya ditingkatkan lagi dan juga diberi untuk kita semua lah . Diberi keberkatan untuk kita semua, insyaAllah, dan juga rahmatnya yang kita selalu doakan. Baik, alhamdulillah juga untuk sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan, yang dah sampai ke rumah, alhamdulillah. Yang mungkin dalam perjalanan nak balik ke rumah, balik dari tempat kerja, apa sahaja urusan anda . Mungkin sibuk sedikit hari ini, esok dah pun cuti sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia 16 September. Esok mungkin kita boleh rehat lah sedikit masa yang ada, ruangan yang ada . Dan apapun, kita harapkan anda semua terus bahagia bersama dengan insan yang tercinta, dan diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami di segmen Selekta. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan kumpulan Mestika, Destinasi Cinta, untuk anda di Selekta Kelantan FM.

0: Dengan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Baik, selepas Kelantan FM ada semua 7.54 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Azidi temani anda untuk jam yang kedua. Dan semalam kita terima satu lagi berita sedih, berita menduga cita kan, yang mana empat kawan kanak-kanak yang lemas dipercayai terjatuh ke dalam longkang di taman desa Kayangan, Sungai Karangan. Okey, disebabkan ketika hujan lebat. Okey, apa yang dinyatakan oleh Ketua Polis Daerah Kulim, ini berlaku di Kulim yang mana kenyataan memaklumkan maklumat mengenai kejadian itu diterima pukul 7.30 minit malam semalam lah. Dan dua kanak-kanak berusia 12 tahun didapati meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala dua lagi kanak-kanak masing-masing berusia 8 dan 11 tahun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kulim. Itu yang berlaku di Kulim semalam. Dan pun kita amat berduka cita dan rasa sedih jugalah dan kita harapkan anak-anak anda bermain tanpa pengawasan itu pun bahaya juga. Kadang-kadang itu kita dah percaya pada mereka yang berumur 10 tahun dah mungkin boleh bawa diri, berdikari sendiri, bermain dengan kawan-kawan ni, sahabat yang lain tapi bahaya yang mendatang apabila tiba musimnya hujan. Kadang-kadang itu kita tak pasti, kita tak ambil kisah dengan aktiviti anak-anak yang berada di padang ataupun di mana-mana kawasan yang berbahaya. Namun tidak dijangkakan apapun ibu ayah terus tabahlah, terus menghadapi ujian yang begitu besar buat mereka. Dan kita doakan semoga adik-adik kita berada di ditempatkan dalam kalangan orang beriman, insyaAllah. Okay, jadi jaga anak-anak anda walaupun di mana sekalipun. Bahaya ada di mana-mana. Tempat kerja, di kawasan permainan dan di mana-mana lah. Jadi hati-hatilah sentiasa, jangan cuai walaupun sesaat. Baik, jom kita nak bersama dengan di hati permata yang dicari. Dan selepas ini, kita melangkah ke jam yang kedua. Macam-macam lagu saya nak belanja untuk anda. Antaranya ada lagu ini. Ada lagu daripada Spoon, Memori Sekutu Merindu. Dan selepas itu ada Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Tapi sebelum itu, jom kita nak berhibur permata yang dicari Kelantan FM.

Apa khabar sayang sahabat makau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada yang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara yang amir damai walaupun ada macam-macam agama yang basah. Tapi, kita rasa merdeka kan? Kalau kita masih lagi duduk tok sapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium balah. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.

0: Naik bunga, naik pula.
1: Panah, panah, panah.
0: Panahnya hati Mek Bunga. Sepanah cahaya matahari. Mek Bunga ni sebenarnya cuba untuk husnuzon. Cuba untuk bersabar. Tapi gaib dia marinya perasaan. Tak kerti nak oyak lah. Mek Bunga sebenarnya tak duduk beratur lah ke. Nak je beli makan ni. Di kedai lah di. Kita kena beratur lah ikut rute dia. Tu siapa nak mari dulu? Dia dulu nak boleh. Tapi tak ada juga pesen-pesen jenis horror ni. Oh dia mari buat lah. Degah-degah ke. Supaya dia dulu nak beratur. Moga dia sorok degah ke. Kita ni sorok tak berapa nak degah. Dia tu baru dah siapa melau dah. Oh nasib bungkus. Patut kita ni hak duduk beratur daripada tadi ni. Lagu mana kira? Nak marah ke tu yang kedai pun. Pelanggan ramah tapi kena alert lah deh. Kena tengok jugalah siapa dia nak mari dulu. Tanyalah ke pelanggan-pelanggan yang ayu, yang berhemah supaya Mek Bunga ni. Pelanggan, kemudian tu pun. Janganlah kita ni duduk litah barisan. Beraturlah molek-molek ikut giliran. Bui kau nak mari dulu gak? Kita tu kemudian lah muka lama. Mek Bunga tak mayang.

0: Alam muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 8.18 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masanya waktu solat fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan.
1: Allahu akbar Allah.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baiklah, sementara tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masanya waktu solat fardu insyak bagi zon 1 negeri Kelantan, zon 2 8.19 minit malam dan juga zon Besut 8.20 minit malam. Dan seketika kita ikuti ruangan Lidah Ul Islam bertajuk Rendahkan Egomu. Terus kekal bersama dengan kami di Kelantan FM Selekta.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan saat ini semuanya berada dalam keadaan baik-baik, insya-Allah berada dalam kesihatan yang baik, berada dalam lingkungan keluarga yang baik, dan mudah-mudahan kebaikan ini menjadikan kita orang yang baik-baik insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tempoh yang singkat ini saya nak ajak tuan-tuan puan-puan untuk kita muhasabah kembali, untuk kita semak kembali, untuk kita refresh semula amal-amal yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita yang telah berlalu. Tuan-tuan puan-puan, perasan tak kadang-kadang dalam hidup kita ni kita agak ego bila berdepan dengan sesuatu perkara. Kadang-kadang isteri bila gajinya lebih tinggi daripada suami, maka egonya lebih tinggi daripada suami. Kadang-kadang suami apabila merasakan dialah ketua keluarga, maka dia merasakan diri dialah yang betul dan segala-galanya adalah pada keputusannya. Jadi tuan-tuan puan-puan, sejenak kita sebut di saat ini, marilah sama-sama kita muhasabah. Andai diri kita penuh dengan sifat ego, andai diri kita penuh dengan sifat merasakan diri kita sahaja yang betul, makanya marilah sama-sama kita tepuk diri kita, kita ajak diri kita untuk kita rendahkan semula ego kita. Kerana kehidupan kita ini tuan-tuan puan-puan tidaklah lama. Sama ada kita meninggalkan pasangan kita ataupun kita akan ditinggalkan pasangan kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, marilah ya kita ajak diri kita untuk merendahkan ego, supaya saat tangan kita dileraikan di antara suami dan isteri, saat itu kita dikenang sebagai suami yang baik, kita akan dikenang sebagai isteri yang baik, seperti mana Nabi SAW yang ditimpa dengan kesedihan saat kehilangan Sayyidatina Aisyah, sehinggalah bertahun-tahun Sayyidatina Khadijah masih lagi disayang dan dikenang sekalipun jasadnya tidak lagi berada di hadapan Nabi SAW. Alangkah seronoknya kita hidup menjadi orang yang disayang pasangan, mati kita dikenang-kenang kerana kebaikan yang telah kita lakukan. Makanya tuan-tuan puan-puan, buat baik kepada pasangan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kebaikan itu kepada diri kita sendiri. InsyaAllah kita boleh jadi orang yang baik dan kita boleh membaikkan orang yang berada di sekeliling kita. Jadi jumpa lagi di lain masa. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. #PenyaranJakim.

Ini dari Cahaya Hati bersama daripada Opik, 8.29 minit malam. Selamat malam saya ucapkan, selamat menunaikan salat fardu insya' untuk muslimin dan juga muslimat. Okay? Dan kita harapkan anda istiqamah untuk melakukan amal ibadat insya'Allah. Semoga diberikan keberkatan untuk kita semua. Okay? Dan buat mereka yang ingin, mungkin ada yang nak masih lagi mencari hidayah, masih lagi mencari mencari keredaan Allah, kita doakanlah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sebelum ni ialah kita faham, apabila kita ingin berubah ni macam-macam ujian, pelbagai halangan yang mendatang, macam-macam lah. Ada setengah tu dia nak berubah ke arah kebaikan, tapi masalah itu, masalah ini, masalah yang datang macam-macam. Tapi kena ingat sesuatu lah, kita selalu berdoa kepadanya supaya dapat diberikan buka ruang dan buka jalan untuk kita berubah menjadi seorang yang lebih baik lagi, insyaAllah. Dan selalu berdoa insyaAllah, setiap kali solat, setiap kali maksudnya waktu solat fardu isyak ke, maghrib ke, zuhur, asar, tak kira bila-bila sahaja, pastikan anda setia menadah tangan mengaminkan doa. Dan insyaAllah lah, semoga doa-doa anda akan diangkat oleh Allah SWT. Semoga diberikan kerahmatan, diberikan keberkatan untuk kita semua. Baik, jom kita nak berhibur bersama dengan Najwa Latif satu, dan selepas ini kita berhibur dengan lagu-lagu 90-an di Simon Selecta 6 hingga 9 malam Kelantan FM.

Baik, terima persembahan daripada Spoon Memori Sekuntum Rindu 8.41 minit malam di segmen Selekta 6 hingga 9 malam. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk ketika ini, hari Selasa 15 September 2026. Esok kita meraihkan Hari Malaysia 16 September. Apapun kita doakan, semoga berjalan dengan lancar segala urusan, segala program yang akan berlangsung esok, InsyaAllah. Dan juga saya nak maklum berkaitan dengan program juga, yang ini Carnival Community Campaign Internet Selamat yang dianjurkan oleh MC-MC yang mana akan berlangsung pada hari Sabtu ini, 19 September 2026 di Dewan Semai Bakti Felda Kemahang 2 Tanah Merah. Jadi yang mana berada di sekitar, dijemputlah hadir ramai-ramai, bermula pukul 8 pagi sehingga 1 tengah hari lah. Okay? Jadi ada macam-macam aktiviti, ada sukan neka, ada cabutan petuah pun ada, dan juga ada penampilan istimewa apa ni, artis Kelantan lah, Hati Dikit Barat, iaitu Adam ZBP, juga Irfan Mutiara Biru yang akan turut bersama untuk buat persembahan lah. Jadi adik aku boleh lah untuk mengisi masa lapang yang ada di sekitar Tanah Merah, boleh pergi ramai-ramai ke Dewan Semai Bakti Felda Kemahang 2 Tanah Merah. Program ataupun Carnival Community Campaign Internet Selamat, macam-macam aktiviti ada eh. InsyaAllah saya pun akan turut bersama juga pada hari tersebut, bermula pada pagi tu sampailah ke satu tengah hari lah. InsyaAllah kita dapat bertemu mata dan juga boleh dapatkan hadiah eksklusif daripada MC-MC, insyaAllah eh. Baik, jom kita nak berhibur bersama dengan Rusahanaya Keliru, dan selepas ini Aziz Jasnita untuk hiburan bersama di Selekta Kelantan FM.

Kalau cerita pasal comel, ada macam-macam jawab yang kita terima. Sebab comel ni subjektif. Tapi sebut bak nak comel, ada orang rela pun habis duit pakai produk macam-macam. Dan ada orang sampai nak buat pembedahan. Siapulah berapa pun di muka tu. Tapi pastikan produk yang kita guna tu ada kelulusan. Buatlah pembedahan lagu mana pun asal ke tempat tu ada lesen berdaftar dan tidak sampai ubah cerita itu hair. Pesanan ikhlas dari saya, Hasma Kobra, pendengar Kelantan FM yang suka mencatatkan orang ikhlas dari hati.

0: apa yang kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesan ikhlas daripada saya, Nick Clate, pendengar Clate FM di Pasir Putih. Hak mana pehe-pehe, hak mana tak pehe.
1: Ya, dengan perkataan maaf itu boleh menyenangkan hati. Betul lah eh, kalau kita lakukan kesalahan ataupun kita tak salah pun. Tapi apabila benda tu dah semakin makin kecoh eh, semakin gege, baik kita minta maaf lah. Baiklah kita surrender ataupun kita mengalah demi ke tersamaan supaya mereka ni tak berbalah, tak bergaduh demi menjaga keamanan antara kedua-dua belah pihak. Okey, jadi minta maaf lah ya kalau ada salah silap. Okey, baik, selepas ini tepat pukul 9 kita ikuti berita 9 malam, berita utama. Dan selepas itu anda akan bersama dengan DJ Kit ataupun DJ Poksu yang ketemani anda menerusi segmen Cekok Cerita Kita ke Kelate lah 9 hingga 12 malam. Dan malam ini ada pujaan 90, ada lagu-lagu 90-an ya, mungkin anda nak layan eh malam ini selama sejam lebih untuk lagu-lagu 90-an dan macam-macam lagu yang nak dibelanjakan oleh DJ Kit malam ini. InsyaAllah saya akan kembali lagi pada hari Jumaat pagi macam biasa, 6 hingga 10 pagi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi menerusi di Radio Kelantan FM. Ada semua yang pastinya. Dan saya pun nak mengundur diri terlebih dahulu. Okey, dah apapun kita harapkan anda semua terhibur lah dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan untuk malam ini. Ali Simon Selecta. Assalamualaikum, jumpa lagi dan bye-bye. Ini dia lagu penutup Jamal Abdillah, Ghazal untuk Rabiah.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro 2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro 2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro 2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro 2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga, AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro 2 Viva. Pro 2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro 2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro 2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak pernah masuk dari sisi tugas nama dia. Lagu dia, dia bahasa ini. Banyak lagu lah untuk kelatik bengkel. Terhibu popo kita. Sibuk lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar apa ya. Kata saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dia cikik siapa masa nak tugas weh.

Di tanggal 15 September 2026 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di segmen cekok cerita kita Kelate Adik Kakak. Apa khabar belakang Adik Kakak pendengar setia, baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama, dengan penuh harap semoga duduk ke Adik Kakak sehat segabuga belakang lah. Salam sejahtera, salam santai malam buat seluruh sahabat pendengar Kelantan FM ataupun di mana saja Adik Kakak berada, baik hak dengar radio ataupun RTM Klik. Dia ucapkan terima kasih di atas pilihanmu, di atas kesetiaanmu bagi membuktikan Kelate FM ni ada semua. Apapun buat anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, buat demo tengah berehat nyenggi rumah, tarik nafas dalam-dalam dekat dia. Dan buat anda yang sedang mungkin ada di antara kita duduk dalam ke dalam nengung, jangan rusing, jangan risau. Malam ni kita ada saing, kita ada teman dekat dia. Apapun Adik Kakak, sebelum kita mulakan sukalah untuk rezeki dengan akil lah, dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berkumandangnya azan pada pukul 8:18 malam sebentar tadi untuk fardu isyak bagi Zul 1 negeri Kelantan. Jadi Adik Kakak agak-agak satu nak berlakon lah. Moga malam ni dua je ni malam hanyut ni Adik Kakak. Malam hanyut, malam undu, malam imba kenangan ada berlakon lah Adik Kakak. Dengar pulak intro gitar, dok gori gitar tu kat Adik Kakak. Terombok kain. Tapi kat begitulah Adik Kakak. Sebagaimana ada jekit rakyat saat ni, ada sahaya, ada temeh, iaitu teman yang tidak banyak soal, yang tidak pernah merajuk, yang tidak pernah minta belanja, tapi sekali dia mari boleh buat kita sengih sore diri Adik Kakak. Malam ni kita buka kembali lah helaian kenangan, kita hidupkan semula irama yang pernah menggegarkan jiwa. Kita santuni lagu-lagu yang pernah menjadi teman ketika jatuh cinta, ketika kecewa, ketika merindui seseorang yang mungkin kini hanya tinggal nama dalam ingatan. Inilah waktunya kita kembali ke zaman yang penuh warna. Kita buka tirai pujaan 90 dengan sebuah lagu daripada kumpulan yang cukup dekat dengan jiwa pencinta rock tanah air. Dengarkanlah ekspedisi dengan lagu Cinta Kenangan Silam.

Itu dia DKK, lagu segalanya pasti di Pujaan 90, sebuah lagu lantunan Aida Agel. Ya, nah, tapi tak ada kena-mengena dengan Pok Suage. Nah, kadang-kadang kita terlalu risau tentang apa yang bakal berlaku esok. Siapa kita kadang-kadang terlupa. Hari ini pun sebenarnya kita pernah tunggu dengan penuh harapan. Apa pun DKK, ada masa kita rasa hidup kita ni super tembok, super jalan yang tak nampak penghujungnya. Kita cuba dah DKK, kita cuba dah usaha, kita dah berdoa, tapi jawapan masih lagi belum kunjung tiba. Namun percayalah, tak semua yang lambat itu bermakna kita gagal. Ada perkara yang sedang disusun oleh Tuhan, cuma waktunya belum sampai. Dan malam ini di Pujaan 90, kita bukan sekadar mengimbau lagu-lagu lama. Kita mengimbau perasaan. Perasaan ketika pertama kali jatuh cinta, ketika pertama kali kecewa, perasaan ketika pertama kali belajar bahawa hidup ini tidak semuanya seperti yang kita impikan. Apapun saudara, daripada kita terus hanyut dalam kenangan, kita beralih pula kepada sebuah lagu yang mempunyai jiwa rock yang cukup tersendiri. Lalu kita dengarkan pula sebuah karya daripada kumpulan rock legenda tanah air, sebuah lagu yang bukan sekadar bunyi gitar dan dentuman drum, tetapi ada semangatnya. Ada perjalanan, ada kisah kehidupan, dan ada sesuatu yang mengingatkan kita bahawa hidup ini adalah sebuah persembahan. Saudara, ada masa kita menjadi watak utama. Ada masa kita hanya berdiri di belakang taber. Ada masa kita menerima tepukan, dan ada masa kita terpaksa bangun sendiri selepas jatuh. Tetapi apapun peranan kita malam ini, teruskan melangkah. Kerana hidup ini ada operanya.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi citarasa anda. Hanya di Kelantan FM.

Itu dia dengarkan sebentar dari kita, dengarkan suara emas, lengguk merdu dan kelembutan vokal daripada Ratu Rock Ella menerusi lagu Cinta Selembut Sutra. Itulah lagu yang katanya dijadikan sebagai lagu kegemaran oleh Sheikh Hariri yang katanya sedang dalam khayalan di dalam pemanduan. Apapun, pastikan pemanduan anda dalam keadaan berhati-hati dan berjaga-jaga, dan pastikan diri anda sentiasa beringat kerana isteri anda sedang memerhati di rumah. Itu dia saudara, Cinta Selembut Sutra. Namanya lembut, melodinya indah, tetapi kalau terkena pada hati yang sedang rindu, boleh jadi sepak pagi tak ditidur. Ada lagu yang kita dengar sambil tersenyum, ada lagu yang kita dengar sambil nengung. Ada lagu yang bila intro pertama sahaja berbunyi, terus terbayang seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita. Saudara, kita sedang meniti satu demi satu helaian kenangan. Ada kenangan yang kita simpan kerana terlalu indah untuk dilupakan. Ada pula kenangan yang kita lepaskan kerana terlalu berat untuk dibawa bersama. Namun apa yang pernah berlaku, semuanya menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Sebagaimana orang kata, hidup ini ibarat sebuah jalan. Ada simpang yang kita pilih dengan yakin, ada juga selekoh yang kita lalui dengan air mata, dan ada jalan yang kita sendiri tidak tahu ke mana penghujungnya. Tetapi kita tetap melangkah kerana setiap suratan pasti ada cerita bersama Yan Zain.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

10.2 minit malam menjengah kita ke jam yang kedua di pujaan 90. Itu dia sebentar tadi lagu renungan terakhir daripada Nora. Itulah sebuah lagu yang tajuknya pun sudah cukup untuk membuat kita beradu berhenti seketika. Adik kakak, pada jam yang kedua ni mungkin ada di antara kita yang telah pun melahirkan renungan, ya, yang telah pun mewujudkan renungan yang mungkin sekadar orang panggil manden. Ada juga renungan yang mungkin menyimpan 1000 persoalan. Dan ada renungan yang tidak perlu diterjemahkan dengan kata-kata kerana mata sudah cukup untuk menceritakan segala-galanya. Kadang-kadang kita ni adik kakak bukan rindu kepada seseorang, tapi walah, kita cuma rindu kepada diri kita yang pernah bahagia ketika bersamanya. Tapi itulah kehidupan saudara, yang telah berlalu biarlah ianya menjadi kenangan. Yang masih ada kita hargai, dan yang bakal tiba kita sambut dengan doa serta harapan. Malam ini di Pujaan 90, kita bukan sekadar menyiarkan lagu, kita terus membuka album kenangan. Daripada renungan yang terakhir, kita beralih pula kepada sebuah taman yang penuh warna dan cerita. Bukan taman majlis daerah, ne? Bukan taman bunga yang perlu kita siram setiap pagi, tetapi taman yang kita siram dengan kenangan, kita hiasi dengan melodi, dan kita kunjungi melalui muzik.

Itulah saudara, pelamin anganku musnah. Sebuah lagu yang dibawakan oleh Alzi. Mungkin ada di antara kita tengah duduk, orang panggil, oh lah, tengah duduk makan-makan teh ko, dak, tengah duduk iguk kopi-kopi panah ko. Mungkin ni kalau dengar aku lagu saat ni enggak oh lah. Mungkin ni air kopi tu hok dari panah tukang sejuk begitu ya. Neh. Main dengan pelamin musnah ni kan. Siapa dia tak kanya. Apapun adik-adik, ianya bukan sekadar tajuk lagu, tetapi seolah-olah sebuah cerita yang pernah singgah dalam kehidupan. Kalau kecek bak pelaming, lambang impian. Kalau angan, lambang harapan. Dan musnah itu satu perkataan yang kadang-kadang cukup untuk membuatkan hati terdiam. Apapun adik-adik, begitulah kehidupan. Begitulah adik-adik, berkenaan dengan kehidupan, ada yang kita rancang dengan penuh teliti tetapi akhirnya tidak menjadi seperti yang kita impikan. Ada yang kita tunggu bertahun-tahun tetapi hanya sempat hadir seketika. Begitulah adik-adik, dan ada pula juga lah. Sekali lah teletah mari mikir kat tak. Seseorang yang pernah kita anggap sebagai destinasi terakhir akhirnya menjadi kenangan yang kita simpan dalam diam. Apapun adik-adik, kita teruskan pertemuan malam ini dengan sesuatu yang indah tetapi sukar untuk kita genggam. Kenapa dia agak-agak tu? Sesuatu yang kita rasakan benar-benar berlaku, tetapi apabila kita tersedar ataupun terkabar ko, rupanya hanya tinggal bayang. Mungkin itulah cinta, mungkin itulah kenangan, atau mungkin ada seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita, tetapi sehingga ke hari ini kita masih lagi tertanya-tanya, betulkah semua itu pernah berlaku atau aku cuma sedang bermimpi. Pukul 10 lebih belah mimpi lagi tahu itu.

0: Weh, kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Macam menarik je. Senik je kerja ni. Okey. Banyaknya komisen. Huish. Senik kerja, komisen banyak.
1: Kena buat pembayaran.
0: Kenapa pula kena buat pembayaran?
2: Sah, ni mesti scammer. Awas, skamer kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Sekiranya anda menerima mesej melalui aplikasi WhatsApp yang menawarkan kerja sambilan sebagai ejen, anda salah seorang mangsa skamer. Mangsa akan menerima satu gambar barangan yang dijual di platform e-dagang dan dihendaki membayar harga barangan tersebut. Skamer menerangkan bahawa pembayaran tersebut bukan untuk pembelian tetapi hanya bertujuan untuk menaikkan rating barangan di platform e-dagang. Mangsa dijanjikan pulangan wang berserta komisen yang tinggi ke atas setiap pembayaran yang dilakukan. Mangsa seterusnya tertarik dan membuat pembayaran ke dalam akaun sindiket tanpa melalui platform e-dagang. Untuk tugasan pertama dan kedua, mangsa akan menerima semula wang berserta komisen seperti yang dijanjikan. Skamer kemudiannya memberikan tugasan lain yang melibatkan jumlah pembayaran yang lebih besar. Mangsa yakin dan membuat pembayaran tetapi skamer menghilangkan diri dan gagal untuk dihubungi. Awas, jangan jadi mangsa skamer.

Segala lagi kodok. Gua nu abe mak hari ni baru timbul. Gimana tak ada lama ke mak? Aku ni banyak ruses. Semua lah saya. Musa lah udah. Tunggu juga. Sama ke ni. Saya, aku nak tanya mu ni. Abe mak tunggu dulu tanya ke beliau abe mak. Umur berapa tahun ni? Gua nu abe mak. Awal lama tak jumpa tanya umur berapa abe mak. Gua nu mak munawi hadiah ke tanya mu kisah ni. Sama weh. Umur

Pelako kena ya bermulanya tahun ni saya hak umur belia Malaysia ditetapkan sekat umur 15 sampai 30 tahun saya nirana kalau

Itulah saudara setia kasih daripada Halida memenuhi ruangan pujaan 90. Kalau kasih itu ibarat pantai, setianya pula ibarat ombok. Oh, biarlah nanak kali gimari-gimari pun ombok tu, tapi tetap juga mari menyapa pasir. Begitulah hati kita sebagai manusia, ada yang nampak tenang di luar tetapi di dalamnya tersimpan 1000 cerita. Ada yang sudah lama tidak bertemu namun namanya masih terselit dalam doa. Ada yang pernah berjanji untuk bersama selamanya tetapi akhirnya hanya tinggal kenangan. Baiklah, dengan kau sempena dengan sambutan Hari Malaysia yang bakal disambut pada esok hari pada tanggal 16 September. Iaitu hari memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia melalui penggabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Yang berpisah pada tahun 1995, pada tahun 1993 dikakak . Malam ini kita bukan nak bawa anda hanyut dalam kesedihan sahaja, tapi kita nak bawa anda menyusuri destinasi seterusnya kepujaan 90, iaitu destinasi yang ada pasir putih, angin laut, deruan ombak dan mungkin kenangan cinta yang pernah bermula di tepi pantai. Terimalah cinta Pantai Merdeka daripada Tropika di pujaan 90.

Ya sudah deh kakak, kita baru saja ditemani dengan sebuah lagu yang cukup mendayu, cukup syahdu. Lagu daripada Rozita Azlin, Berbalam Cintaku. Berlalu sudah satu alunan cinta yang penuh perasaan. Tapi kalau kita perhatikan tajuknya Berbalam Cintaku. Balik tu Wan. Balik-balik ni Wan. Tu dia. Balik-balik ni dia agak dia super kabur. Hok terus selu-selu menutup pandangnya. Bukan jerebu dak ni. Kabur-kabur. Yang ditutup kangen jerebu. Tapi begitulah agaknya cinta yang berbalam adik kakak. Ada rasa, ada rindu, ada debar. Tapi kadang-kadang tak nampak hujung pangkalnya. Ada orang bila bercinta nampak dunia ni olah endah belakang. Jalan bluebell pun rasa super jalan menuju mahligah adik kakak. Tapi bila dah kecewa, jalan hok comel, jalan hok molek, jalan hok tak telur pun olah nampak super jalan penuh juga . Apa pun adik kakak, daripada cinta yang berbalam kita menuju ke sebuah pintu. Bukan pintu rumah jiran, bukan pintu kedai makan, bukan pintu rumah orang, tetapi di pintu mahligah.

0: Stay tuned. Kelantan FM, di mana cua.
1: Itu dia saudara, sebentar tadi sebuah lagu yang membawa kita membayangkan sebuah pintu menuju impian cinta, menuju bahagia, menuju tempat yang mungkin selama ini hanya kita simpan dalam doa. Buat anda yang sedang bercinta, semoga cintanya sampai ke pintu bahagia. Buat yang sedang menanti, semoga penantiannya berakhir dengan senyuman. Dan buat yang pernah kecewa, jangan bimbang. Kadang-kadang pintu tutup tubuh ke penamat cerita. Mungkin ada pintu lain yang sedang menunggu untuk dibuka. Jadi sebagai penutup tirai pertemuan kita untuk malam ini di Pujaan 90, anda akan diakhiri dengan lagu nyanyian daripada Eddie Hamid. Lagu yang berjudul Segalanya Telah Berakhir. Sebagai tanda perpisahan antara kita di jam yang kedua ini untuk edisi Pujaan 90. Dan ianya bukan penamat. Kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Kekalkan kesetiaan anda bersama Kit di Kelantan FM.

Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kalian menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cinta ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya,

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum di jam yang ketiga tepat jam 11.19 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Bagi semua lah dia kat di ruangan rentak kenangan yang pastinya di malam yang boleh dikatakan ada setengah tempat duduk ke dalam sejuk lah dia kat. Nah, duduk ke dalam sejuk setelah ada beberapa tempat hujan turun. Tak lebat pun panggil hujan gerimis lah. Nah, gerimis mengundang bab katanya slam. Nah, jadi secara automatiknya mungkin ni halah bila duduk ke dalam sejuk ni gak mata pun alah kau mengatuk banyak weh. Apa-apa adik kakak yang pastinya dijikit mengharapkan lah supaya adik kakak kekal kesetiaan adik kakak sehingga tepat je 12 tengah malam kita berbagi lebih kurang dalam 40 minit lagi lah dengan beberapa keping lagu yang bakal menemani malam anda di jam yang ketiga ini. Apa-apa adik kakak sebelum tu juga sukalah untuk dijikit ingatkan untuk kali kedua dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT agak-agak satu nak berlaku lah. Deh, hak wajib tetap wajib adik kakak. Kalau duduk main tarok nak rapat ke pukul 3 bila-bila kapik dengan hak sunat rasanya hak lah hak molek buat wajib lah dia kata buat sudah dulu yang dituntut ke atas kita lepas tu kak nak sunat kalau pergi lah dia kata pukul 3 tu nak buat tahajud ke apa ke tak moga malam demo ke kita nak atur tak boleh moga demo je lah hak tahu tertubuh tahu sendiri kak dia kata. Dan begitu juga dari segi bab pembaziri api air, dari segi bab kecanaan, keselamatan harta benda kita, begitu juga dari segi bab pemakanan ubat-ubatan, agak-agak beres belakanglah, sepenuh belakanglah adik kakak. Jadi adik kakak, kita belah dululah dengan lagu pembuka tirai pertemuan kita di ruangan rentak kenangan ini. Dengarkanlah lagu ini.

Oh tu dia kata lagu Nasi Si Miskin. Yeah. No, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Tan Sri Dr. Pramli daerah lama puluhan gitulah. Deh. Oh, tapi kalau dengar kau lagu sani tengah deh. Mula ni kalau nyanyi lagu Arab ke, memang jadi dia kata. Oh, tu dia bukan gapo dak dia kata kalau dengar kau orang panggil nahung dia apa sibo dak. Oh, tajwid dia tengah deh. Oh, ngabung lengguknya ke. Oh, wih lagu harak ke. Oh, kalau kena boleh posa dia kakak. Bukak posa awal apa kata. Ah, tu dia. Tapi kat hal lah, lagu bukan sekadar lagu dia kakak. Sekadar lagu panggil ngulik lah. Tak, kalau kita dengar kau saat ni, kat lagu ngulik anu. Eh, tapi... oh, sedih ngerti dia kakak. Eh, tak main. Tapi tidak melibatkan dengan siapa ni, deh. Ah, jangan salah peh. Sekadar panggil kenangan-kenangan yang boleh kita ulik lah dia kakak. Cuma dalam sekarang dekat kadang-kadang kita ni tak ingat dalam menilai seseorang. Oh, kita kadang-kadang kelih tengok gapo orang ada, tapi jarang kita tahu gapo orang telah kerbankan untuk terus bertahan. Ada orang rumah dia besar tapi hatinya sunyi. Ada orang pakaiannya sekoda-sekoda, popori jekit lah, lah. Tapi jiwanya penuh dengan kasih sayang. Ada orang bit pitih dia nipih. Tapi tangan dia tak rajin kira untuk tolong orang lain. Tu dia. Apa-apa dek kakak, sebagaimana lagu disiarkan adalah merupakan dengan tujuan niatnya dek kakak untuk memperingatilah bahawasanya kita ni lah miskin tu bukan satu kainaan. Hak ino apabila kita tengok rendah kepada insan yang sedang diuji dalam kemiskinan. Kerana rezeki tu milik Tuhan. Hari ni mungkin dulu ni kita duduk atas. Esok bila tentu kita boleh duduk di tempat yang serupa. Jadi jangan kita ukur nilai seseorang dengan isi poket dia. Ukur dengan akhlak, kejujuran, kebaikan ada dalam diri dia. Kerana kadang-kadang insan yang paling sederhana itulah yang paling kaya dengan hati dia kakak. Eh? Tak percaya? Kita wibuah lah malam ni.

Itu dia dengarkan lagu Pesta Muda Mudi. Nah, oh, baru nak tidur pasal lagu ni. Alah, sepak buat nyamuk kaki. Itulah dia ke lagu Malam Pesta Muda Mudi, lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Puan Sri Salama. Tapi ianya lebih dirilis ke, lebih dikait ke dengan Pok Maung lah dia kakak. Nah, lagu Pok Maung. Inilah lagu kepada sasah anak muda, kepada semua anak muda hok rajin biasa jadi anak muda jamai gitu. Kepada semua hok biasa duduk lari pada ru kasek aku jalan kapur tunggu surat cinta. Aduh, deh biar aku jawi pun dan menyepek-pek tinggi setinggi langit. Apa-apa percayalah adik kakak dengan lagu-lagu disiarkan pada malam ni. Usia ni kalau nak tengok ke usia kita, usia boleh berubah, rambut boleh berubah, tapi kenangan muda-mudi kita tetap menjadi harta yang tidak ternilai. Mungkin ada di antara kita ni lah adik kakak sebagaimana duduk neng boleh kahwin nak unduh kelik, tak boleh kita tak boleh nak kelik alah ke zaman tu, tapi kita boleh kembali merasainya melalui sebuah lagu sebagaimana disiarkan sementara tadi adik kakak. Jadi adik kakak boleh-boleh aku panggil lah demo tengah duduk jerai air ko, duduk nomi ko demo. Ne terutama sekali demo hot nego nasi pagi. Kukurenya dengar lagu ni ni kukurenya ni. Sedaklah sikit capang senduk dok, tapi jangan tukar pulak dengan sudu. Tu dia.

0: Puak-puak DJ Radio Kelate FM ni, Kak. Sedap ke, Cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.

yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Klate, kemah kita.

Itu dia dia ke. Dah 45 minit malam. Pada diriku yang menanti. Tak kelik-kelik lagi duduk kedai kopi. Itulah dia guys, lagu daripada Yusni Hamid yang membuat ke kita ni pada malam ni. Mungkin ada di antara kita ni tengah duduk nanti seseorang lah. Kedai kopi tu biarlah, insyaAllah dia tetap kelik. Mungkin ada di antara kita ni yang duduk kedai tengah mengingati seseorang yang jauh di mata. Ataupun sudah lama tidak bertanya khabar berita. Mungkin hubungi adik kakak Hak dulu penuh dengan cerita. Lo ni hanya tinggal nama lah. Kalau lo ni tak ada gadget, ada telefon. Ada setengah ada album. Ada gambar, ada gambar. Lebih piti. Ataupun mungkin ada seorang hak kita masih dok ok. Dari dia kita tak tahu adik kakak gapo hak berlaku esok hari. Tapi kita juga tak tahu ada juga penantian ni akan berakhir dengan pertemuan ataupun dengan menjadi kenangan hak kita bawa sampai tua. Tapi satu kara hak kita boleh buat lah ni, teruskan hidup kita dengan baik. Jangan biarkan penantian kita membuatkan kita ni lupa untuk menghargai diri sendiri. Kalau kecik buat jodoh ada ni, biarlah motif pun ada kira dia agak mana kita tahu ada jodoh lagi. Kalau dia jodoh kita, semoga dia pemudah ke jalan untuk temu. Kalau bukan, biarlah. Tak, moga hati kita diberi kekuatan untuk menerima. Sebab ada kala ada teka melepaskan bukan bermakna kita sudah tidak sayang. Tapi kita mula memahami dah bahawa tidak semua hak kita sayang perlu kita miliki. Sebagaimana lagu yang dinyanyikan oleh

tu dia dekat kakak sebelah 51 minit malam. Agak-agak Zah gitulah dia kakak. Zah duduk ke dalam tenis. Dah tak kira lah Zah kau mati kau ni. Bila tak ada panggilan ni kat tubik belakang lah dia kakak weh. Panggil Mek Zah, panggil Mek T. Dah. Nah, tapi tak kira lah Zah mana, Mek T mana pun. Agak-agak duduk ke dalam tenis. Bahagialah belakang eh. Jadi adik-adik kita berundur diri dulu. InsyaAllah ada umur ada jodoh. Kita jumpa pada hari Sabtu malam Ahad. Dan selamat bercuti. Dan selamat menikmati Hari Malaysia yang bakal disambut sebentar saja lagi. Pada tanggal 16 September 2026.

0: Pandan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddusis Salamil Mu'min. Al Hayyil Qayyum Dzil Jalali wal Ikram. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammad al mab'uuth rahmatan lil alamin wa hidayatan lin nas ajma'in. نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesehatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma jammilna bil-'afiyati was-salama wa haqqiqna bit-taqwa wal-istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu, ketakwaan dan keampunanmu, kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu, wala takilna ila anfusina tarfata ain, wala aqalla min thalik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum faamanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wakaffir anna sayyiatina watawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami akur dan sedar bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد.

Persembahan Aris Sariwatan dengan Anak Malaysia memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dengan segmen Nasional Game Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, geng buruh hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana ada geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi 12 malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Hafizul lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus, Aku Hanya Serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus sebenarnya dengan Hari Malaysia lah, hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah, tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng baru hantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Dan juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah, dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu masa Hari Kebangsaan, hari itu tak dapat cuti, Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti, short vacation kata orang tu, nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menusir lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif.

acara pada 16 September pada 11 malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV 1 insyaAllah. Kami bawakan secara langsung, juga ucapannya kami bawakan di Nasional FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan. Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama insyaAllah. Geng-geng beruntung mana anda semua. Elby Yana, Rosiliana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Burger dari Kelab Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Adi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemur Perak, Itachor dari Ipoh. Abang JJ Gemas. Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda ada dari MSC SM Session 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bida dari Salju, Iskandar Puteri, Johor. Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon. Syah Syaz, Jasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazlizawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeluh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsal Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Princess Su, Bia-Bia, Salong Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Iman. Dia kata, marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir, Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nur Amri, Tia Dato' Arin, Asani Patola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga turut bersama-sama, Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya di live TikTok? Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok kan, kita layan lagu-lagu terbaik. Dan terus beribun lagi di ekspedisi dengan sudah sampai sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Scorpion dengan Blackout. 1-2 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Jadi Sarawak di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur. Di Perak, Pulau Pinang juga. Termasuklah di Terengganu. Dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa setermata. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kurikulum pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Pada saya, semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan. Itu lagi bahaya. Mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Solehadin, Khatijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng burung hantu di live TikTok. Okey, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi. Juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16 September.

sebuah lagu dalam filem Mujisi Dosti Karoge. Oh my darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Niga membawa kita ke 1.28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang baru itu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara nak tunggu pukul 12. Rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Untuk kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya. Mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual Radio dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia Nor Azli Muhammad Nor Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Naulia, Faizal JB, Kak Yana melaporkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lembu Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Okay, salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Aran Burger, Geni, Dry Penang, Nolia, Ramli, Maziha Pian, Zenu, Mesarah, Kupu-Kupu Beracun, Zaini, Omar, Itachot, Rohayati, Nayan. Ada juga klasik tu, Green Tea, Pork Kerry, Zai, Mac Gun, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabedah Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Alifah Imani, Remy 78, Idah Khairi, Pasif Mas, Fisabilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak Im Burger 7 Ibaling, Zamani Ismail, Dusafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Rizah juga, EG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Ani Sarbini, dia katanya salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yuswa MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di Live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Pasti 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis ni bang, semalam dah menangis, hari ni nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi, petang, siang, malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda, tapi percayalah kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Ajai. Lirik juga oleh Ajai.
Lontaran suara Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta, Aku Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruan tu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Datang Dengan Sayangku. Mana geng-geng burung hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1.56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik Yan, Bendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu Selangor dan juga Gombak, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabung dan juga Pusah, Sarike, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Lama 3, Gang Rimba, Junaidah Kamarin, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Nur Bineng, Snow Seputih Salju. Kita ada Nela Irdina, Hans Setia, Aizah Suri Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hasan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid. Kita ada Alimah Hamad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Baha, Fitri, Mohd Fadli, Tanker Caltex, pon pon pon, Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Fainiza, Yayang, Vizah dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concode, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dan bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Waknah Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu, ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit, adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan diri ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Jadi terus mendengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

Zonal FM, sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Wan Zul. X-Ray dengan dia lagi bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Dan tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerbu yang melanda di semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah peperiksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan keadaan indeks penyebaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia. Keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boys Car hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zarina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Comel. Kak Iyah pun hadir. MIDH, Mids 1981, Fiza Husna, Jaman 67, Nuras Azri Aziz, Masni Hassan Nawi, Mat Yusri dari Batu Pahat. Metal Sejati juga turut bersama-sama. Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jali Rockers, mantap Jali Rockers. Dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, kalau lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Kelas Ringan Hati Kian Terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula. Wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan sempena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Nah, sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehingga kan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sudah sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okey, geng-geng orang tu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Ruth September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G Long, Rosli Ismail, Ali Alustar, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Ya, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pon-pon-pon. Mantap Bad SB. No Liana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau. No Liana, Mamix pun abang lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Hajimi juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keberuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cinta Loka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, katanya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup, kan? Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Geng-geng buruh hantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai, bang. Alhamdulillah. Syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu, carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Dia ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Dia ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim mengantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Lepas bangun, disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion, menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu, kan? Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Noli, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Aini nombor 7 juga turut hadir. Hazirisa Bahar, Aida, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalijah, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Mak Sunna, Iris Chome, Sam DZ, my brother Rahimah dari KB, Murni Sa'an, Nur Ati, Ana Musab, Denuri, Pizza Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Fasu, Tanker, Shell, Community hadir, Layan GB, Sabah Manis, Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam DZ katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okey, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koleksi 80-an saya hentikan dahulu. Menangis tepi bujuk katil boleh, ya? Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin. Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan?
Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah kan, mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi kan sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Lontaran suara Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi, di jam yang kelima untuk Nasional Gemburuh Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur. Ada yang katanya hari ini tak bekerja bang, tak apa kita layan GBH sampai pukul 6 pagi. Terima kasih je. Terima kasih banyak-banyak tau. Tanpa sokongan anda, siapalah Nasional FM. Sebab itu saya sentiasa menghargai pendengar-pendengar. Kami di sini akan menghargai pendengar-pendengar Nasional FM. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan segmen-segmen yang ada, akan terus menghargai pendengar-pendengarnya. Jadi terus kekal sihat semasa jerebu ni. Ada 7 saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ya. Jadi kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ataupun P100 jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Kita pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, kita gunakanlah pendingin hawa ataupun penapis udara ataupun aircon lah, senang cerita. Elakkanlah sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Perokok-perokok jangan ni. Nak bagi jerebu, bagi dekat luar. Jangan nak bagi jerebu dalam rumah pula. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan juga aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi kalau ada simptom-simptom yang tak sihat tu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tak sihat. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jerebu mata pun sakit tau, semput pun datang, apatah lagi mereka yang ada penyakit asma kan. Cepat-cepat memang sangat-sangat bahaya. Okey, geng-geng berhantu, Zulaika Azurin, terima kasih hadir melaporkan diri. Abang Zai ada ada asma. Nur Fatiha Mansur, Hafizuddin, Kiwani, Mama Mira Syah, Ejen White Gluta Hoss, Abang Long Awang dari Bintulu, Norina Ina, Nora Edi dari Besut, Farif Hakimi, Suhaila Nizam, Norwati Matahari, Emilia K. Zeng, Joe, Cik Ia, Lina Adam, Lepat Pisang pun hadir. Sam Lizzie biasalah hadir. Hari ini dia hadir dengan bangunan tau. Selalu dia hadir dengan kereta apinya, tapi hari ini dia hadir dengan bangunan dia. Okey, waktu sekarang sehingga jam 5 pagi kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Ramai yang katanya tak sabar nak menangis lagi ni bang. Okey, tak apa, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi satu lagulah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika ya. Menerusi paduan suara Sadana Sargam dan juga Udin Narayan, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir Dewanoko Patehe. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lontaran suara Yan Zin bersama dengan kumpulan Meh. Tajuk lagu ini adalah Suci. 4.30 minit pagi waktu ini. Ramai geng-geng kita yang dah bangun dah tu. Terutamanya mereka yang berada di Kepulauan Borneo. Borneo ni di mana? Sabah, Sarawak. Di sebelah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat kan? Kalimantan Timur juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga di Riau, Indonesia. Waktu subuh masuk awal di sana, jadi mereka telah pun bangun, siap-siap mandi. Ada yang dah mandi dah tu, dah wangi-wangi dah. Kejap lagi nak pergi ke surau, ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh. Ada yang bertanya dengan saya, bang, jualan rahmah bila bang? Manalah saya tahu jualan rahmah tu bila. Tapi senang je, sekarang kan semuanya di hujung jari. Muat turun aplikasi jualan rahmah Madani. Senang kan, pergi dekat App Store tu, muat turun aplikasi itu, Jualan Rahmah Madani. Aplikasi di hujung jari anda. Jadi dia akan tunjukkan lokasi dan juga tarikh PGRM dalam radius 30 km berdekatan dengan kawasan anda. Boleh buat aduan, boleh buat cadangan, macam-macam informasi ada. Jadi berbagai barangan keperluan asas seperti beras, ayam, segar, telur, lagi apa lagi? Minyak masak kan? Dan barangan dapur serta barangan keperluan dijual pada potongan harga sehingga 30% lebih rendah dari harga pasaran tempatan. Jadi muat turun je. Senang kan muat turun? Yang belum muat turun sekarang. Data internet tu masih ada lagi kan? Muat turun sekarang. Jualan Rahmah Madani. Senang je. Kalau tanya saya, manalah saya tahu tempat awak kan? Tempat anda semua. Kalau tempat saya tahulah. Okey, kita ada Wawa, kita ada Nur Aini dari Terengganu, Kamal juga hadir, Naim, Isamil, Bunga Larangan, Carol Azli, Nizam, Edrin Amin, Jun JR, Maktam Ani, Rinova, Syarul. Hang setia masih lagi kekal setia. Saya nampak dia dari tadi tepi-tepi lightnya. Memang setia betul. Nama pun Hang Setia. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi lightnya. Okey, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu daripada ciptaan Maya Sari. Lirik juga Maya Sari. Lagu lama. Persembahan kumpulan Mercury dengan Kamus Asmara. Dan terus layan, terus dengarkan Nasrengga Buruhantu sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi lah. Luncur terus.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, You Kiss dengan Pahit Akan Manis Akhirnya. Okey, menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. 5:06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu. Semoga yang berlalu tak lagi mengganggu, ya. Yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu. Dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah selalu, insyaAllah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, kita dah memasuki jam yang terakhir. Kurang sejam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Baiklah, sebagai bandar-bandar kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu, 16 September 2026, hari Malaysia tau, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.01 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi. Kuala Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.52 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi. Bandaraya Melaka pula 5.55 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.56 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi. Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Johor Tambora Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya hari ini sangat-sangat menarik, Mensyukuri Nikmat Harmoni. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti, raudah akan menyusul. Buat yang sedang buat kuih tu, katanya dah siap. Alhamdulillah, nak jual awal pagi kan. Ada yang tengah bungkus nasi minyak, nasi lemak, macam-macam dibungkusnya. Jadi selamat berniaga lah. Ada yang tengah nak buka warung dah tu. Dah nak buka warung dah. Alhamdulillah. Ada juga yang baru bangun tidur. Bila bangun tu ucap syukur, ucap terima kasih. Syukur selalu kita diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Mus bersama dengan kumpulan Wings dan juga Mael, Allahyarham Mael, dengan Nasib Kita. Nasib kita, kita yang tentukan, bukan orang lain tau. Jangan ikut perjalanan hidup orang lain. Perjalanan hidup kita tak sama. Meskipun tujuan kita sama, tapi perjalanan hidup itu tidak sama. Berbeza-beza. Kita ikut aturan ataupun jalur jalan kita sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut. Sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara, menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam mencintai negara kita ni, tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita. Ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Makkah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Makkah dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, nescaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah, Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi SAW, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita salih ala sayyidina Muhammad melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita salih ala sayyidina Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita subhanallah duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala Muhammad, dan kepada hamba Allah Subhanahu taala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita subhanallah. Salih-salih, kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecapi dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang namanya nikmat keamanan disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan satu nikmat yang sangat istimewa yang namanya nikmat keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kenikmatan ini, nikmat yang namanya kemerdekaan ini tak dapat kita bandingkan dengan wang ringgit. Tak dapat kita bandingkan dengan harta benda dan apa saja bentuk Allah SWT, kekayaan sekali apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Allah sebut dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bayangkan, Masya Allah, tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Salih Allah S.W. dapat bangun tidur, dapat makan, Allahumma salih Allah S.W. ada rumah, salih Allah S.W. ada pakaian, ada anak isteri, ada kenderaan, ada pekerjaan. Kalau kita nak nilai satu demi satu, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu, ini tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat salih Allah S.W. kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dah satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita peroleh ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukuri dia. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat, tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah, salli alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salih Allah S.W. nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat. Maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia perolehi itu, salih Allah S.W. disebabkan salah guna dia. Maka tuan-tuan, kalaulah kita tersalah melakukannya, ha, dengan nikmat yang kita dapat, kita buat maksiat dengan nikmat yang kita dapat, kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak terlambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salih Allah S.W.T. perbanyakkan bertaubat, mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni, bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara, tapi sebaliknya, perkataan hamba dan nilaian hamba kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat, selagi mana dia duduk dalam lingkungan batasan agama dan syariat Islam. Sebagai hamba yang merdeka ini, pilihan terbaik yang kita ada di tangan kita ialah untuk kita melakukan sama ada ketaatan atau kita memilih untuk melakukan kemaksiatan. Ha, sebab tu Allah sebut, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi shahida. Apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita, salih Allah Sayyid Muhammad, apa saja yang berlaku, salih Allah Sayyid Muhammad, adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita buat amal-amal soleh, maka subhanallah, itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sayyidina melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli ala sayyidina segala perintah-perintah Allah dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Ha, salat Jumaat. Kita takut bila kita buat, bila kita melakukan perkara tersebut, kemurkaan Allah ni, Allah mencabut balik nikmat tersebut. Salat Allah Syekh Muhammad. Allah angkat balik nikmat yang nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takutkan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa? Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan untuk dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, subhanallah, nikmat keimanan, nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ini merupakan satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Dan cara untuk kita mensyukuri nikmat ini ialah paksa diri kita dan pastikan diri kita untuk kita menjadi orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ambil satu nikmat Allah bagi, gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan kesyukuran. Dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita melakukan kemaksiatan. Takut-takut kita jadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita dapat nikmat, kita guna untuk maksiat, kita takut pula Allah akan mencabut dan mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit kesyukuran yang kita zahirkan itu, Allah akan mengurniakan kepada kita dan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita berkat daripada kemerdekaan yang telah Allah kurniakan kepada negara kita yang kita cintai ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Naden, lirik oleh Jui. Kumpulan warisan bersama dengan lagunya Sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang kepada diri anda, ya. Nah, kalau tak sabar, boleh terjun parit tau. Jadi kena sabar selalu. Semoga Allah SWT akan membimbing langkah kita, ya. Menolong segala usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita, juga melindungi diri kita. 5.40 minit pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Diana Wai yang akan terbang secara solo hari ini. Hari ini tak ada tiga suara, ya. Sebab hari ini hari Malaysia, Diana Wai akan terbang secara solo selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan Nasional FM, juga dengan rakan-rakan ATM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak. Bila nak bersuara ni, sabar. Macam lagu tadi, eh, lagu warisan Sabar, eh. Buat rakan-rakan saya, pukul 6 pagi ambillah kembali siaran anda. Kerana perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang melaburkan diri bersama dengan saya di Facebook, Instagram. Ramai hari ini yang melaburkan diri, termasuklah di live TikTok pada ketika ini. Yang paling penting, anda jaga makan, jaga kesihatan baik-baik. Baik, maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.57 minit pagi nanti. Ada juga yang nak ke tempat kerja tau, walaupun hari ini ramai yang cuti, ramai yang dapat public holiday, hari kelepasan am, tapi hari ini ramai juga yang bercuti, yang bekerja. Ah, betul, polis, kakak polis kerja. Tu yang kerja dekat hospital, kerja. Yang jadi penyampai radio, kerja. Ramai yang bekerja. Jadi selamat bekerja kepada yang bekerja, yang bercuti, selamat bercuti. Di kala jerbu ni, kurangkan aktiviti luar rumah. Jadi rehat-rehat, tenang-tenang. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kibarkan jalur gemilang, kita semarakkan Hari Malaysia kita. Bagi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa ya, semarakkan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik adalah orang yang memberi kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Dan ianya bermula dengan apa? Bermula dengan memperbaiki dirinya sendiri dengan sikap bersangka baik pada orang sekelilingnya. DJ AA di Langkawi juga telah pun bersiap sedia di sana. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk makluman anda semua, pagi ini saya DJ Iz bersama dengan DJ Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi nanti. Dan sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.54 pagi, zon 2 5.56 pagi dan zon besut 5.52 pagi. Dan untuk 30 minit bagi jam yang pertama ni, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, terus bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Alamak.
1: Kau dah kenapa?
0: Tadi isteri aku call. Aku tak sempat angkat. Aduh. Macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Nasihatilah kamu kepada kaum wanita dan berpesan itu dengan cara yang baik." Kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu dari.

0: Bulan FM.
1: Masjid adalah rumah Allah yang wajib dihormati dan dipelihara kesuciannya dan kemuliaannya. Pergi ke masjid hendaklah dalam keadaan bersih, khusyuk dan rendah diri. Doa apabila melangkah kaki kanan masuk ke masjid. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah dan salam ke atas utusan Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat Engkau untukku. Apabila melangkah kaki kiri keluar dari masjid, bacalah doa ini. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Dengan nama Allah dan salam ke atas utusan Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang ada pada kami ini kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Engkau yang maha bijaksana, engkau yang maha mengetahui ya Allah. Tuan-tuan, mari kita rafakkan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan jalan syukur ini menjadi jalan kebahagiaan kepada kita insyaAllah. Hari ini kita berbicara tentang keindahan sabar. Tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yusuf ayat 90.
2: Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang sabar, maka sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan, mensia-siakan ganjaran kebaikan untuk orang-orang yang berbuat baik. Ada dua syarat tuan-tuan disebut dalam ayat tadi. Yang pertama ialah orang yang takwa kepada Allah. Semakin hari semakin takut dengan Allah. Semakin hari semakin taat dengan Allah. Semakin hari semakin kuat dan dekat dengan Allah. Dan yang kedua ialah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang ada ketahanan untuk terus bersama dengan Allah. Untuk ingat dengan janji-janji Allah. Apabila diuji oleh Allah dengan ujian-ujian. Ya, yang kita lihat itu cerita dalam surah Yusuf tu tuan-tuan. Tengok macam Nabi Yusuf. Lebih 40 tahun. Diuji oleh Allah. Dipisahkan daripada ayah dia. Daripada adik-beradik seibu seayah. Bunyamin. Malah perginya pun dalam keadaan yang Allah sangat menyayat hati. Dibuang, dicampak oleh abang-abang yang lain. Diambil oleh pedagang. Dilelong dengan harga yang sangat murah. Kemudian difitnah pula dalam istana dan sebagainya. Subhanallah. Tapi akhirnya Allah mengiktiraf. Allah memuji. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah sia-siakan segala kebaikan. Allah bukan pelupa macam kita tuan-tuan. Allah yang maha bijaksana, maha kuasa. Cukup segala. Subhanallah. Akhirnya setelah 40 tahun lebih, dikembalikan pertemuan tersebut. Ia dijumpakan kembali di antara Yusuf, Nabi Yusuf AS dengan keluarga baginda, dengan ayah baginda. Ingat, Allah tidak pernah lupa dan mensia-siakan amalan orang-orang berbuat baik. Yang penting pada kita apa dia? Sabar. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Satu-satunya benda yang disebut tentang keindahan tuan-tuan dikaitkan dengan kesabaran. Bukan dengan wajah yang menarik dan sebagainya. Tapi disebut fasabrun jamil. Maka sabar itulah yang indah. Sabar itulah yang cantik. Tuan-tuan, renung-renungkan. Kalau kita inginkan keindahan, kecantikan, maka jadikanlah diri kita ini orang yang lebih sabar daripada sebelumnya. Sekian, bertemu kembali dengan Ustazah pada masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa. #penyiaranjakim. Nida.

0: Fi talian mesra kami 743-3858-748-8630 Kelantan FM. Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mom.
1: Okey, baik. Assalamualaikum semua. Selamat pagi.
2: Hai, selamat Hari Malaysia, guys.
1: Ya, yeah, betul. Hari ini dah pun 16 September 2026 bersamaan juga dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Jadi selamat bercuti untuk anda semua yang mana sedang dengarkan kami untuk waktu ini.
2: Dan duduk alis limut tu bangun.
1: Kita kena bangun untuk kita sama-sama raikan Hari Malaysia hari ini. Yang mana bekerja, selamat bekerja lah Is, supaya kita ni.
2: Betul. Tapi tak apa, hari ni serupa juga dengan 31 Ogos, kita kena sama-samakan menyemarakkan sayangnya, cintanya kita pada tanah air.
1: Ya, betul. Hari ni kita kena hayatilah apa itu sambutan Hari Malaysia. Dan juga untuk anda semua sekalulah pagi-pagi ni, kita nak anda sampaikan mungkin ada ucapan untuk bersempena dengan sambutan Hari Malaysia hari ini. Jadi juga boleh telefon kita lah.
2: Dan mungkin juga ada pendengar kita yang tengah pacak dera pagi ni. Pacak balik.
1: Pacak semula. Janganlah. Pacak je sampai bila-bila pun tak apa.
2: Yo.
1: Okey, ni jom kita bersama dengan pemanggil kita dulu, Is. Okay. Ada siapa tu? Di talian kita untuk waktu ini. Hello.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat Hari Malaysia.
1: Selamat Hari Malaysia, Pak Usman.
2: Pak Usman sentiasa dalam selimut lah,
3: Oh, dalam selimut. Janganlah, macam mana anda dua-dua ni? Sihat, walaupun
1: sihat.
2: Sihat, alhamdulillah. Pak Usman masih, sihat?
3: Alhamdulillah sihat. Masih comel molek ke?
1: Ai, comel molek tu sentiasa. Tak boleh tinggal hok tu.
3: Oh ya ke, alamak.
1: Okey. Pak Usman, hari ini ni ucapan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia. Silakan untuk siapa?
3: Ya, untuk anda kedua lah. Semoga sihat selalu lah. Doakan.
1: Amin.
3: Untuk Hadiah Liga. Juga Pak Awang Jelur lah, Abang Fazil Kamansul, juga Pak Zul Rantau Panjang, juga Rupiah Ahmad, Mangwa Ismail, juga Pak Zul Rantau Panjang, Abang Fazil lah, Pak Suli, Kak Subacu, Kak Yah Jabi, Kak Maha Melu, Pak Yah, Pak Lang, juga Pak Ahmad Besul, Haji Mei Suribung, Kak Kokiak lah, Pak Lang, Kak T, apa nama Sima lah, Amin Harun, Hubi Habibah Gunung, Kak Ali, Kak Min, Zul Ali juga, Abang Hing. Itu sajalah, semoga semuanya dalam keadaan sihat dan walafiat. Itu sajalah untuk apa nama ini.
2: Bangun.
3: Judo ni, selamat bertugas dan selamat balik dengan selamatnya lah. Ya, judo angkalah, ya Allah, selamatlah.
1: Okey, baik.
3: Waalaikumsalam.
2: Goodbye.
1: Tu bersama dengan Pak Usman kita. Dari Pulau Pinang. Ini pula ucapan seterusnya. Hello.
2: Hai, selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, Kak Su.
4: Selamat pagi, selamat Hari Malaysia. Lihat,
1: yeah, sama juga untuk Kak Su pun.
2: Kak Su sihat?
4: Alhamdulillah,
2: seadanya. Okay. Alhamdulillah.
1: Baik, Kak Su, hari ni bersempena dengan cuti. Ada nak pergi mana-mana ke?
4: Hari ni, tak boleh nak kata lagi ni.
1: Tak boleh kata lagi.
4: Kalau anak mari ambil ajak, kata jika duduk lah, duduk rumah lah.
1: Duduk rumah. Okey, tak apalah, sambut di rumah pun beres juga ni.
4: Beres juga. Tapi sunyi lagi ni pasal demo tak sekolah. Kan sunyi,
1: Okey, hari ni ucapannya untuk siapa ni, Kak Su?
4: Ucapan Kak Su untuk dijeli dengan DJI. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat Hari Malaysia seluruh dunia hari ni. Dan kepada Hajah Kak Jabi, Kak Ida Kapur Raja, Pah di Tawar, Penikmat Tawar, Wartawan Bere, Pak Suli Nye Moksu, Kak Fima Mate, Kak Nunipo, Kak Mah Bedeng Melo, Kak Ati, Kak Arul, Kak Ati Sili Cik, Abang Usman Zubah, Kak Adi, Pak Jak Tok Kiyok, Pak Neng Sibu, Pak Mak Betul, Umi Johor, Pak Su, dan lagi sekali habis dengan Kak Ayah di Tupak, Ipah Tanya Kala, apa ni, Kak Amin Kola Kruel, Pak Usulah, Pak Kerumai Pendek, Umi Habibah Gunung, Kak Lun, Pelatih Ondo, dan semualah pendengar kelas di pagi ini dengan ucapan Selamat pagi-pagi. Itu saja,
2: Lili.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi.
1: Okey, terima kasih untuk kasut kita. Kita ambil lagi pemanggil di talian. Hello.
2: Selamat pagi.
5: Halo.
1: Ya. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok Yah hari ini tak kerja sangat.
1: Okey, Pok Yah hari ini ni ada perancang eh kau? Cuti-cuti ni.
5: Mm-mm. Oh, tak ada perancang eh, Lian.
1: Tak ada pergi main sepak kau mana kau berlawan hari ni?
5: Hari ni ada main sepak pun untuk terakhir lagi main di Terengganu di Wakatapi.
1: Aha. Minggu depan. Bila? Minggu depan.
5: Minggu depan.
1: Okey, baik. Tak apa.
5: Kita masuk di Rusia dulu betul ni.
2: Kalau nak belajar sepak, boleh belajar dengan Pok Yah kau?
1: Pok Yah ni boleh guling tau dah.
2: Tekong
1: ni, tekong ni. Dia lipat kak.
5: Dia dua bulan ni, Oktober ni je masa buat di Kabupaten Rusul.
1: Okey, dua bulan 10 lah tu.
5: Jangan sibu.
1: Jadi penyokong tu kesorang dekat akhir ni.
2: Penyokong Pok Yah.
1: Okey, Pok Yah, sempena sambutan Hari Malaysia, silakan ucap berkas untuk siapa?
5: Ucap berkas bagi baju Ahmadik Kampung Rusul lah pada pagi ni. Ni abang mak ada ni abang mak ni kita ni tak ilmu di Kampung Mojo ni. Kali nak lagi ilmu lio yalah.
1: Boleh roja-roja bergurau-gurau lah ni.
5: Kalau boskan dua kali kita belanja tak apa.
1: Itu dia.
5: Apa dia nak jaga di Sili Ismail lah. Dari Kampung Mojo. Dia main apa ni. Dia Hamidi kita ni. Ada lagi tu masih lagi ni.
1: Lepas tu
5: buat. Ini sajalah jambu bagus pada pagi ni. Abang Jih Ambo. Abang Jih Ambo lah belakang majik kapur su. Abang Jih Tanah Nego. Abang Jih nak bagi diri su pada ruang bulan ni. Kita nak jambu nasi su. Abang Jih itu. Buat kasar Ambo lah bulan baku. Haji Mek Ambo di Sibu. Puan Mak Ambo di Besu. Mak Betel pun ajak aku kriuk pada pagi ni. Abang Padi. Semai goodbye. Saya ajak kaya Ambo di Jabi tu. Dan buat Yasin, sahabat Ambo di Kampung Panjang tu, semua putus Kampung Sungai. Dan buat nasihat silai lah pada pagi Nasir Maiding. Pasuki Ambo di Kampung Sungai. Semua pendengar-pendengar kata saya pada pagi ni terkira di mana anda berada. Tu Haji Amiruddin Ibrahim lah pengurusi KIAT di Kampung Sungai. Itu sahaja listrik pada pagi ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Itu pemanggil kita. Kita nak baca juga. Intai tengok ni ada kiriman di WhatsApp Kelantan FM.
2: Baik.
1: Ucapan daripada Mohtar, Kampung Kusial. Nak ucapkan selamat pagi hari Rabu ni kepada Pok Suli, Pok Mak Besut, Abang Mak Pertam, Pok Jak, Kak Shima Mace, Kak Subacok, Kak Ipah Tanjung Kala. Itu saja. Terima kasih DJ East, list anda terbaik. Terima kasih.
2: Terima kasih. Ini kita ada Umi Habibah Gunung. Assalamualaikum buat dua DJ di konti. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga kamu berdua sihat ceria dalam menjalankan tugas pagi ni. Umi di sini buat ucapan selamat pagi buat Kak Pah Kemahang, Kak Ming Kuala Kerai, Kak T Kot Lana, Kak T Selising, Kak Yahwakah Baru, Kak Halijah Rubiah Kesegamat, Abang Zul Bendang Nyo, Abang Jo Raja Pantun, dan buat semua pendengar Kelantan FM. Umi tak sempat sebut nama semua. Semoga korang semua sihat ceria di samping orang tersayang.
1: Okey, baik. Lepas ini kita akan bacakan lagi. Tapi ini kita lain dulu lagu Joget Malaysia.
2: Muslim Ramli dan Azura di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Good pagi ke kita belakang. Masih lagi kita nak dengar suara-suara pemanggil kita ni. Apa khabar belakang? Duduk dalam selimut ke belakang? Bangun! Jom kita tengok.
1: Ha, ni kita ambil dulu pemanggil seterusnya di talian.
0: Aha.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ah, siapa tu?
0: Aha.
2: Potih.
1: Potih. Potih. Macam lama tak dengar suara Potih ni.
2: Oh, lama sungguh lah. Kita dah jarang masuk. Mungkin lagi buat ni.
1: Oh.
2: Oh, dia jarang masuk.
1: Okey.
2: Kita dah ada dua.
0: Tapi Potih dengar sama ke?
2: Kita dengar. Kita dengar. Ini tegak. Apa tegak kita dengar. Mata dia kata ni.
1: Ya, terima kasih Potih. Okey. Hari ni ucapannya untuk siapa Potih? Silakan.
2: Okey, terima kasih. Saya selamat pagi, selamat hari Malaysia kepada Lidai lah dulu.
0: Okay.
2: Pagi ni semoga dia pernah hari Malaysia ni. Kepada Pak Mak di Kerja Selatih itu, Kak Yah Jabi, Pak Yah.

0: itu rasa panjang, Umi Habibah di Gunung Batuk. Ada kepada Faizul rasa panjang, pada semua-semua lah yang mana mengenali diri Kosti ini. Juga lah awak ucapkan melalui radio ataupun apa di Asyik Klik ke mana. Dan kepada Lizai lah pagi. Okay. Lagi. Semoga dia selalu itu sajalah.
1: Okey, okay, baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pok Teh, kita dari Jabi.
2: Ya.
1: Ini seterusnya. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iyo. Siapa tu? Haji Mei ke?
0: Iyo.
1: Okey, baik. Hari ini ucapan khas sempena sambutan Hari Malaysia. Silakan untuk siapa tu Haji Mei kita?
0: Untuk semua lah. Pada dengar tu. Utama sekali pada DJ kita berdua tu, selamat bertugas dan ceria kat kamu.
2: Terima kasih.
0: Pada Puan Yang Kapu Busa, Puan Mak Besuk, Puan Suli, Puan ni Usmai Gokbay, Puan Jakob Kiyok, siapa dia tadi? Puan Tih ke?
1: Puan Tih Jabi.
0: Puan Tih Jabi. Lepas tu pada Cik Yah kita borak tu dengan kambung. Dan kepada Kak Nah Kapu Gondek, Cikgu Fendi, apa dia, Kak Subacok, okay. Kamah Abedis Melo tu, Mas Puluh. Dan kepada semua pendengar radio pagi ni, pemir doakan semua kita di dalam rahmat Allah lalu nanya.
1: Okey, baik. Amin.
0: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Is. Jom kita baca lagi ada ucapan tu. Daripada siapa tu, Is?
2: Nah, yang ini pula kita ada daripada, Assalamualaikum, daripada Rupiah Ahmad ni. Segamat Johor. Tuju pada Umi Habibah Gunung, Osman Goodbye, Abah Fadil Pahang, Hajah Halijah Sungai Perak, Kak Mama Ismail, Adni Osman, Jumari, Linda Sarawak. Selamat pagi semua. Semoga sihat, ceria, bahagia selalu. Amin. Pada Amin. DJ pagi ni, terima kasih.
1: Sama-sama. Ini pula ada kiriman daripada Faizal Rantau Panjang. Ucapan selamat Hari Malaysia buat Pok Nikmat Tawai, Abang Pabengek 12, Abang Lan Pasih Ho, Abang Osman Goodbye, Ipah Tanjung Kala, Kak Tis Lising, Pok Teh Jabi, Pok Jak Kok Kio, Abang Hentu Pak, Abang Hamid Harun Kota Baru. Itu ajalah kiriman di nombor WhatsApp pagi ni.
2: Ya, tak apa, tak apa.
1: Okey, baik. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mana berkongsi ucapan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia hari ini.
2: Selamat bercuti lah untuk mereka, ya.
1: Ya, betul tu. Okey, jadi jom sama-sama lah kita semarakkan lagi semangat untuk sama-sama menyambut Hari Malaysia hari ini. Kalau nak diikutkan, sambutan Hari Malaysia akan disambut di Pusat Convention Kuching di Sarawak sana lah. Okay. Tapi malam ni, sama-sama lah kita nantikan ya sambutannya lagu mano, sebab kata-katanya menggeruh ni. Malam nanti kita tunggu dan juga kita nantikan.
2: Kalau lepas di macam macam mana, Liz?
1: Tak ada lah.
2: Mungkin tepi-tepi jalan sudah ada dera-dera ke? Tak ada.
1: Dia biasalah sambutan Hari Malaysia ni kita menyambut keseluruhannya. Kalau merdeka boleh kita meraihkan. Dia juga untuk anda semua. Selepas ini kita akan dengarkan juga lagu-lagu ni telah pun kami susun untuk anda di jam yang kedua nanti. Healing, healing, healing dengan Tasty. Healing ke hari ni tu?

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Muras bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Okey, baik, kembali balik bersama dengan kami.
3: Ya, yeah, Liz.
2: Ya. Yeah.
3: Cuba kita tengok sebelah kanan kita ni.
2: Aha.
3: Kita dah masuk musim terkujuh ke sebenarnya?
2: Tidak.
3: Ini adalah kesejukan dia. Pagi.
2: Dia pagi-pagi lagu tu lah dia, Loninyo. Jadinya untuk anda semua, kita nak berkongsi juga berkaitan dengan ramalan cuaca untuk hari ini, yang mana mungkin ada nak tubik lah hari ni. Moga cuti deh, Izzy.
3: Ya, dan saya rasa cuaca hari ni sangat-sangat baik untuk pagi ni lah.
2: Okey.
3: Tapi kalau ramalan Map Malaysia, dia kata pagi ni memang tak ada hujan.
2: Alhamdulillah. Kita doakan semoga baik-baik sahaja.
3: Aha.
2: Moga apa sahaja urusan pagi ni dipermudahkanlah deh.
3: Aha. Tapi jaga-jaga petir dengan malai, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
2: Tu sebelah petir dia juga malai lah. Jadi kena jaga-jagalah belakang ni. Cuma ingatlah, cutinya hari ni je, esok tak cuti. Dia sambung terus. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu.
3: Sebab ni Rabu dah. Biasanya kami ambil cuti pakai Jumaat, Sabtu.
2: Pakai 4 hari teguh lah ni. Untung lah.
3: Agak-agak ada orang buat majlis kenduri ke?
2: Mungkin ada lah kot hari ni. Senang nak ingat hari Malaysia. Moga hari ni lah cuti dia. Sehari boleh. Kalau rumah dekat boleh, Is.
3: Boleh ajak kami.
2: Kalau rumah dekat tu, nak ni kau hari ni, kau nak buat gol hari ni, kau tak apa. Moga you dekat. Pasangan tu dekat. Tapi kalau duduk di Kelantan, lepas tu pasangan seorang lagi duduk jauh,
3: Tak ada.
2: Okey, dan untuk anda semua, lepas ini kita ada lagi lah perkongsiannya berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia. Dan juga macam-macam lagi lah. Moganya hari ni kita menyambut Hari Malaysia 2026.
3: Yeah.
2: Untuk anda semua, kami nak ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia.
3: Dan bercuti-bercuti juga. Jangan lupa, kalau apa kata, kalau duduk rumah tok tua tu, kalau kokek-kokek bunyi dapur tu, awak sebagai menantu bangun dan pergilah dapur tolong-tolong. Barulah dapat tok tua baik hati.
2: Serupa dengan Cikgu Putra Amigo ni lah.
3: Mungkin tok tua dia baik hati juga kot.
2: Yalah dah ni.
3: Kalau tok tua baik hati, senang nak jual tanah dia.
2: Jangan, Is. Ini tidak baik. Jangan mempengaruhi ya.
3: Tak baik. Jangan.
2: Okey, baik. Sama-sama jom kita dengarkan dulu ini lagu daripada Putra Amiro.
3: Digu Pagi.
2: Gitu belakang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.

cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: kereta dia ha, Ipoh Alor Star, Kota Baru, Penang. Satu Malaysia lah, serumah seluruh negara hari ni dia sebut.
1: Satu Malaysia dia cari cinta. Sebenarnya tak perlu. Mari je ke Kelantan, awak akan jatuh cinta dengan makanan, budaya.
0: Betul.
1: Ada istiadat kami, wayar kulit dan macam-macam lagi.
0: Nak jatuh cinta kena datang ke Kelantan dulu lah dia.
1: Ya, ramai.
0: Nak kenal cintanya macam mana.
1: Ya, ramai orang mari Kelantan tak sekelit list.
0: Ya, betul lah. Sebabnya macam-macam ada sini keunikannya sendiri lah dia. Okey, baik. Dan juga Is, kita tahu hari ini seluruh negara menyambut Hari Malaysia. Sebabnya hari ini 16 September 2026.
1: Ya.
0: Cumanya hari ini ni juga ada surprise lah kot.
1: Wow. Apa tu?
0: Ada surprise yang mana akan diumumkan oleh Perdana Menteri kita bersempena dengan Hari Malaysia hari inilah. Malam nanti.
1: Oh, malam ni? Okey.
0: Kena sama-sama kita nantikan. Yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka membuat beberapa pengumuman bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2020 di Pusat Convention Borneo Kuching pada hari inilah, malam hari ini.
1: Jadi perkara tu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Yang Mandani lah, Datuk Seri Fahmi Fazil, kepada pemberita masa dekat Konti Sarawak FM baru ni. Dan ada beberapa pengumuman juga yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September, iaitu hari ni, pada malam ni, di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK.
0: Iya, betul. Okay, beliau yang mana merupakan juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan dengan lebih lanjut lagi lah perkara yang mana bakal diumumkan oleh Perdana Menteri. Kena nantikan malam kat Ariel lah.
1: Jadi kena tunggulah mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2020 di Sarawak ni. Datuk Seri Fahmi dia ada royak juga sambutan di negeri itu tahun ni amatlah signifikan.
0: Apa signifikan tu? Antaranya acara ni signifikan sebabnya melihat kepada beberapa perkara yang mana telah pun dilunaskan oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri khususnya di Sarawak dan juga di Sabah.
1: Contohnya juga kita boleh menyaksikan jugalah penyerahan rasmi Bintulu Port yang akan diusahakan sepenuhnya oleh Sarawak.
0: Okey, baik. Dan juga untuk tahun ini penganjuran Hari Malaysia ni berlangsung di Sarawak. Ini sebenarnya dia ada turutan dia sebenarnya. Ni selaraslah dengan dasar kerajaan yang mana menetapkan sambutan ni diadakan secara bergilir di antara semenanjung. Lepas tu di Sarawak dan juga di Sarawak. Gile-gile lah.
1: Makna kata tahun depan di
0: kena tengok dulu lah dia punya urutan tu lagu mana pula. Penggiliran dia tu lagu mana deh. Okey, baik. Itu antara sebersedikit lah yang mana anda boleh nantikan untuk malam nanti bersempena dengan sambutan Hari Malaysia yang akan berlangsung di Pusat Konvensional Borneo Kuching, Sarawak. Katanya pukul 7.30 malam kat Ariel lah. Dia pukul 8. Gitu kita nantikan.
1: Di RTM lah
0: Ya, betul. Boleh saja saksikan jugalah malam kat Ariel secara langsungnya lah. Okey, dalam masa ini kita ada lagi perkongsiannya untuk anda. Sambil-sambil duduk cuti hari ni dia. Bila-bila duduk mikir pagi ni nak makan nasi lauk mana tu.
1: Pastikan menu-menu breakfast pagi anda itu dihiasi dengan alunan hiburan dari Kelate FM deh.
0: Betul.
1: Buka radio kuat ataupun RTM klik kuat dapur. Sebab mak saya sekalipun kalau duduk dapur kekeng-keng Kelate FM tak mutu.
0: Betul. Di kawasan dapur tu memang tak boleh tutup radio, kena dengar semua 24 jam.
1: Ya, kalau tidak sunyi ya dengar bisik-bisik lain.
0: Baik, ini kita lain dulu lagu daripada Sarah Suhairi.
1: Busy ke? Sarah, tak sedu busy sangat lah. Kita sambut Hari Malaysia hari ni. Good pagi.
0: Good kita belaka.
2: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: sepenuhi cita rasa anda.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: je buka kat radio tu abang. Senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, klibot. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur dah kali ni.
2: Acu kecek dah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah abah muih.
1: Ni baru jolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.
3: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
4: Hei, dah beri juga. Aku royak kamu. Sukolah kita lo ni. Suka gapo mak? Kira pernah cuti. Cuti pula kira. Pergi cuti dah. 31 Ogos saya. Ni hari Malaysia pula saya cuti. Utuh lah saya. Jadi rakyat Malaysia saya.
5: Utuh gapo mak?
4: Suka lah saya jadi rakyat Malaysia kira cuti.
5: Suka lah aku tu. Jangan mau tak ada cuti ni kira cuti ambo kat ujian. Kemana mau tak cuti?
4: Menang ya. Mau tahu tak saya? Ini belah-belah sepilih. Sabah dan Sarawak merdeka melalui penubuhan Malaysia saya. Tahun 1963 saya. Sebab itulah kita cuti ini.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ha, semestinya lah ada sokmo. Selamat pagi semuanya. 7.49 pagi. 50 pagi dah kita.
2: Ya, betul tu Is. Pagi-pagi ni kita tahulah ramai yang mencari sarapan pagi. Tak kira lah di mana sahaja. Ataupun mungkin ada di rumah. Ataupun berasa super dengan cuti hari ni kan. Nak tubik lah.
1: Benar sekali. Dan mungkin kita pun nak tukar selera juga. Sebab hari ni hari special. Jadi kita rasa macam nak makan burger special.
2: Oh, burger pagi-pagi dia ke main. Western sangat dia punya selera ni.
1: Saya rasa ni first time dalam hidup saya cari Western alik pagi.
2: Alik pagi Oh, dia main yang ngedeng gitu. Tak apalah Is.
1: Itulah.
2: Cumanya Is, pesanan lah untuk pengusaha-pengusaha kedai-kedai market ataupun restoran ataupun ikutlah yang mengusahakan kedai-kedai market. Inilah. Kita ni kalau nak berniaga, kena berniaga secara yang elok.
1: Baik.
2: Kena pastikan makanan hok kita jual tu, makanan hok betul-betul bersih, yang betul-betul selamat untuk dimakan.
1: Ya, sebab Is sendiri memang tak pandai nak beza makanan tu elok ke tidak. Dan banyak kali dah kena tiba-tiba toge goreng tu basi dah. Tapi telek juga sebab memang kita tak pandai kalau blender dah tu tahulah.
2: Tahulah dia.
1: Kalau dia sudah tidak elok tak pandai.
2: Tapi kadang-kadang dia nampak super dengan okey ke.
1: Tapi sebenarnya
2: cumanya itulah dia ada bakteria yang kita tak boleh nak nampak benda-benda lagu ni.
1: Ya, kalau cirit-birit lepas tu kena sakit perut molah pula dia punya perik tu. Uish, na'udzubillah.
2: Ya, Is.
1: Bergulung.
2: Apa ni sebabnya saya sendiri pun pernah kena. Baru ni ha kena kotis sore tu jual dah lah tu. Bangun pagi-pagi tu you main demai dulu Is.
1: Demai dulu.
2: Pagi tu nak mari ke jual demai. Serang macam nyak-nyak. Apa ni? Padahal tak sakit perut ke apa lagi. Tapi rupa-rupanya bila cek darah tu doktor kata memeh kumel lah. Disebabkan oleh kumel tu. Barulah you mari sakit perut. Lepas tu boleh jambel lah weh.
1: Ya, tahulah puncanya makin

0: Bo. Tak tahu. Siapa lah ni pun tak tahu. Kau pun yo lah aku makan.
1: Yo, kedai-kedai di luar sana tak semestinya kedai makan juga, Liz. Sebenarnya kedai gucik pun is banyak kali dah kena. Item boleh minum hot aspire.
0: Lepas
1: tu dodo pula hot gula.
0: Ni makanan-makanan hot mana? Dia ada expired date. Dia punya tarikh tamak tu. Kadang-kadang kita ni lah. Dia nak ambil peluang. Kita ni pula hot beli tak tengok pula tarikh.
1: Yo, kadang-kadang hot expired tu tak the best sekali. Kita tengah blog kat.
0: Jadi kita sebelum nak beli gapo-gapo, tolong check dulu tarikh tamat ataupun dia punya expired date tu bila. Takutnya merana selepas tu dia.
1: Jangan guna istilah molek lagi ni, baru 2 hari. Ada orang gitu, baru 2 hari.
0: Dia kebanyakannya kalau gitu tu roti.
1: Kalau best before.
0: Dia tulis dah expirednya bila, tapi sebab kita tengok molek lagi, bersih lagi nak makan juga. Tapi
1: Tak boleh lah
0: sebenarnya. Bahayalah kalau perut dia tak boleh lah. Janganlah dia.
1: Ada orang perut loket.
0: Betul.
1: Sayalah tu.
0: Okey, selepas ini pukul 8 pagi kita nak ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini.
1: Okey.
0: Ada juga kita ada kelas ceria bahasa.
1: Jangan ingat tak ada ya. Saja kita tak sebut.
0: Jadi kena nantikan pukul 8:15 pagi nanti bersedia untuk ceria bahasa kita hari ini. Apakah dia? Kena nantikan di jam yang ketiga lah.
1: Ya, saya tengok ceria bahasa kita pagi ni mengelirukan. Dia tidak panjang tapi dia keliru.
0: Dia macam payah juga ni.
1: Payah juga. Saya tak pernah sebut seumur hidup saya.
0: Betul. Okey. Dan juga selepas ini kita ada lagu-lagu ni lah yang akan kita mainkan untuk anda semua. Antaranya kita ada lagu baru daripada Aina Abdul dan juga Noor.